0: atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
1: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
2: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
1: Ya, saya kerjanya petani, gajinya itu 100 minggu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
3: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama itu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
5: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
6: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
5: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini, LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
6: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
7: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
8: secara nasional.
7: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu. Dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
6: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh Satuan Program Sehati atau Sertifikat Halal Gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan...
9: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
8: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jemaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jemaah dinyatakan meninggal.
9: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
10: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
11: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
10: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pindrang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
15: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
14: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
16: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
15: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
17: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
15: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
18: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
19: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Banda Aceh pagi ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Oke, baik pendengar Pro 1 di seluruh Aceh. Pagi hari ini kita dalam program Kabar Aceh. Ya, kabar di Lhokseumawe, Melabuh.

0: Iya. Baik, sebelum kita dengarkan kabar-kabar dari seluruh Aceh ini, kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Aceh. Di saat ini kita sudah tersambung dengan Miftahul Jana. Assalamualaikum, Miftahul.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, bisa dikabarkan nih, bisa diinfokan untuk masyarakat bagaimana keadaan cuaca hari ini di hari Senin.
1: Ya, baik. Selamat pagi, selamat pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Sentul dan juga Senggulu. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan, kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian besar wilayah Aceh, baik itu pesisir barat, pesisir selatan, kemudian wilayah tengah, wilayah timur dan utara Aceh. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan secara berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Nulu, Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Besar dan sekitarnya. Kemudian untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi yang rencang untuk wilayah Aceh, terutama wilayah-wilayah pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara sendiri secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Untuk wilayah tengah Aceh sendiri suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian

0: di wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Selatan, dan juga Aceh Timur. Untuk selanjutnya himbauan bagi masyarakat, karena memang kondisi cuaca yang cukup dinamis dan berubah-ubah dengan potensi hujan di siang, sore hingga malam hari, yang menghimbau masyarakat agar tetap waspada, masih adanya potensi angin kencang dan adanya potensi bencana hidrometeorologi untuk wilayah Aceh, dan juga untuk wilayah Aceh masih terdapat beberapa potensi titik panas yang aktif, sehingga agar menghindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan membuka lahan dengan cara membakar. Demikian, Mas.
1: Oke, baik. Perjalanan ini sepertinya sudah lengkap semuanya ya. Himbauan juga sudah disampaikan untuk masyarakat. Cuaca yang masih dinamis untuk saat ini ya, Miftahul Janah ya. Baik, Miftahul, terima kasih untuk info cuacanya hari ini. Miftahul, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan apa dengar? Kita akan masuki informasi dari seluruh Aceh dalam kabar Aceh untuk hari ini, dan teman-teman juga sudah bergabung Banda Aceh, Singkil, Sabang, Takengon, dan Melabuh nih masih kita tunggu ya, di sini belum tergabung. Baik, kita awali dari Banda Aceh aja dulu nih, ada Dimas. Gimana Mas, ada info apa nih dari Banda Aceh?
2: Mungkin yang pertama untuk informasi cuaca dulu, sangat cerah pagi hari ini, luar biasa.
1: Oke, alhamdulillah ya kalau cerah ya.
2: Sampai mataharinya juga bersinar ke dalam studio ini.
1: Oh, baik kalau cuaca baik. Lah, ada informasi apa nih dari Banda Aceh, Mas?
2: Dari Banda Aceh, informasi terkait dalam rangka Hari Jamu Nasional 2026, BBPOM Aceh menggelar Pekan Jamu 2026. Ini bertema menjamu masa depan dengan jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada hari Minggu kemarin. Kepala BBPOM Aceh Rianto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada jamu yang mengklaim memberikan efek instan. Menurutnya jamu tradisional bekerja secara alami dan manfaatnya dirasakan secara bertahap. Karena itu produk yang langsung terasa sangat manjur ini perlu diwaspadai karena berpotensi mengandung bahan kimia yang tidak semestinya. Pada kegiatan tersebut, BBPOM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan menguji 10 sampel makanan yang dijual di sekitar lokasi acara. Sampel ini diperiksa untuk mendeteksi kandungan formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Hasilnya seluruh sampel ini dinyatakan negatif dari bahan berbahaya dan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BBPOM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang aman, serta lebih cermat memilih produk kesehatan untuk menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Kalau dialognya nanti kita ada dialog luar studio terkait persiapan atlet Aceh menuju PON ke-22 NTT dan NTB. Mungkin nanti dipandu
1: oleh berapa
2: jam 9 seperti biasa sampai jam 10.
1: 9 ya. Oke. Baik Dimas, terima kasih untuk pagi hari ini infonya. Dan dari Banda Aceh kita ke Sabang nih, ada Jeffrey. Jeffrey, Sabang aman? Lautnya aman?
3: Baik, terima kasih Bung Robi. Alhamdulillah di Sabang saat ini ya sedang transisi mau teduh juga nih ya.
1: Ya.
3: Okay. Lautnya juga mau teduh dan juga cuacanya ini masih agak mendung tapi belum ada matahari nih.
1: Enggak kebagian matahari Banda Aceh nih ya.
3: Iya udah dimakan Banda Aceh semua kayaknya.
1: Iya, bukan Banda Aceh, tapi Sabang nih kayaknya lagi transisi juga nih mau menyambut liburan ya.
3: Iya,
1: mau siap-siap rame ini ya di Sabang. Kemudian, untuk hari ini apa informasinya Jeffrey bisa disampaikan?
3: Ya baik, terima kasih. Informasi di pagi hari ini yaitu terkait dengan pengembangan cabai BUMG Cotbau ini diharapkan berkelanjutan. Pemerintah Kampung Cotbau Kota Sabang ini menyatakan apresiasi

0: atas perkembangan usaha pertanian cabai ya yang dikelola oleh Badan Milik Usaha Gampung atau BMGMG. Keberhasilan tersebut juga dinilai menjadi langkah positif dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta penguatan sektor pertanian di tingkat gampung. Keci Codbau Safwan mengatakan capaian yang diraih BUMG ini saat ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah gampung dan masyarakat setempat. Menurutnya keberhasilan tersebut diharapkan dapat terus berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi seluruh warga. Ia menjelaskan hasil panen cabai saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pasar di Kota Sabang, namun apabila produksi terus-menerus meningkat dan pada masa mendatang pihaknya mulai mempertimbangkan memperluas jaringan pemasaran ke luar daerah. Selain memperluas pemasaran, pemerintah Codbau juga berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Safwan menyebutkan pihaknya telah berdiskusi dengan sekretaris desa dan juga didampingi desa, ya, pendamping desa dan para petani terkait dengan upaya penyediaan lahan yang lebih baik serta rencana perluasan area tanam guna untuk mendukung pengembangan pertanian cabai secara berkelanjutan di masa mendatang. Demikian informasi dari Sabang, Bung Robi.
1: Oke, baik Jeffrey, kalau dialog relay ya, Banda Aceh.
0: Iya, kita ikut Banda Aceh.
1: Oke, baik Jeffrey, terima kasih dari Sabang. Kita ke Takengo nih, ada Ana.
2: Iya.
1: Sehat, Nah.
2: Iya, sehat alhamdulillah Bang Robi ya.
1: Alhamdulillah.
2: Oke.
1: Okay. Ya, oke, informasi silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar Sekor Wilayah Nusantara 17 Aceh. Dari Takengon, informasi yang kami sampaikan, Perum Bulog Kantor Cabang Takengon memastikan ketersediaan dan distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP, serta minyak kita tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat pasca Hari Raya Idul Adha. Kepala Perum Bulog Takengon Eru Purnomo mengatakan pihaknya terus menggelontorkan beras SPHP dan minyak kita melalui jaringan mitra yang tergabung dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta toko-toko pasar tradisional. Selain menjaga pasokan pangan, Bulog Takengon juga sedang menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Februari-Maret 2026 sebagai bagian dari program pemerintah dalam membantu masyarakat. Eru menjelaskan, Bulog juga akan menggelar gerakan pasar murah bekerjasama dengan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah mulai 8 hingga 26 Juni 2026 di sejumlah kecamatan yang telah ditetapkan. Itu saja sebenarnya Bang Robi untuk informasi dari Takengon
1: di pagi ini.
2: Kayaknya di Pro 1 di meja kita belum ada laporannya, belum ada tanda-tanda, kecuali nanti sambil jalan itu pasti kita terima begitu ya Bang Rumi ya.
1: Spot ya.
2: Oke.
1: Okay. Baik, terima kasih Ana dari
2: Singon
1: dan kita ya ke Rizky di Singkil. Oke, Singkil aman?
3: Aman, alhamdulillah aman
1: untuk Singkil. Aman ya. Malam enggak hujan tadi ya.
3: Ya, kalau Singkil malam sih nggak hujan, tapi untuk kondisi saat ini berbeda halnya dengan Banda Aceh yang katanya sangat cerah, tapi di sini kondisi terpantau berawan tebal, seperti yang diinformasikan oleh BMKG sebelumnya.
1: Iya, mudah-mudahan aman lah ya. Dan informasi apa dari Singkil, silakan.
3: Baik, dari Aceh Singkil, kami akan berbagi informasi mengenai tentang Razia Satpol PP WH di pengidatan Subuh Salam diduga bocor gitu. Nah, informasi ini kami hadirkan dari Kota Subuh Salam. Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH bersama Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kota Subuh Salam menggelar operasi mendadak atau sidak ke sejumlah hotel dan penginapan pada minggu kemarin dini hari. Ya, operasi ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya praktik prostitusi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Petugas menyasar sejumlah tempat penginapan seperti hotel hingga losmen untuk memeriksa identitas para tamu yang melakukan check-in. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, khususnya yang mengatur terkait hawat atau musum. Operasi senyap ini berawal dari laporan tim khusus yang melakukan pemantauan di lapangan. Tim mengendus adanya dugaan transaksi antara seseorang pria hidung belang dengan seorang wanita yang diduga sebagai pekerja komersial yang disinyalir menginap di salah satu hotel di lingkup kota Tegalalang. Nah, untuk mendapat informasi akurat tersebut, personel gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi yang telah ditargetkan. Ya, meski petugas telah menyisir kamar demi kamar di beberapa penginapan, operasi kali ini tidak membuahkan hasil atau zonk. Diduga rencana razia tersebut telah bocor sebelum petugas di lokasi tiba. Kepala Satpol PP dan WH Kota Tegalalang, Abdul Manik, membenarkan adanya operasi yang berakhir nihil tersebut. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan bakal terus memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk penginapan yang ada di Kota Tegalalang. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Losma.
1: Baik, Rizky, terima kasih infonya untuk hari ini, dialog relay Banda Aceh ya.
3: Ya, ya. Kalau untuk dialog kami bergabung dengan Banda Aceh, namun saat ini baru saja untuk streamingnya tidak bisa diakses untuk Banda Aceh.
1: Oke, nanti bisa dikondisikan lah. Baik, terima kasih ya. Kita ke Melabo pagi hari ini. Melabo, apa kabar? Sepertinya cerah ya.
4: Iya, alhamdulillah sangat cerah, Bung Robi.
1: Iya, baik. Ada informasi apa nih dari Melabo?
4: Iya. Di pagi hari yang cukup cerah ini, kami akan menyampaikan satu informasi terkait dengan Kahutla mulai terkendali, pemantauan diperketat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat terus melakukan pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Kahutla yang terjadi di sejumlah kecamatan sejak 30 Mei 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan kebakaran yang telah berdampak pada sekitar 24,1 hektar lahan di Kecamatan Bubun, Johan Palawan, Arungalam Balik, dan Merebo. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, luas lahan terdampak terbesar berada di Kecamatan Bubun dengan total sekitar 20 hektar. Sementara itu, luas lahan yang terbakar di Kecamatan Johan Palawan mencapai 1,5 hektar, Kecamatan Arungalam Balik 1 hektar, dan Kecamatan Merebo sekitar 1,6 hektar. Namun, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Mas Huri, menyampaikan bahwa sebagian besar titik kebakaran saat ini telah berhasil dikendalikan. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa titik yang mengeluarkan kumpulan asap dan berpotensi memicu penjalaran api kembali. Dan juga menurutnya kondisi terkini menunjukkan perkembangan yang cukup positif dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dan juga BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas pembakaran sampah yang beresiko memicu kebakaran baru. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau kumpulan asap agar dapat ditangani secepat mungkin. Demikian, Bung Robi.
1: Oke, baik. Dari Melabo ada dialog untuk hari ini?
4: Kebetulan dialognya nanti dalam Melabo menyapa dengan temanya transaksi non-tunai dana desa. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih dari Melabo. Ya, cerah selalu untuk hari ini dan sehat terus. Dari Loksemawe ada sebuah informasi di mana Kapolres Loksemawe KBP Dr. Azan SHSIK MSMMH membuka kegiatan bakti kesehatan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit bocor gratis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Aula Rumah Sakit Arun Loksemawe pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Polres Loksemawe dengan Yayasan Smile Train Rumah Sakit Arun Loksmawe, Rumah Sakit Ibu dan Anak Abi, serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tindakan medis. Sebanyak 20 pasien dari berbagai daerah mendapatkan tindakan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit bocor. Sebelum menjalani operasi, para pasien telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan dan screening medis yang dilaksanakan 5 Juni 2026. Selanjutnya tindakan operasi dilaksanakan pada 6 dan 7 Juni 2026 oleh tim medis profesional Rumah Sakit Arun Loksmawe. Dan Kapolres Loksmawe dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan bantuan kesehatan namun terkendala biaya. Dan operasi bibir sumbing bukan sekedar tindakan medis, tetapi juga membuka peluang bagi para pasien untuk meningkatkan kualitas hidup dan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, informasi dari Loksmawe mungkin mengakhiri pertemuan Kabar Aceh kita pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk teman-teman semua dari Banda Aceh, Sabang, Labuh, Singkil, dan juga Takengon. Ya, semangat untuk hari ini, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: 101 Banda Aceh.
1: Terima kasih banyak karena masih bersama Prosatu RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan di Banda Aceh pagi ini masih bersama saya Dimas. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi yang baik untuk Anda dimanapun berada. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang pekan ini atau hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Dan saya informasikan juga pada nanti di Banda Aceh menyapa pagi ini, nanti kita akan bahas persiapan atlet Aceh menuju PON ke-22 NTT dan NTB. Nanti bersama rekan Rifki Batral dan narasumber nanti yang akan bersama RRI, yaitu Sekretaris Umum KONI Aceh, yaitu ada Pak Ahyar ST dan Dr. Mansur Mkes selaku Wakil Ketua Umum 3 Litbang KONI Aceh. Terus yang terakhir ada M. Hatta Bulkaini SKD selaku anggota Komisi DPR Aceh. Dan tetap berdengar di Banda Aceh Menyapa kali ini, dialog luar studio. Dapat Anda ikuti juga nanti selain Anda dengarkan, Anda bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bilang 7,7 per 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polda Aceh bekerjasama dengan Bank Aceh mengundang seluruh masyarakat untuk mengikuti Bank Aceh Bayangkara Run 2026 yang akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juni 2026 dengan start dan finish di Polda Aceh. Kegiatan ini mempertandingkan kategori 5 km dan 10 km yang terbuka untuk umum. Pendaftaran kategori 5 km dapat dilakukan melalui QR atau QR code yang telah disediakan

15 Juni 2026. Selain menjadi ajang olahraga dan kebersamaan, peserta juga berkesempatan meraih hadiah perlombaan bagi para pemenang di setiap kategori, serta door prize spektakuler yang telah disiapkan oleh Bank Aceh dan Polda Aceh. Hadiah utama yang diperebutkan antara lain 1 tiket umrah dan 2 unit sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya dengan total door prize senilai Rp150 juta. Beragam hadiah menarik yang juga telah disiapkan, diantaranya sepeda listrik, sepeda MTB, televisi, kulkas, mesin cuci, smartphone, sepatu lari, peralatan olahraga, setrika, dan hadiah menarik lainnya. Ayo segera daftarkan diri Anda dan ajak keluarga Anda, sahabat, serta komunitas untuk meramaikan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026. Mari berolahraga, mempererat kebersamaan, dan menjadi bagian dari kemeriahan Hari Bhayangkara ke-80. Berlari untuk sehat bersama Polda Aceh, mutuah menuju Aceh Musyuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya.

0: dalam otaknya terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM. Dan nanti kita akan ikuti dialog persiapan atlet Aceh menuju PON ke-22 NTT dan NTB. Ternyata nanti bersama presenter atau dipandu oleh rekan Amar ya. Nanti Anda bisa juga menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Dan juga Anda bisa mendengarkan di RRI Streaming. Selamat pagi dan selamat menantikan dialog luar studio Banda Aceh menyapa pagi ini.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pemirsa Perbonan Anda berada, kita ikuti dialog luar studio persiapan atlet Aceh menuju PON ke-22 NTT dan NTB. Silakan rekan Amar.

0: Ganda Aceh, persiapan atlet menuju PON ke-22 NTT. NTT, mungkin yang pertama saya ke Pak Ahyar dulu, Pak ya. Pak Ahyar, mungkin setelah sukses menjadi tuan rumah PON ke-21 tahun 2024, ini bagaimana Pak? KONI Aceh melakukan evaluasi terhadap capaian prestasi atlet Aceh sebagai modal menuju PON ke-22 NTT-NTT, Pak.
1: Baik, terima kasih. KONI Aceh sebenarnya sangat bersyukur PON 21 itu Aceh Sumut merupakan prestasi puncak, prestasi tertinggi ya menurut kami, kalau emat apa saya pribadi dan analisa daripada teman-teman KONI Aceh. Kenapa? Kita itu bisa berada di ranking 6 nasional, ini suatu yang luar biasa yang dalam sejarah olahraga Aceh itu ini sangat apa menjadi posisi puncak sebenarnya, karena 6 itu 5 di bawahnya itu adalah teman-teman kita yang dari Pulau Jawa. Jadi kecuali Sumatera Utara juga tuan rumah kemarin dengan kita di ranking 5 kan. Nah, artinya apa? KONI Aceh ini tren grafiknya itu dari 2012 itu sedang naik sampai sekarang, dan ini pada posisi puncaknya menurut saya. Jadi, dan kita berusaha untuk mempertahankan posisi puncak ini. Jadi untuk menaikkan grafik ini, di mana 2012 kita hanya dapat 3 medali emas dan kita berada pada ranking 25 nasional, kemudian kita di 2026 kita menuju ranking 17 nasional, artinya ini ada 8 digit angka yang kita lompat dengan perolehan medali 8 medali emas waktu itu. Kemudian di PON Papua kita melompat lagi 5 digit ke ranking 12 nasional dengan perolehan medali 11 medali emas waktu itu, dan kita melompat lagi 5 digit ke depan lagi, artinya 6 digit ke depan dari ranking 12 nasional kita menuju 6 nasional. Artinya ini trennya memang naik drastis. Nah, kemudian dan saya yakin pada posisi 6 nasional ini kita akan bertahan, harus bertahan di sini. Kenapa? Posisi terakhir ini sangat menentukan karena yang pertama kita tuan rumah kemarin. Jadi grafiknya itu menjadi sangat cantik karena kita tuan rumah dan kita harus mempertahankan posisi ini. Satu. Yang kedua, proses untuk naik ini memang sulit, akan tapi proses untuk mempertahankan ini menurut saya jauh lebih sulit. Dan kenapa? Karena PON berikutnya itu bukan lagi di Aceh, tapi kita harus ke NTT dan NTB, dan ini lumayan jauh, udah masuk ke Indonesia Timur. Kenapa? Berbicara anggaran, kita itu anggaran di olahraga kita itu terutama di KONI itu ya bisa dibilang kalau anggaran tahunan 20-40 miliar, tapi kalau apa lawan-lawan kita di Pulau Jawa itu mereka itu anggarannya untuk persiapan atlet itu menuju PON tuh ada yang 200 miliar, ada yang 400 miliar. Jadi mustahil kita itu bisa menerobos bermimpi untuk bisa menaikin peringkat ini. Kalau menurut saya mempertahankan saja ini udah luar biasa, kalau menurut saya mempertahankan 10 besar ya, bukan hanya pada posisi 6 tapi pada ring 10 besar, kita itu udah sesuatu yang luar biasa dengan kondisi anggaran kita dan kondisi kita harus mengikuti prakualifikasi. Kalau kemarin itu kita kan tuan rumah, kita nggak perlu prakualifikasi, Pak. Jadi semua atlet kita semua di semua nomor kita bisa ikut full team. Kalau sekarang kita untuk harus cari tiket dulu. Nah, untuk mencari tiket ini kadang-kadang menjadi kendala, kita nggak bisa bawa full team, Pak. Nah, ini kendala karena anggaran tadi. Misalnya prakualifikasinya di Jakarta, ada yang di Indonesia Timur. Nah, yang kelolosannya, kita mencari kelolosan. Untuk mengikuti itu, kita nggak punya anggaran untuk mengangkut semua. Sehingga apa? Kelolosannya juga menjadi sedikit. Ketika tim yang sedikit yang masuk ke PON, otomatis peluang untuk mendapat medali juga menjadi sedikit. Kira-kira seperti itu. Dan untuk teknis pelatda persiapan kita, nanti mungkin ada Pak Mansur yang merupakan pakar kita.

0: perang Iran dan Amerika ini juga berdampak saya pikir.
1: Ya baik, Pak, kalau boleh tahu Pak, mungkin cabang olahraga mana saja nih Pak yang akan diproyeksikan untuk mendapatkan medali di PON ke-22 Pak?
0: Kita itu kemarin ada sekitar 22 cabang olahraga ya yang peraih medali emas di PON Aceh Sumut. Dan semua cabang olahraga peraih medali emas itu adalah menjadi cabang olahraga prioritas ya. Dengan asumsi kan nanti ada tim Litbang kita ini tepat sekali kita hadir di sini bersama tim Litbang kita yang akan menganalisis atlet mana yang masih potensial untuk mendapatkan medali di PON berikutnya, mana yang atlet yang sudah tidak memungkinkan dengan segala kondisi, faktor umur, usia segala macam, kemudian faktor situasi dan kondisi secara psikologis, mental dan mungkin hal-hal lain. Jadi teman-teman Litbang ini nanti pasti lebih paham. Jadi ya tentu sejauh ini kan dari track record dari sejarah itu kan membuktikan ada beberapa cabang olahraga itu yang selalu menyumbangkan medali ya. Jadi yang dia memang punya sejarahnya, bukan yang maksudnya tiba-tiba pas tuan rumah jadi apa pas jadi tuan rumah dapat medali, tidak. Jadi ada sejarahnya seperti atletik, seperti angkat besi, seperti tarung derajat, kempo, petang. Nah, petang juga baru karena baru masuk di PON ya. Kemudian beberapa cabang lain yang memang mereka punya sejarahnya itu dari PON Riau. Kalau kempo itu dari PON Riau itu dia udah dapat medali emas. Kemudian PON Jabar juga dapat medali emas. PON Papua juga dapat medali emas. Artinya cabang-cabang seperti ini dan yang menurut kita itu punya peluang, punya kans, punya peluang karena artinya mereka pembinaan secara internal mereka itu sudah bagus ya. Jadi ditambah lagi seperti angkat besi yang rutin dia apa mempersembahkan medali emas di setiap PON gitu. Bahkan ada atlet kita itu yang sudah ke internasional, ada ke Asian Games dan ke SEA Games segala macam. Dan bahkan ke Olimpiade ya, biarpun mungkin secara ranking di Olimpiade belum, tapi untuk tembus ke Olimpiade itu sudah sesuatu yang luar biasa menurut saya.
1: Baik Bapak, dari Pak Ayah saya ke Pak Atta. Pak Atta mungkin dari Komisi 6 DPRA Bapak, ini bagaimana nih pandangannya terhadap pentingnya pembinaan olahraga berprestasi sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia Aceh Pak?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, sesuai dengan tugas kami di DPRA ya, legislasi, kemudian pengawasan dan penganggaran. Nah untuk awal di legislasi saya kira ya untuk persiapan kita PON ke depan itu sudah kita perkuat regulasi, kanun sudah kita sahkan, kanun keolahragaan dari sekian kanun yang diusulkan kemarin ya, salah satu yang disahkan itu kanun keolahragaan. Ada beberapa poin, saya nggak hafal juga ini, ada beberapa poin karena banyak Pak yang mungkin menjadi perhatian dan penting gitu ya. Yang pertama, ada kewajiban minimal 2 cabur per kabupaten yang harus mereka bina. Itu bagian salah satu dari kanun tersebut. Kemudian selanjutnya kesejahteraan atlet gitu ya, pembinaan berkelanjutan dan berjenjang. Ini tentu menjadi salah satu tolak ukur dan faktor nanti agar prestasi kita di PON ini bisa mencapai yang seperti kita harapkan. Kita berkaca dari Jawa Barat ya Pak Ayar, Jawa Barat itu mereka hat-trick loh, juara umumnya hat-trick mereka. Nah setelah kita pelajari ternyata mereka betul-betul membina itu dari dasar. Pembinaan tidak hanya ketika ada PON baru kemudian atlet dikebut, nah tapi berkelanjutan. Nah jadi tadi disinggung juga tentang masalah penganggaran. Nah ini tugas kami di legislatif, di DPR. Nah saya kira di kanun yang baru ini juga sudah ditegaskan bahwa penganggaran itu betul-betul harus kita maksimalkan nanti agar pembinaan ya, kemudian segala penanaan tadi yang disampaikan itu betul-betul terpenuhi. Nah tapi yang menarik sebenarnya ketika kemarin kami kunjungan kerja ke Bali, Provinsi Bali. Nah, ketika perancangan kanun ini, kami menemukan sesuatu yang unik. Provinsi Bali itu, pemuda dan olahraga itu masih menginduk ke dinas pendidikan. Jadi hanya bidang, Pak.

0: Tapi ada yang luar biasa, prestasi Bali di PON yang lalu itu hanya satu di bawah, level di bawah kita. Mereka di level di peringkat 7 kalau tidak salah. Yang menariknya apa? Anggaran mereka itu nggak sampai 10 miliar dari APBD. Nah kami tanya, apa rahasianya? Nah ternyata KONI-nya Pak itu luar biasa mengambil peran penting di situ dan betul-betul wewenangnya diambil penuh oleh KONI. Dari mana mereka mengambil dana? Dari swasta. Nah makanya salah satu di kanun ini juga kita kemarin sempat tegaskan bahwa seluruh perusahaan yang ada di Aceh ini wajib CSR-nya itu digunakan untuk bina olahraga. Itu bagian salah satu. Nah walaupun kemarin dikoreksi oleh pusat gitu ya, yang di ACC itu hanya pembinaan atlet bayar. Jadi tidak boleh CSR diwajibkan itu nggak bisa, tapi diwajibkan CSR apa perusahaan-perusahaan ini CSR-nya untuk membina atlet. Contoh seperti kalau Jarum itu kan punya atau mereka itu binaan Jarum gitu ya, yang itu yang sudah masuk ke apa namanya ke kanun. Nah saya kira saatnya KONI juga ini sudah kita berikan wewenang yang penuh nih bayar. Pak Dokter ya, sudah kita berikan wewenang penuh, tinggal menjalankan saja. Nah nanti kami di DPR tentu akan mensupport ya segala kebutuhan untuk persiapan ini agar maksimal penganggaran dan seterusnya. Kebetulan saya juga di Badan Anggaran, nanti kami akan coba diskusikan ini agar betul-betul target yang kita inginkan bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian pengawasan juga. Bahwa anggaran sudah kita alokasikan, kemudian kita awasi agar betul-betul efisiensi dan betul-betul tepat guna. Demikian mungkin sementara.
1: Berarti Bapak untuk dananya sendiri dari yang ada ini juga sekaligus turut untuk mendukung PORA Pak ya?
0: Ya, sebenarnya begini, kita kan mau gak mau kita harus jujur, otsus kita 1%, itu berimbas ke semua lini, ya kan? Tapi beberapa waktu lalu seluruh anggota ketua fraksi DPRA, gubernur dan juga pimpinan DPRA sudah bertemu dengan Banlek DPR RI, sudah diplenokan insyaallah 2% sampai 2,5% harus kita sudah kembali. Saya kira ya kebutuhan atlet kita pembinaan saya kira sudah enggak masalah lagi Pak nanti ke depan. Kita berharap itu insyaallah.
1: Baik Pak, berarti nanti harapannya apa nih Pak untuk prestasi olahraga Aceh pada PON ke-22 mendatang Pak?
0: Ya 10 besar lah minimal paling tidak gitu kan, 10 besar harus wajib. Nah makanya olahraga apa yang menjadi prioritas ya kan, makanya tadi di kanun itu harus ada pembinaan minimal 2 cabur di kabupaten kota sesuai dengan bidang yang mereka sesuai gitu. Misalnya seperti Aceh Tenggara itu ada arung jeram gitu ya, di Banda Aceh nanti olahraganya apa, itu harus diinikan gitu. Kemudian satu lagi Pak, di kanun itu yang paling penting sebenarnya, sekaligus sosialisasi juga gitu ya, bahwa kanun ini sudah disahkan, ada kearifan lokal kita dan syariat Islam yang harus dijalankan, artinya setiap atlet ofisial dan lain-lain itu ketika bertanding pun di luar Aceh wajib menjaga syariat Islam tersebut, aurat ya kan, tidak boleh terbuka dan seterusnya. Demikian.
1: Baik Bapak, dari Pak Atta saya ke Pak Mansur. Pak Mansur, dari sisi pembinaan prestasi apa saja nih Pak langkah awal yang telah dilakukan KONI Aceh untuk persiapan atlet menuju PON ke-22 Pak?
2: Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya pikir apa yang telah dijelaskan oleh Pak Akhir tadi adalah bagian terpenting yang selama ini telah kita jalankan, terutama bicara tentang pembinaan, kita mulai dari 2015 sampai hari ini terus kita menganut sistem berkepanjangan atau pembinaan yang terus menerus tanpa kita hentikan. Tentunya ini juga berdasarkan hasil analisis bahwa atlet-atlet yang kita punya itu sebetulnya sudah bagus. Tinggal lagi bagaimana mengangkat mereka dari pola pembinaan yang harus kita lakukan. Walaupun memang selama ini kalau kita bilang maksimal, kita belum begitu maksimal. Terutama di dalam proses yang kita jalankan itu di KONI mungkin kita sudah mengarah ke maksimal, akan tetapi di Pengprov cabang olahraga itu sendiri belum begitu padu di dalam proses pelaksanaan dalam pembinaan awal. Karena tugas dan fungsi KONI sebenarnya itu pembinaan prestasi. Nah, jadi atlet-atlet yang ada di Pengprov kita ambil setiap tahun untuk kita bina, dengan pola yang telah kita susun, baik pola sentral maupun desentral. Jadi itu terus berkelanjutan. Misal saya katakanlah atlet yang di Jabar, ya di Jabar, salah satunya atlet Kempo, itu di PON Aceh masih bisa main karena usianya masih masuk. Walaupun mungkin dia tidak begitu maksimal, dia maksimalnya ada di PON Papua. Tapi dia juga berprestasi di PON Aceh. Tapi sudah menurun, ya maklum usianya sudah lanjut. Jadi untuk tahun ini saja itu ada dua pola, sentral dan desentral, di mana jumlah atlet ada 253 orang, jumlah keseluruhan. Yang di sentral itu ada 110 atlet, 45 pelatih, ada jadi 155. Kemudian untuk desentral itu ada 71 atlet dan 21 pelatih. Jadi pola yang kita anut ini mungkin untuk ke depan, terutama kalau bicara 2026 ini, mungkin ini sudah penghujung lah bisa kita katakan, kecuali di APBAP kita tersedia anggaran pendukung sehingga bisa kita maksimalkan. Tapi yang lebih penting adalah selama ini kita berusaha untuk melakukan pembinaan mengacu kepada by atlet, bukan by cabur. Nah, jadi atlet-atlet yang punya prestasi, misalnya seperti disampaikan tadi, angkat besi, itu apalagi angkat besi untuk PON NTT-NTB, itu sudah ada wacana malah bisa kita kan sudah 90% dari satu atlet bisa menyumbang 3 medali emas kalau dia punya kemampuan. Jadi dihitung bukan total angkatan, tapi jumlah angkatan di masing-masing jenis angkatan. Jadi masing-masing jenis angkatan itu diberi medali. Jadi kalau ada dua jenis angkatan, kemudian tambah total, jadi 3 medali untuk satu atlet. Kami berharap bahwa dari DPRA tadi sudah disampaikan juga dukungannya luar biasa dari Kanun. Kemudian saya dengar juga pemerintah Aceh dalam waktu dekat ini akan menyusun di OA atau Desain Olahraga Aceh. Itu beranjak juga dari Kanun yang telah disusun. Saya pikir ini penting juga karena itu adalah sebuah perencanaan yang matang untuk proses pembinaan, sehingga nantinya kita berharap hasil pembinaan yang dilakukan di kabupaten kota yang disaring melalui PORA, berharap KONI bisa membina berkelanjutan dan memang menjadi tupoksi KONI untuk melakukan format pembinaan yang jelas dan tegas. Mungkin untuk tahun 2027 saya berharap ini proses pembinaan itu betul-betul tertuju seperti disampaikan di Bali tadi. Memang di Bali itu mungkin kalau 10 miliar itu bantuan dari pemerintah, tapi kalau dihitung jumlah total keseluruhan mungkin berkali lipat. Ya, contoh atlet-atlet yang prestasi daerah itu berkumpul di DKI. Tapi kenapa DKI tidak menjadi juara umum? Karena format pembinaan yang dilakukan oleh Jabar berbeda dengan DKI. DKI tinggal comot atlet orang lain masuk ke dalam tim, dibina sebentar langsung jadi. Tapi di Jabar itu mereka betul-betul melakukan pembinaan. Kebetulan ada Prof Purba, itu orang Batak. Kebetulan pembimbing saya dulu waktu S2 di Unpad. Jadi beliau betul-betul menganalisis mulai dari proses pembinaan awal yang dilakukan oleh Pengprop cabang olahraga sampai masuk ke Pelada, itu terus berkelanjutan dengan sport science-nya. Mereka malah terus-terusan ini jadi juara di PON. Nah, menyangkut dengan berat, saya pikir untuk masuk ke 10 besar itu wajib. Ya, karena kita trennya memang meningkat terus seperti disampaikan tadi. Tapi mempertahankan posisi di 10 besar bukan hal gampang. Di Sumatera saja kita punya saingan Lampung, Sumut, Riau. Nah, itu adalah lawan berat kita untuk bersaing di Sumatera. Dan mereka masuk di 10 besar itu. Kemudian ada Papua, ada Bali, ada Kalimantan. Nah, itu juga bagian persaingan. Tapi saya pikir tidak juga tertutup kemungkinan untuk kita bisa berada pada posisi 10 besar bila format pembinaan pasca kelolosan atau sebelum kelolosannya, misalnya ketika menuju pembinaan awal 2027 menuju prapon, kita bisa maksimalkan dengan pola yang sudah kita susun ini. Seperti saya sampaikan tadi, by atlet bukan by cabur, itu kita bisa menghitung jumlah medali yang kita dapat. Mungkin berkisar antara 24-28 medali emas itu sudah masuk di tataran 10 besar. Saya pikir itu sementara demikian.
1: Baik Bapak, kalau untuk evaluasi sendiri seperti apa nih Pak? Untuk cabur yang pada pon lalu itu mungkin belum mendapatkan medali Pak?
2: Ya, evaluasi yang kita lakukan selama ini memang yang pertama kita hitung dulu atlet-atlet atau kita cari dulu atlet-atlet yang memang punya prestasi. Karena sungguh pun ada cabur yang belum prestasi emas, tapi mereka punya prestasi perak atau perunggu. Atau bahkan yang belum punya, itu tetap kita melakukan pembinaan, tetapi pola penekanannya tetap berbeda dengan cabur atau atlet yang memang di cabur-cabur yang sudah punya prestasi. Dan itu wajib saya pikir agar semua cabur memiliki peran, ya, tidak saja berharap pada anggaran pemerintah yang merupakan titipan dari pemerintah pada KONI, tetapi cabur sendiri juga harus berupaya untuk meningkatkan pola pembinaannya sendiri sehingga bisa masuk untuk bersaing mendapatkan anggaran pembinaan di KONI yang merupakan hibah dari pemerintah. Saya pikir itu salah satu contoh. Kemudian evaluasi berikutnya adalah kita punya tim MONEF. Tim MONEF yang disediakan oleh KONI, mereka terus bergerilya melihat, mengkaji baik secara lokal maupun secara nasional. Jadi walaupun kadang disampaikan di cabang itu dia punya prestasi, tapi kalau kita lihat dari sisi nasionalnya, pasport intelijennya ternyata masih jauh. Nah, kalau masih jauh itu kita berharap kepada Pemprov untuk bisa melihat sisi-sisi mana di cabur itu atletnya yang memungkinkan untuk mendapatkan medali. Jadi tidak semua, tidak seharusnya semua yang dikirim oleh Pemprov ke KONI kita terima, tidak. Tapi lihat mana potensi-potensi yang memungkinkan, walaupun belum masuk tataran medali emas, perak, perunggu, tapi mendekati. Apalagi di cabang bela diri ini, Pak Ayer, bela diri. Bela diri ketika berada pada 8 besar, kemungkinan medali emas itu ada, pasti. Pasti itu. Karena dia bukan terukur, tapi bisa diukur. Demikian, Sri.
1: Baik, Bapak. Saya ke Pak Ayer lagi, Pak. Mungkin boleh di-spill, Bapak, ini gimana dari KONI Aceh meniru Bali dan juga Jawa Barat untuk pembinaan atletnya itu, Pak?
3: Baik. Jadi sedikit saya karena ingin menyambung yang disampaikan, baru nanti saya jawab, menyambung apa yang Pak Mansur sampaikan tadi terkait dengan evaluasi cabur yang belum dapat medali tadi. Jadi dan ini memang terlihat jelas prestasi cabur itu bukan hanya ditopang oleh prestasi si atlet itu saja. Banyak hal sebenarnya yang menyebabkan seorang atlet itu bisa menjadi medali, meraih medali posisi tertinggi. Kalau dari sisi latihan dia harus mencapai 10.000 jam, baru dia bisa mencapai puncak ya. Nah, dari sisi, nah ini yang jadi sering terjadi permasalahan di kita, makanya ini yang kenapa kalau kita lihat cabur-cabur yang tidak pernah mendapatkan medali itu, yang pertama pasti dia punya problem internal. Kepengurusannya punya masalah, satu. Kemudian yang kedua, dalam hal pemilihan atlet ini juga menjadi masalah. Jadi mereka itu kadang-kadang ada, ya tidak, ada COI lah kita itu, conflict of interestnya itu tinggi. Jadi wah ini harus atlet saya, apalagi kalau ada faksi-faksi di dalamnya. Ini yang juga menyebabkan mereka itu tidak bisa mencapai prestasi. Dan ini sudah kita evaluasi, dan cabur-cabur itu kita akan tegaskan kembali. Makanya di Litbang itu nanti begitu mereka mengirimkan atlet itu betul-betul di profiling, jadi bahwa ini track recordnya apa, jangan asal masukin atlet seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan berikutnya, apa yang di spill untuk meniru Bali dan Jawa Barat tadi untuk bisa meningkatkan prestasi. Sebenarnya kalau dari sisi pembinaan tadi kita memang sudah sangat bagus ya. Pola ketika Mualim itu menjadi ketua umum KONI itu semua pola pembinaan di KONI itu kita rubah. Total kita rubah. Jadi dari awalnya itu melibatkan cabur ya, hampir secara keseluruhan memberikan, menyerahkan ke cabur segala urusan. Artinya KONI ini hanya numpang lewat, ngapain? Jadi kita, KONI ini kan tugasnya membina yang sudah jadi. Proses pemasalan itu ada di cabur, proses rekrutmen awal itu ada di cabur, di kabupaten kota. Begitu mereka itu sudah berprestasi tingkat daerah, itu sudah menjadi ranahnya KONI untuk membina, meningkatkan lagi sehingga atlet ini bisa mencapai posisi puncak tadi. Yang masuk yang sampaikan tadi 10.000 jam itu kan itu masuk ke, kalau di dalam kanun juga itu sudah disebutkan namanya LTAD, long term LTDA, long term athlete development ya, jadi LTAD namanya. Nah, jadi itu yang 10.000 jam tadi, dan ini kita sudah mengarah ke sana, cuma tadi kita ada kendala dari sisi finansial. Contohnya untuk tahun ini saja, kita mencoba mendesain untuk bisa mempeladakan full sampai Desember misalnya, dan atlet, terutama atlet-atlet yang peraih medali di PON kemarin. Jadi kita skema peladan yang disusun oleh teman-teman BIMPRES dan teman-teman KONI Aceh ini adalah kita memprioritaskan untuk atlet. Jadi by atlet, bukan by cabur. Jadi kita membina itu, oh karena cabur itu dapat medali kemarin. Bukan. Atletnya masih main nggak ke depan? Nah, kalau nggak ada, penggantinya ada yang potensial nggak? Bagus nggak? Kalau nggak, oh silakan. Jadi kita udah pada tahap itu. Artinya secara sistem, kita melakukan pelada itu sangat sistemik. Artinya sangat sistematis, detail. Jadi atlet yang kita peladakan, atlet yang potensial dengan targetnya jelas. Nah, permasalahannya tadi kita bawa Bali dan cabar. Kita ini bukan daerah industri, ini juga masalah. Cabar itu daerah industri, Bali itu daerah industri. Mereka itu punya ribuan perusahaan di sana, satu aja perusahaan masuk. Jadi satu cabur bisa digendong oleh satu perusahaan atau dua perusahaan. Ini sudah sangat, dengan anggaran 20 miliar, saya pikir KONI Aceh bisa, jangankan pada posisi 6, pada posisi puncak pun kita berani menaikkan level lagi. Cuma permasalahannya hari ini adalah kita berdarah-darah hanya dengan uang pemerintah. Swasta kita ini ya bukan gak mau, memang gak ada. Jadi ada kita perusahaan hari ini yang mungkin seperti yang di Melabu atau ada Petista. Ini yang juga menjadi concern kita ke depan. Ada PIM, terus ada PAG, ada MIFA, segala macam. Nah, ini yang kita coba, ada Bank Aceh, ada Bank BSI. Ini coba kita ramu nanti. Ya, mudah-mudahan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan di daerah ini kan bukan perusahaan yang beda kan levelnya kalau di Jakarta atau di Jabar, yang asetnya triliunan, yang profitnya juga triliunan. Begitu kita datang ke perusahaan-perusahaan ini, ya mereka juga, waduh, mikir agak berat ya. Nah, waktu baru-baru ini kan BSI juga ke kita sempat ngobrol juga pas kemarin di ruang Pak Ketua. Artinya kita butuh dukungan BSI, ya mengucurkan anggaran CSR-nya untuk membina atlet-atlet kita. Jadi dalam bentuk kerjasama ini yang sedang kita gagas ke depan, agar BSI juga menjadi salah satu mitra kita untuk pembinaan atlet depan. Kira-kira seperti itu.
1: Baik Bapak, ini cukup panjang juga nih Pak pemaparannya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin menginformasikan juga kepada Bapak-Bapak dan juga kepada pendengar kami, baik yang mendengarkan melalui RRI Banda Aceh, RRI Sabang, dan juga RRI Aceh Singkil. Untuk saat ini siaran terserial dari dialog hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Namun untuk dialog ini masih akan kita lanjutkan lewat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Jadi langsung saja mungkin saya Amar akan mengembalikan mic saya mungkin ke rekan saya Mas Wani di RRI Banda Aceh, Jeffrey Agus Rianto di RRI Sabang, dan juga ada Rizky Nugraha di RRI Aceh Singkil untuk melanjutkan kembali siaran di studio masing-masing. Dan kini kami akan kembali untuk melanjutkan dialog lewat YouTube RRI Banda Aceh. Pak Ayer mungkin boleh diambil lagi mic-nya Pak. Kita lanjut lagi Pak ya.
3: Baik.
1: Kita lanjut lagi Pak. Pak Ayer mungkin tadi kita ngomongin atlet dari tadi Pak. Mungkin kalau dari sisi pelatihnya ini bagaimana nih Pak? Pentingnya peran pelatih dan juga mungkin peningkatan kapasitas pelatih itu sendiri Bapak.
3: Ya, jadi peran penting pelatih itu gak boleh dikesampingkan. Itu memiliki bobot yang sangat besar dalam melahirkan atlet tadi. Nah, karena kenapa? Saya ini kan mantan atlet juga. Mantan atlet, terus berjuang, ya pernah main sempat level, ya hanya sampai di PON lah, tidak ke internasional. Jadi, tapi apa yang kita rasakan, sehingga kita punya mindset pelatih kita dulu itu kalau kita tanya kenapa harus latihan ini, ya karena saya dapat latihannya dulu seperti itu. Jadi otodidak, jadi bukan based on science, bukan berdasarkan ilmu atau bukan berdasarkan hasil.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untuk Anda aja di siang hari ini di edisi 8 Juni 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya seperti biasa pendengar, sesaat lagi juga akan kami hadirkan untuk Anda dialog PPA. Kita akan membahas dan juga akan berbincang mengenai remaja hebat tanpa nikah cepat. Tema yang sangat menarik pendengar, juga untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami tentunya di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh. Untuk Banda Aceh siang ini, saatnya kami hadirkan untuk Anda Dialog Perempuan dan Anak. Kita akan berbincang mengenai remaja hebat tanpa nikah cepat. Dan sudah hadir juga di studio Pro1 RRI Banda Aceh bersama dengan dua orang narasumber yang sangat semangat untuk membahas tema tersebut. Ada Bunda Liz Dayani yang merupakan dari psikolog Puspaga Banda Aceh, dan juga Chelsa Maifa Kusniatik, merupakan fasilitator Forum Anak Kota Banda Aceh. Selamat siang Bunda Lisda, selamat siang Chelsa.
1: Selamat siang Kak.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat semua.
0: Alhamdulillah, kayaknya semangat banget deh untuk bahas ini.
2: Seru.
0: Oke, nanti kita juga akan ajak pendengar kita ya untuk bergabung bersama kita dalam dialog ini melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Seperti biasa, pendengar, dialog ini juga bisa ada tonton nanti di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, untuk mengawali perbincangan kita di siang hari ini, saya kayaknya ke Bunda Lisda dulu nih. Bunda Lisda, ini di sosial media banyak banget ya fenomena mengenai tema kita ini.
2: Jangan ditanya.
0: Aduh, marak banget. Di usia dini sudah mulai yang namanya jatuh cinta pandangan pertama ya. Oke, tapi menurut Bunda juga ini bagaimana sih fenomena pernikahan usia dini yang masih terjadi di kalangan remaja untuk saat ini, khususnya di Aceh?
2: Oke, seperti yang kita ketahui, masa remaja adalah masa suatu yang masa untuk belajar, berkembang, bertumbuh ya, meraih cita-cita, mengejar cita-cita. Jadi ini Bunda kasih gambaran secara umum dulu. Jadi menjadi remaja hebat itu bukan tentang seberapa cepat dia untuk pacaran, untuk bercinta, untuk menikah, tetapi tentang seberapa baiknya atau bagusnya dia untuk mempersiapkan diri secara mental, emosional, pendidikan, dan juga ya ekonomi, agar dia mampu membangun masa depan yang jauh lebih berkualitas. Itu dia. Atau dengan kata lain, mampu merencanakan masa depan yang jauh lebih baik, lebih bijak, apalagi menunda pernikahan itu hingga dia siap secara lahir dan batin ataupun finansial ataupun ekonomi. Bukan berarti itu hal itu menunda kebahagiaan, tidak ya, melainkan dia itu sedang merencanakan atau mempersiapkan diri dia menuju kehidupan yang jauh yang lebih sehat lagi, matang dan sejahtera. Karena pernikahan itu masalahnya cukup kompleks, bukan hanya sekedar mewujudkan rasa cinta, nafsu, halal, bukan. Itu terlalu naif ya, untuk zaman anak zaman now ya, Gen Z ya.
0: Iya, betul.
2: Gen Z yang jauh lebih kritis. Jadi untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu tidak ada salahnya kita itu jauh-jauh hari mempersiapkan betul-betul secara bijak, mau belajar, mau berkembang, mau dikritik untuk menjadi yang lebih cerdas lagi. Karena bisa kita ketahui pernikahan dini itu menjadi suatu tantangan ya.
0: Iya, benar.
2: Di berbagai daerah. Waduh, jangan ditanya ya. Belum lagi nanti pernikahan dini itu bisa dikatakan di usia 15 ya. 15, 14 itu biasa tuh di daerah.
0: Iya.
2: Di daerah di mana di sana minim sekali edukasi tentang apa itu pernikahan. Gimana resiko pernikahan yang dini? Dini itu bisa dikatakan yang belumlah waktunya untuk menikah. Karena kalau menurut pemerintah nggak salah umur 19 tahun ya bagi wanitanya ya, sesuai undang-undang. Nah, jadi kalau pernikahan dini juga ya, seperti Bunda juga pernah menangani anak pernikahan dini, di mana kita harus ada surat ya dia bisa menikah. Syarat-syaratnya siap mental, psikologis, lahir dan batin, dan finansial. Lebih-lebih pasangan cowoknya. Lah nanti makan apa? Iya kan? meskipun saat ini angka pernikahan dini sudah mulai menurun, mm-hmm. tapi setidak-tidaknya kita di mana nih ya, sebagai tenaga edukasi, sebagai tenaga pendidik, nggak salah kita menyiarkan bahwasanya tunggu dulu dong, jangan terburu-buru untuk menikah. Karena apa? Selain faktor ekonomi juga faktor ini, kesiapan reproduksinya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, umur segitu tuh kesiapan reproduksinya tuh masih tanda tanya ya, question mark ya. Tanda tanya itu dia tahu enggak kesiapan hamil itu bagaimana?
0: Iya, betul. Kuat
2: enggak otot dan rahimnya? Alirnya kesiapan dia ketika jadi ibu muda itu bagaimana hamil? Apakah ada cukup gizi? Jangan jadi nanti berujung dengan kena stunting.
0: Iya,
2: nanti
0: betul.
2: Dibilang nanti tersinggung, dibilang anaknya stunting. Padahal dari awal dia menikah pas menuju hamil, ya, dalam kandungan dari nol usia sampai melahirkan itu perlu gizi yang cukup. Apakah dia sudah teredukasi itu? Apakah dia sudah paham hal itu? Jadi banyak hal yang membuat kita itu tolong dong dipertimbangkan kembali pernikahan dini itu.
0: Iya, betul.
2: Jadi banyak banyak remaja yang sebenarnya belum memiliki kesiapan tersebut. Beresiko tinggi sekali. Nah, ya. Kalau menurut Bunda itu dia.
0: Oke, mungkin coba kita tanya dulu sama yang di sebelah Bunda juga ya.
2: Iya, betul, cocok sekali nih yang remaja.
0: Iya. Oke, gimana Kak Charlesa ini melihat fenomena pernikahan dini di usia yang remaja?
1: Tentunya bagi kami ya itu bisa merenggut masa emas kita sebagai anak dan remaja, karena kan ini lagi dalam masa-masa puber ya, masa-masa kita sebenarnya kayak yang Bunda bilang harusnya sebenarnya kita waktunya itu dipakai untuk belajar, main, kita bisa eksplorasi diri. Masa tiba-tiba harus berganti dengan mengurus rumah tangga, permasalahan rumah tangga yang berat gitu ya. Jadi banyak juga yang memutus, gimana bilangnya, teman-teman yang memutuskan untuk menikah dini itu kalau misalnya masih sekolah ya terpaksa putus sekolah.
0: Iya, betul.
1: Terpaksa tidak melanjutkan cita-citanya. Padahal kan kalau kita bercita-cita itu udah dari masa kecil itu pengen jadi dokter ya, harus bisa jadi dokter. Yeah. Tapi malah terhalang karena harus menikah dini, itu menurut saya kasihan banget. Karena ya, cita-cita tuh harus diperjuangkan ya. Mau jadi apa itu harus jadi gitu kalau bisa. Dan teman-teman yang memutuskan untuk menikah dini, menikah di usia yang sangat muda, tentunya ya kayak yang tadi, kehilangan masa untuk meraih cita-citanya. Dan kami melihat usia remaja itu kan fasenya kita untuk mencari jati diri dan mengasah potensi. Jadi bukan masa untuk kita memikul tanggung jawab yang berat, tanggung jawab dari segi mental, tanggung jawab dari segi finansial. Harusnya kan kita bisa lebih mengasah potensi diri gitu sih Kak.
0: Oke, tapi Bunda, apa sih penyebab remaja yang ingin menikah di usia dini? Apakah karena latar belakang keluarganya atau karena mungkin udah capek kayaknya sekolah terus ini pengen nikah gitu?
2: Ada beberapa faktor ya. Kenapa seseorang anak, mesti katakan anak itu ya, anak remaja, kenapa dia mau menyetujui ataupun mau menikah dini? Ya, ada beberapa faktor ya, seperti apa namanya, keinginan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang fokus ke dia, perubahan ekonomi, tuntutan dari keluarga, apa pengaruh teman sebaya dan lingkungan, biasa kan di daerah ya.
0: Ya,
2: biasa itu umur 13 tahun sudah menikah, dilihatnya temannya sudah ngomong anak, kok sejahtera ya hidupnya, punya rumah sendiri, ya kan?
0: Iya,
2: ya, lihat yang bagus, yang kompleks.
0: Biliannya cuma yang di story doang ya.
2: Wah, itu solusi nih, solusi buat kesejahteraan emosinya, kesejahteraan finansialnya, ekonominya. Waduh, dia wah enak ya, dia nggak melihat bagaimana dia nanti permasalahannya, ingin segera melepaskan diri dari keluarga,
0: betul.
2: Mungkin tuntutan keluarga terlalu tinggi sama dia, jadi dia mencari solusi. Jadi mencari solusi, aku lebih bagus menikah jalan, nerimalah jadi istri ketiga, gitu ya.
0: Istri ketiga.
2: Istri ketiga dari bapak itu katanya kan, Pak Geci misalnya, bapak apalah gitu, istri ketiga. Nah, bayangin itu kan banyak kayak di film-film sinetron itu.
0: Iya, yeah.
2: Itu kan cerminan tuh sebenarnya. Itu sebenarnya mungkin gitu, kita kan banyak ya, berapa provinsi kita di Indonesia ini dan berapa banyak daerah daerah-daerah kecamatan ya. Mm-hmm. Kalau dihitung itu nggak cukup jari kita. Udah bayangin itu kejadian seperti itu kan banyak. Jadi Bunda juga menelusuri apa sih sebabnya kenapa seorang menikah muda? Oh, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial, mm-hmm. tuntutan keluarga, ataupun Bunda juga pernah nanya bahwasanya mm-hmm. kenapa kok kamu mau menikah muda? Kan waktunya ini kamu tuh main,
0: iya.
2: berkarya, mengejar cita-cita kamu, mm-hmm. mempersiapkan diri kamu. Takut nanti dia diambil orang, Bun. Kapan lu? Kawan, kenapa kok bisa diambil orang? Iya, saya mencintai dia dengan sangat, katanya. Wow. Ini kasus beneran ya.
0: Iya,
2: jadi pas Bunda nyampe ke situ, oh ini fenomena lain. Ternyata mm-hmm. dia ingin mewujudkan keinginannya segera. Jadi banyak faktor ya tentang pernikahan. Mm-hmm. Tanpa mereka itu memahami kenapa ya kok mau cepet-cepet nikah. Apa sebab? Nah, itu dia. Tanpa dia mempertimbangkan risiko kalau menikah muda itu bagaimana, seperti yang poin pertama yang Bunda bilang, kesehatan reproduksi ya, dia belum diperjelas, belum diedukasi, risiko kalau menikah muda itu bagaimana, mm-hmm. terus masalah emosional, mm-hmm. ya kecerdasan emosionalnya dia itu kan belum. Nanti ketika suaminya telat pulang, udah ngamuk dia. Dia kan pikirannya masih seberapa lah. Pengalaman dia, jam terbang dia kan belum. Mm-hmm. Dia apakah ada kepikir? Itu kan proses belajar semua. Apakah dia ada kepikir bahwasanya abang mungkin pulang itu telat karena cari duit.
0: Iya.
2: Iya kan? Oh iya ya, mungkin ketemu sama orang. Itu ada paham udah sampai di situ. Sementara secara emosionalnya belum berkembang.
0: Iya, betul.
2: Iya kan? Ya. Dia belum sampai ke situ pikirannya. Jam terbangnya sampai sejauh mana?
0: Ya.
2: Proses belajar dia untuk penyesuaian diri sosial, secara sosial dia belum. Mm-mm. Bayangkan gimana kalau dia menikah muda, apalagi zaman now.
0: Kalau zaman now banyak banget nih FOMO-nya.
2: Itulah. Jadi terkadang menikah itu karena dipertimbangkan dengan masalah emosi. Itulah dia masalah emosi. Kenapa Bunda bilang itu masalah emosi? Tuntutan keluarga.
0: Iya, betul.
2: Tuntutan diri sendiri. Tanpa dia mikirkan bagaimana ke depan, Ca. Nah, jadi seharusnya Bunda sarankan, cinta itu memang anugerah ya.
0: Hmm.
2: Perasaan itu anugerah ya dari Allah ya. Tetapi kan bisa kita manage. Bisa kita kelola, nggak usah kita haruskan wujudkan, aduh menikah dini. Nanti oke, dari segi finansial orang tua mendukung. Nah, kalau dari segi yang lain?
0: Iya, mentalnya gimana?
2: Mental ya? Spiritual, mental psikologisnya.
0: Mm, betul.
2: Apakah bisa dia toleransi di situ?
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu dia.
0: Okay. Berarti banyak banget ya faktor remaja yang ingin menikah di usia dini.
2: Iya,
0: ya.
2: Banyak hal yang
0: banyak
2: hal yang harus kita pertimbangkan, mm-hmm. kita pelajari. Karena mereka itu perlu edukasi dulu ya. Perlu diajarin dulu. Perlu, kalau bahasa cetanya Mbak Iprunoi le lah.
0: Iya.
2: Yeah. Iprunoi le kiban kalau mesejih entuk menikahan kiban. Menikahan masalahnya kiban, bukan sesederhana dia berpikir.
0: Iya, yeah, betul-betul.
2: Betul-betul kompleks masalah nikah itu. Sampai nohan mentang yang usia le 20 tahun perkawinan pun masih bermasalah. Yang pernikahan ini.
0: Iya, betul.
2: Yo kan?
0: Bukan tidak seindah hanya cuman foto prewedding doang ya.
2: Iya, bukan seindah foto prewedding, sesat itu dan ujungnya.
0: Oke, kita juga pengen tahu nih dari sisi Kak Chalsa juga nih, gimana sih Kak Chalsa membedakan antara rasa suka yang wajar di usia remaja dengan kesiapan yang sesungguhnya untuk menikah?
1: Kalau menurut Chalsa, rasa suka yang wajar itu ketika dia merasa ya udah aku suka nih sama dia, nggak ada. Kita harus membedakan antara rasa suka untuk mencintai ya, dan rasa suka hanya sebatas suka aja. Iya, ada juga yang rasa suka karena nafsu. Jadi menurut Chalsa, kalau untuk yang kesiapan menikah, tentunya harus punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, tanggung jawab untuk melanjutkan secara finansial, tanggung jawab untuk secara mental, itu baru yang dikatakan kesiapan untuk menikah. Tapi kalau hanya rasa suka yang kayak kayaknya aku suka nih sama dia, dia ganteng kali soalnya, pandangan aku ke dia terus nih. Kalau itu kan cuma rasa suka yang sewajarnya aja, itu cuma masa emosi remaja di bawah 20 tahun. Mm-hmm. Kayak Chelsea ada nih rasa suka ke idol-idol K-pop. Mm-hmm. Itu kan masih yang di batas wajar ya. Tapi kalau untuk yang kesiapan nikah, mm-hmm. kesiapan nikah banget ya, kita tentunya harus punya tanggung jawab ya Bunda kan. Yeah. Tanggung jawab untuk membangun sebuah rumah tangga. Jadi kayak gitu sih kalau kayaknya, ya gitu lah ya Bunda ya.
0: Oke, tapi kalau menurut Kak Chelsea sendiri, apa saja sih mimpi dan juga peluang yang bisa diraih remaja jika fokus pada pendidikan dan juga pengembangan diri terlebih dahulu?
1: Tentunya bisa eksplorasi tanpa batas. Nah, kalau kita punya hubungan kan kayak
0: terbatas gitu.
1: Terbatas, enggak boleh ke sana ya, enggak boleh ke sini ya. Dilarang. Tapi kalau misalnya kita sendiri ini single lah ya, tentu kita bisa eksplorasi tanpa batas. Peluangnya itu luas banget nih, Kak. Kita bisa fokus kejar beasiswa. Ini kalau yang mahasiswa nih pasti bisa kejar beasiswa, bisa aktif di organisasi atau komunitas. Terus kita juga bisa tentunya mengasah bakat minat kita untuk menunjang lah masa depan kita ke depannya. Kita juga bisa mengenali value diri kita. Karena kan dengan kita belajar nih buat mengembangkan diri, kita nih jadi tahu apa kelebihan, apa kekurangan diri kita yang nantinya akan kita perbaiki untuk masa depan. Kalau kita memiliki hubungan yang ada batasnya nih, value diri kita nih turun, makin turun. Kita jadi gak bisa kembangin diri kita. Yeah. Jadi kita gak tahu apa sih kemampuan diri aku gitu.
0: Oke. Dan kebanyakan remaja yang sekarang ini memilih untuk menikah di usia dini karena ingin keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Yeah. Dan mereka berpikir, ah menikahlah biar ada solusi, biar ada yang nafkahi. Iya.
3: Atau takut keburu diambil orang.
1: Udah cinta banget nih berarti.
3: Iya, banget dan mewujudkannya itu.
0: Oke deh, Bunda Lisda, ini gimana sih kalau misalnya kita berbicara dari konsep psikolog remaja yang menikah di usia dini? Nanti bagaimana dengan mental mereka setelah menikah? Apakah akan menurun drastis mentalnya atau seperti apa?
2: Iya, pada umumnya namanya pernikahan dini itulah kayak Bunda bilang di awal tadi, mereka kurangnya pengalaman, jam terbang, edukasi tentang pernikahan dini itu apa. Pernikahan itu apa, gak usah dininya. Pernikahan itu apa, apa yang dihadapi di pernikahan itu. Dia siapa? Dia kan anak remaja ya. Kayak taruhlah kita katakan adiknya si Eca, si Aca, ya kan? Adiknya Aca mau menikah. Sementara Aca kan sudah bergaul ya, sudah punya jam terbang di dalam edukasi tentang pernikahan. Bisa Aca sarankan, sarankan ke adik Aca, jangan dulu, silakan dulu berkembang, silakan dulu belajar yang baik-baik, kuliah sekolah yang baik-baik. Kan bisa kan gitu. Nah kalau dia kan belum, nah kan perlu kita edukasi. Jadi kalau umpamanya yang seperti itu ya, ya dia bisa stres. Bila stres karena dia memasuki dunia pernikahan yang kompleks. Ketika dia melihat suaminya yang tidak seindah kenyataan. Ya kan, itu kan bahasa kaliannya, bahasa gaulnya kan. Suaminya tidak seindah kenyataan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Stres dong dia. Terus dia bilangin duit dikasih sama dia bulat-bulat. Katanya dikasih sama mertua semua, kan ada tuh yang kayak sinetron. Nah dikasih sama mertua semua, kan sama dia cuma hanya untuk uang belanja. Itu gimana kalau umpama menjumpai hal yang seperti itu? Kan ini perlu dipertimbangkan tuh. Terus apa, konflik itu, konflik komunikasi dengan pasangan. Kenapa kok bisa konflik? Jelas dong, dia dilahirkan siapa, pada zaman kapan, lingkungan kulturnya bagaimana, lah dia bagaimana, pola asuhnya bagaimana. Itu kan mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, bertindak, berbicara. Ya kan? Nah, kalau umpama salah-salah ngomong dengan pola dia yang seperti ini, bisa konflik nanti. Karena konflik, di dalam rumah tangga sering berkonflik itu di komunikasi. Nah, nanti gimana? Jadi itu perlu dipertimbangkan. Karena banyak hal yang sampai ke meja Bunda itu masalah di komunikasi.
0: Kurangnya ya, komunikasi.
2: Mau ngomong ini, ngomongnya ke sana. Iya kan, mau bilang I love you jadinya ya you love love jadinya. Kan jadi kan salah, jadi salah paham.
0: Betul.
2: Nanti bilangin, bang datang kita perempuan perlu statement, harus diomongin kalau memang aku cinta.

0: emosi dan nafsunya aja untuk mewujudkan perasaannya itu, ya enak kita manage, kita kasih ajar ya, kita kasih ajar, kita kasih edukasi bahwasanya ada yang skala prioritas saat ini. Terus hilangnya itulah dia, hilangnya kesempatan dia untuk belajar, hilang kesempatan untuk mewujudkan impian dia, hilangnya kesempatan dia untuk, bukan berarti tidak ada kesempatan, ada kesempatan, tapi kesempatannya tersisihkan karena ada skala prioritas saat itu kalau kita menikah. Iya kan?
1: Betul.
0: Gak ada lagi dininya udah menikah itu. Ngurusin suami, suami harus kita siapin, apalagi kita Aceh.
1: Iya betul, ngurusin
0: apapun
1: anak
0: dibilang, apapun yang dibilang, mau katanya gak ada patriarki sekarang tetap masih ada.
1: Iya betul.
0: Dimana suami pulang ya harus kita siapin makanan, kita tungguin makan, alihnya tidak boleh keluar rumah. Ya kan banyak hal itu, itu budaya kita di sini, itu memang sudah mentradisi. Gak ada bun, gak ada seperti itu. Iya mungkin kamu tidak ada, mungkin yang sebagian lagi di daerah masih ada bagaimana. Mana. Tapi perlu kita pahami bahwasanya banyak hal yang perlu kita pertimbangkan untuk pernikahan dini ini. Itu aja.
1: Coba kita buka dulu kesempatan ya untuk pendengar kita, barangkali ada yang mau bergabung, ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan juga mengenai dialog ini, bisa melalui line telepon kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Kak Chelsea dan juga Bunda Lisda, sambil kita menunggu yang mau bergabung, kita lanjut dulu ya obrolan kita di siang hari ini. Dan kalau dari Forum Anak Kota Banda Aceh sendiri, ada gak sih Kak mungkin program atau kegiatan untuk memberikan edukasi mengenai perencanaan masa depan?
2: Kalau di Forum Anak itu ada yang namanya Sausikula. Nah kita tuh keliling ke sekolah-sekolah, mau SMP, SMA, itu kita buat sebenarnya belajar bermain. Jadi gak cuman pidato aja di depan, kita ngajak anak-anak diskusi, teman-teman diskusi, itu terkadang tentang masalah kesehatan reproduksi, apa aja sih faktor-faktor yang bisa terjadi gitu. Dan yang satu lagi itu paling kegiatan sering ya kampanye di media sosial. Karena kan semua orang pakai media sosial. Iya, bahkan anak-anak usia 13 tahun ini sudah mulai pakai HP.
1: Bener.
2: Jadi kan kita tentu bikin suatu video infografis atau ya kampanye media sosial yang menyasar anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan alhamdulillah beberapa kampanye sosial kita itu ya menembus dan menyasar anak-anak usia di bawah 18 tahun. Jadi ya mungkin selain Sausikula ada kampanye di media sosial.
1: Oke, mudah-mudahan dengan ada program yang tersebut, iya dengan adanya program tersebut setidaknya membuka mindset,
2: iya, membuka wawasan untuk bisa lebih sadar.
1: Betul.
2: Iya,
1: oke. Tapi kalau menurut Kak Salsa juga ini gimana sih cara mengubah mindset remaja-remaja yang ingin menikah, bahkan orang tuanya juga yang masih awam mengenai edukasi pernikahan?
2: Yang pertama tentu kita harus hadir ya di tengah-tengah teman-teman yang sedang berpikir untuk keluar dari masalah dengan cara menikah di usia dini. Dan selain kampanye tadi, tentu harus ada pendampingan dari kami bahwasanya menikah dini itu bukan solusi loh, itu bukan, kalian tidak keluar dari masalah, kalian memunculkan masalah baru di situ. Nggak akan ada jalan keluar kalau menikah di usia dini. Dan untuk orang tua apalagi yang berada di daerah itu kan masih memegang prinsip kayak ini kalau nggak dinikahin jadi perawan tua nanti.
1: Iya betul.
2: Ya banyak banget itu ya kan, kalau nggak menikah sekarang nanti jadi perawan tua, nggak ada lagi yang mau sama kamu. Gimana caranya kita untuk juga bisa mengedukasikan kepada orang tua bahwa usia matang menikah itu kalau usia idealnya itu 19-21 tahun ya, sekitar 19 tahun itu baru usia ideal.
3: Usia aja lah.
2: Usia iya 19 tahun ninggar usia ideal untuk menikah. Gimana caranya kita untuk mengedukasikan juga enggak cuma ke anaknya aja tapi ke orang tuanya bahwa kalau misalnya menikah di bawah usia ideal itu bisa mempengaruhi reproduksi, kalaupun hamil nanti bisa menyebabkan stunting, bisa bermasalah secara mental. Nanti kan ya amit-amit nih banyak banget sekarang kan yang bunuh diri gara-gara mental apa sih kalau kalau sekarang sebutannya mental breakdown. Bergejolak banget mentalnya nih. Gimana caranya

0: gitu, nanti malah mengambil solusi yang lain. Jadi sekedar mereka mengetahui aja gitu, itu udah bagus banget sih menurut saya. Tapi ya kalau bisa orang tua juga itu punya peran, andil apa, andil mengambil peran gitu, bukan untuk mencegah, tapi bertahan dulu, jangan menikah dulu di usia muda, karena kan kita tidak tahu ya kedepannya, masa depan anak ini pasti tentunya bakal cerah. Kalau misalnya dia nggak menikah dini, menikah di usia yang sangat-sangat muda, pasti dia bisa menjadi sosok yang lebih baik kedepannya. Kita lebih bisa menyiapkan mental nanti saat udah bertemu pada waktunya, sudah menjadi versi yang lebih terbaik untuk bisa menempuh jarak itu.
1: Iya betul, jangan takut kehilangan. Iya. Karena laki-laki di dunia ini bukan cuma dia doang ya.
2: Walaupun dominan perempuan ya.
1: Iya. Oke, Bunda Lisda, ini sebenarnya gimana sih peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini dan juga mendampingi remaja agar tetap fokus meraih cita-citanya?
2: Jadi gini, jelas sekali peran orang tua itu sangat berpengaruh ya, sangat besar ya itunya, kontribusinya ya buat cara pandang remaja terhadap masa depannya. Jadi di sini perlu orang tua itu menjadi tempat yang aman, nyaman bagi seorang anak untuk mengkomunikasikan bagaimana dirinya, permasalahan dirinya, dan bagaimana masa depannya nanti. Oke. Jadi ada beberapa hal nih yang Bunda catat ya. Satu, menjalin komunikasi. Ya, menjalin komunikasi yang hangat dan terbuka di rumah antara keluarga, orang tua dan anak. Yang kedua, memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Itu yang Bunda bilang. Dan perencanaan masa depan sesuai usia anak. Karena ini semua berdampak ketika mereka itu tidak memahami apa masa apa yang harus mereka persiapkan untuk masa depan mereka, dan ketika mereka menyetujui usul orang tua untuk menikah dini, itu bagaimana dampaknya, efeknya, untungnya dan ruginya, itulah istilahnya. Terus orang tua itu meminta sama anak untuk fokus belajar, kejar cita-citanya. Dengan kata lain, mendukung pendidikan dan pengembangan potensi anak. Ya kan, enggak, memang harus pendidikan formal itu ada, tetapi skill kan juga perlu dipertimbangkan.
1: Iya betul.
2: Vokasional. Jadi misalkan si anak itu udah nggak fokus lagi belajar, jadi vokasional kan ada skill, ya.
1: Iya.
2: Apalagi di daerah, terkadang malas dia belajar di situ, apalagi terpengaruh dengan teman-teman.
1: Iya betul.
2: Meninggal. Ya udah, menjahit kan ada, buat kue kan ada. Menyulam kan bisa, apapun lah itu, skill-skill seperti itu, itu kan bisa dia kembangkan, bisa dia ikutin ya. Setidak-tidaknya itu persiapan dia untuk masa depan dia kelak. Banyak kok orang yang berhasil di situ.
1: Iya betul.
2: Dia tidak tergantung sama ekonomi keluarga. Iya, kalau umpamanya suaminya ekonomi sulit, setidaknya kan dia bisa membantu. Nah, di situ juga Bunda pernah punya temuan, suaminya ekonominya sulit. Dia tidak ada keahlian. Jadi akhirnya pertengkaran yang ada di rumah. Karena si cewek punya ekspektasi menikah itu adalah solusi. Nah, kan kasus itu ternyata tidak. Nah, di situ kenapa Bunda bilangi, okay deh, enggak mau pendidikan formal. SD, SMP, SMA, tidak ada ijazah. Coba cari keahlian lain, skill gitu. Setidaknya bisa mempertimbangkan income keluarga. Enggak usah harus banyak kan? Online-online itu juga salah satunya. Ya, itu kan mendukung income keluarga.
1: Iya, benar.
2: Ya, jadi tidak ada yang terjadi konflik, udahlah nikah dini, punya anak dua di usia 17 tahun. Kiban leh. Reproduksinya gimana, dia mudah sakit-sakitan, perawatan kurang karena edukasi kurang.
1: Iya benar-benar.
2: Iya kan? Jadi ringkih lah, nampaklah cepat tua, umur baru 17 tahun. Mukanya ada muka suram.
1: Iya.
2: Perawatan jelas kurang. Datang suami nanti berselingkuh.
1: Kan banyak hal. Aduh, parah banget kayak gitu Bunda.
2: Itulah Bunda bilangnya, banyak faktor pendukung ke arah ke situ bila umpamanya kita tidak ada edukasi dan juga persiapan menjelang pernikahan. Kalau nikah dini itu risikonya bagaimana? Dampaknya bagaimana? Untungnya bagaimana? Apa-apa hal yang mendukung ke arah situ, apa-apa hal yang tidak mendukung ke arah situ. Banyak hal nih. bukan mudah itu, Ca.
0: Iya,
2: bukan bener. Semudah itu. Jadi si Aca nanti bisa bisa mengedukasi teman-temannya. Jadi kita ke orang tua itu ya membantu si anak. Tujuan hidup kamu apa nih, tamat SMP, tamat SMA? Kamu mau kemana? Apakah kamu mau meneruskan kuliah? Atau kamu mau bekerja? Lantas kalau kamu tidak mau dua-duanya, kamu mau apa? Setidaknya kamu harus punya keahlian untuk mendukung potensi kamu, untuk masa depan kamu pribadi. Kita ngebayangin kalau umpamanya dia tamat nanti langsung dia minta merit, menikah, apa kesiapan dia? Eh, wanita sekarang harus cerdas loh, harus smart.
1: Iya, benar.
2: Zaman now loh, zaman now. Di mana kebutuhan kita sekarang ini cukup tinggi. Iya kan?
0: Iya,
2: jadi kalau mama dia sendiri enggak punya skill, apa jadinya? Jangan bilangin, lah itu kan tugasnya pria. Setidak-tidaknya kita wanita yang mendukung lah. Kita ketika kita beli lipstik warna yang kita suka, masa kita berantem dulu sama suami? Iya kan?
1: Iya,
2: minta bedak yang seperti yang kita suka, masa kita harus berantem dulu minta sama suami?
1: Iya, benar-benar.
2: Iya kan? Iya. Terus orang undangan baju kita set-set-set-set. Tiga kali undangan bajunya itu-itu aja. Minimal kalau mama dia bisa menjahit, dia tinggal beli baju, kain. Kan bisa dia menjahit. Jadi ada solusi, maksud bunda seperti itu. Gak salah menikah dini, tapi harus teredukasi. Harus ada edukasi. Harus kita mempersiapkan diri dia secara mental dan mental psikologis dia. Kenapa? Nanti kamu akan menghadapi ini, kamu siap. Karena menikah itu adalah masalah kompleks. Yang tua aja pun bermasalah, yang 30 tahun perkawinan bermasalah,
1: bener.
2: Apalagi yang masih 15 tahun. Itu maksud bunda, oke.
1: Iya, benar. Jangan sampai menikah di usia dini nanti menurunkan standarnya yang sudah
2: iya,
1: ada.
2: Iya, jadi harus bersiap lah.
1: Oke, mungkin bunda ada gak sih data-data di tahun 2026 ini yang menikah di usia dini dari Puspaga?
2: Kalau data-data konkret ya, tidak sih, tapi ya namanya konseling yang bagi yang apa namanya layanan psikologis itu ada nih, ada bunda catat. Seperti konseling individu bagi remaja yang mengalami masalah pribadi, konseling keluarga, masalah komunikasi. Pada umumnya mengenai masalah komunikasi kalau konseling keluarga. Terus edukasi mengenai perkembangan remaja dan kesehatan mental, include lah di situ semua. Terus pendampingan terhadap remaja yang mengalami tekanan sosial, maupun pergaulan, terus kolaborasi dengan sekolah. Masalah dengan itu apa, komunitas berbagai pihak kan juga dengan forum anak kan juga kan. Nah, KLA itu jadi harapannya setiap remaja memiliki akses terhadap bantuan yang tepat. Jadi kalau kayak bunda ini fokus ke keluarga. Jadi ketika menjumpai anak yang bermasalah dengan keluarganya, ya kita edukasilah. Karena suatu saat nanti dia akan jatuh sampai di titik itu juga. Jadi mengapa orang tuanya komplain, mengapa orang tuanya sering miss sama anak, ya. Ya, kita harus juga pahami anak zaman now dengan anak zaman old.
1: Iya, benar.
2: Ya kan, cara mereka berpikir itu bagaimana? Gak bisa kita paksakan, karena bunda juga punya anak, anak gadis dua. Jadi ya anak Gen Z. Jadi cara mereka berpikir bunda Gen X. Jadi apa? Baby boomer ya?
0: Iya. Baby boomer ya? Atau milenial?
2: Enggak, bunda gen antara baby boomer dengan Gen X.
1: Gen X.
2: Tahun 60-an kah? Jadi ya cara berpikir kami kan masih agak sedikit tradisional ya. Enggak boleh ini, nanti kalau begini jadinya begini, dampaknya begini. Kalau dipikir-pikir benar loh. Secara mental spiritual, mental psikologisnya kami itu jauh lebih tahan dibandingkan Gen X. Nanti ada yang protes nih. Bayang kok gak bisa gini nih? Belum apa-apa udah disabotnya. Kami mana ada kayak gitu dulu. Main sabot gitu dulu. Bunda, oh ya perlu diituin kak. Bunda menikah 31 tahun loh. Bunda menikah di usia 31
1: serius,
2: tahun. Serius. Kebayangkan anak bunda satu yang sudah selesai kuliah. Yang satu baru masuk kuliah, sebaya aja.
1: Oke, okay, tapi anak bunda gak ada minta nikah dini bunda?
2: Hah?
1: Gak ada yang minta nikah dini?
2: Gak ada. Gak ada. Makanya bunda udah edukasi.
1: Oke.
2: Kalau menikah dini juga ponakan-ponakan banyak perempuan. Jadi bunda bilangin, siap secara mental psikologis mau menikah dini. Karena masalah menikah dini itu, kalau penggosokan menikah dini, pernikahan itu adalah masalah yang cukup kompleks.
1: Iya, benar.
2: Mental psikologisnya sudah siap. Kalau udah siap silakan gawe. Gak ada masalah apa-apa, toh kamu yang nanggung kok. Toh kamu yang jalani nanti. Karena paling basically-nya itu ya salah satunya adalah selain agama, ya komunikasi.
1: Iya, benar.
2: Dan ekonomi. Komunikasi kan ini buat kaum muda, kaum remaja di Aceh. Masalah komunikasi di dalam pernikahan itu sangat urgent. Kenapa Bunda bilang katakan seperti itu? Banyak permasalahan yang muncul di masalah komunikasi. Kenapa si istri menginginkan kopi manis? Ya, si suami menginginkan kopi pahit. Ketika mengajukan ke bartender, kopi aja dia bilang. Dek, kopi ya, dua. Tidak ada tendeng aling-aling, langsung dikasih kopi versi mereka. Kan ini tiga faktor, tiga versi kan? Ya kan, yang terwujud jadinya itu dikarenakan apa? Kan masalah komunikasi. Satu si adik mengatakan dia pengen pengakuan cinta dari seorang suami. Nah, suami tidak terbiasa mengungkapkan perasaan cinta. Dibilang lah, abang kan gak cinta. Dari mana kamu mengatakan abang tidak cinta sama kamu? Itu buktinya abang gak pernah mengungkapkan perasaan cinta. Si abang grogi bilangin cinta itu bagaimana? Gimana dong? Kan komunikasi kan lagi-lagi.
1: Iya, benar-benar.
2: Benar kan? Nah, si suami tidak pandai mengatakan, adik cantik kali hari ini. Ya? Tentang si adik kan kepingin ya, ketika undangan udah cantik habis, dia udah make up habis, bagai busana yang gimana, pingin pengakuan dari sang suami bagaimana wujud dia. Bayangkan bagaimana wujud dia saat itu. Sudah dibilang abang, bang kayak mana abang, pernah menurut pandangan abang, penilaian abang, biasa aja. Gak sakit hati lagi ya modal. Karena gak terbiasa dia mungkin.
1: Iya, muncul konflik lagi ya.
2: Muncul konflik, jarang komunikasi kan. Ya apa salahnya si suami itu belajar. Belajar bagaimana cara komunikasi sesuai dengan keinginan pasangan. Gak salah kan, karena hidup berdua loh.
1: Benar.
2: Iya kan, gak salah kan. Kita menyesuaikan diri untuk memahami satu sama lain. Kan itu proses untuk kelanggengan hubungan suami istri ini. Tapi kita sekarang kurang di situ. Banyak sekali permasalahan yang muncul di gara-gara di komunikasi. Bang, gak ada duit nih. Ya bu, kasih duit gitu. Karena harga cabai sekarang naik. Bu, kasih lebih. Gak usah dibilang berapa deh semua-semua. Ini sering terjadi. Ya. Oke, Bunda udah cukup.
1: Oke, baiklah. Ini menarik banget Bunda ya untuk kita bahas. Tapi ini waktunya kayaknya gak mencukupi lagi deh. Oke, sebagai closing statement di dialog perempuan dan anak untuk tema kita remaja hebat tanpa nikah cepat, dari Kak Chalsa dulu deh, pesan yang ingin disampaikan atau motivasi dari Kak Chalsa untuk teman-teman agar tetap semangat meraih prestasi dan juga mewujudkan cita-cita sebelum memasuki jenjang pernikahan.
0: Masa muda itu gak bisa diulang lagi.
1: Iya, yes, betul.
0: Kalau udah 40 tahun gak akan bisa balik lagi ke 17 tahun. Gak akan bisa diulang. Bener. Jadi waktu kita sebagai remaja itu berharga. Jadi habiskan lembarannya itu dengan kita mengukir prestasi, mengejar mimpi, mencari jati diri atau value diri kita, serta bahagiakan orang tua dan diri kita sendiri sebelum kita membahagiakan
2: suami.
0: Suami. Lalu selesaikan dulu persiapan diri. Pernikahan hebat itu dibangun oleh dua orang yang masing-masing udah matang secara mental, finansial, dan komunikasi. Jadi kita harus mampu untuk mempersiapkan diri kita dulu sebelum nantinya membangun hubungan rumah tangga. Ini Chalsa ada slogan, udah Chalsa catat.
1: Apa ini? Semangat banget kayaknya.
0: Iya, semangat banget ini. Untuk kalian teman-teman remaja, raih mimpimu setinggi langit. Persiapkan masa depanmu dan bersinarlah dengan karyamu.
1: Yes, santal tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, dari Bunda Lisda juga apa yang ingin disampaikan? Mungkin pesan untuk para remaja agar menjadi generasi hebat tanpa harus terburu-buru menikah.
2: Bagi remaja-remaja Bunda di Aceh, ya, nggak salah kamu itu jatuh cinta. Itu nggak salah, Neng. Nggak salah kamu menikah dini. Nggak salah juga. Mulau menurut Bunda. Tapi ini ada hal yang skala prioritas. Apa itu? Remaja hebat itulah bukan remaja yang untuk buru-buru untuk cepat menikah loh. Nah, tetapi remaja yang mampu mempersiapkan dirinya menjadi pribadi yang bagus, yang baik, yang berilmu, berakhlak, apalagi mandiri dan bermanfaat bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Seperti Kak Aca bilang tadi, bahwasanya nggak akan mungkin bisa kita kembali ke masa itu, iya. Karena kita masanya maju, nggak masanya mundur.
1: Iya, benar.
2: Jadi ibaratnya ketika saat ini usia kamu itu lagi masa-masa produktifnya di dalam mengejar cita-cita, sesuaikanlah, kejarlah, raihlah cita-cita kamu dengan belajar. Meraih cita-citamu setinggi kemampuan kamu, jangan dilewatkan begitu saja. Jangan larut dengan dunia kamu saat ini, lingkungan kamu saat ini yang mengajarkan kalau menurut umum itu negatif. Jangan, fokuslah kembali ke masa depan kamu sendiri, karena nanti masa depan kamu itulah yang menjadikan basic kamu sendiri ketika menentukan haluan hidup kamu. Dan raihlah cita-citamu setinggi langit, karena masa depan yang baik dimulai dari persiapan yang baik hari ini. Jadi jangan sampai kalah dengan ego kamu, nafsu kamu. Raihlah, karena orang tua itu tidak, bunda mewakili orang tua lainnya. Kami tidak ngoyo-ngoyo agar kalian itu seperti apa yang kita mau sebagai orang tua. Tapi setidaknya kalian itu kuat secara fondasi ke depan dengan cara raihlah prestasi kalian, raihlah cita-cita kalian. Setidak-tidaknya kami bisa tersenyum. Anakku itu sudah berhasil. Iya, bukan benar. Berhasil menaklukkan kami, berhasil menaklukkan ego kalian. Mm-hmm. Toh itu semuanya untuk kalian menjalani hidup kalian nanti. Kami tersenyum di posisi kami nanti, ketika kami masa tua seperti bunda sekarang. Jadi ada kebahagiaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri selaku orang tua untuk melihat anak-anaknya berhasil. Itu adalah kebahagiaan yang tidak
0: terhingga
2: dan tidak terukir dengan tangan, tidak tertulis dengan tangan. Jadi kejarlah terus cita-cita. Ingat, kebahagiaan, kesuksesan kalian itu berawal dari diri kalian sendiri. Lingkungan adalah faktor pendukung doa dari kami sebagai orang tua. Sarana fasilitas juga dari kami orang tua. Iya. Oke, terima kasih.
1: Baik. Assalamualaikum. Wah, luar biasa banget ya untuk closing statement-nya. Dan perlu kita ketahui juga nih bahwa menikah muda bukanlah sebuah perlombaan yang harus kita buru-buru. Ya, dan mudah-mudahan dengan tersampaikannya ilmu-ilmu yang barusan sudah Kak Chelsea bagikan, juga Bunda Lisda bagikan, ini bisa membuka mindset orang-orang yang masih awam terhadap pernikahan dini. Terima kasih Bunda Lisda, terima kasih Kak Chelsea. Mudah-mudahan bermanfaat ini di siang hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, boleh Anda tonton kembali nanti di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan tentunya sesaat lagi juga kami akan ajak Anda pendengar untuk kita bergabung dengan RRI Programa 3, kita ikuti bersama Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec Pazardin dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
5: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo membina rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, ada jumpa pers yang menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexander Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpiade Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Selampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuk di babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihatkan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali counter itu sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Ia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karis Pariski.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Kewarna kemaksud memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertahanan mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsan Putra. Penyelamatan heroik ini memang kritis sore dan agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua super juara. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga, kita layak menang, terus ke final, terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, logo mirip hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karis Meritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Untuk Banda Aceh siang ini tentunya Anda masih bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di siang hari ini kita akan update kembali informasi untuk Anda di mana kemarin gempa bumi tektonik berkekuatan 4,5 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Simalu dan terjadi pada pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, gempa tersebut ternyata dirasakan oleh masyarakat, namun hingga informasi yang diterima belum ada kerusakan akibat peristiwa tersebut. Selain itu juga pendengar, berdasarkan analisis dari BMKG juga menunjukkan bahwa episenter gempa berada pada koordinat 2,49 derajat lintang utara dan 96,15 derajat bujur timur atau sekitar 24 km barat Sinabang, Aceh dengan kedalaman 11 km. Nah, pendengar, menurut BMKG juga guncangan gempa dirasakan masyarakat di wilayah Simalu dengan intensitas 2 hingga 3 mmi dan untuk skalanya getarannya dirasakan nyata di dalam rumah, terasa seperti ada kendaraan berat yang melintas. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membuka di portal resmi kami rri.co.id.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
3: Saluran udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
4: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT
5: Banda Aceh siang ini.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah, pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama. Karena informasi dan
2: inspirasi Pro 1. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Di siang hari ini Kota Banda Aceh cukup panas, cukup redang ya. Mungkin untuk Anda yang lagi disibukkan dengan pekerjaan dan juga aktivitas Anda di siang hari ini, jangan lupa untuk istirahat sejenak, jangan lupa untuk menarik nafas, dan jangan lupa juga untuk minum air putih sebanyak mungkin ya, karena cuaca di siang hari ini memang panas banget dan suhunya juga berkisar di angka 32 derajat Celcius. Padahal di siang hari ini tentunya untuk Anda juga yang lagi istirahat atau yang lagi di perjalanan, bahkan yang lagi di rumah lagi mempersiapkan menu makan siang, tetap kami suguhkan untuk Anda informasi yang terupdate. Dan pendengar, BMKG ternyata mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa 7,7 magnitudo mengguncang Mindanao, Filipina. Dan keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Nah, pendengar, gempa terjadi tadi pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat, dan hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Berdasarkan hasil dari permodelan, BMKG juga menetapkan status siaga dan waspada di sejumlah wilayah Indonesia, mencakup Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan juga Maluku Utara. Pendengar, untuk Anda yang mendapatkan informasi ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada apa-apa.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Masih dalam Banda Aceh siang ini, pendengar tentunya ini lagi jam istirahat dari aktivitas dan juga pekerjaan Anda di siang hari ini ya, istirahat kantor, istirahat sekolah mungkin, juga istirahat dari tempat dagangan atau bahkan ya di mana saja deh untuk melakukan aktivitas dan juga kegiatan Anda di siang hari ini. Dan BTW pendengar, selamat menikmati jam istirahat Anda, juga selamat menikmati jam makan siang Anda. Juga yang lagi di rumah yang sedang mempersiapkan menu makan siang untuk keluarga tercinta, ya tetap semangat walaupun cuaca di siang hari ini cukup panas ya. Bahkan AC pun rasanya tidak terasa lagi nih. Dan juga pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang ya, atau yang sedang dalam perjalanan ingin ke suatu tempat, tetap hati-hati di jalan ya, tetap memprioritaskan keselamatan Anda, dan jangan lupa untuk memberikan kabar apabila sudah sampai di tempat tujuan. Tentunya di siang hari ini pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dalam Banda Aceh siang ini yang terbaik untuk Anda. Sambil Anda makan, Anda bisa mendengarkan Pro 1, bisa melalui RRI Digital, juga bisa melalui streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Darinya Kangen Band dengan judul Dengarkan Sayang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menjelang kumandang azan zuhur dan juga pelaksanaan sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu yang bernuansa islami. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sari berita. Pendengar Embarkasi Aceh siap menyambut kepulangan jemaah haji. Berita selanjutnya, Haji Sudirman atau Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar Embarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jemaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Kepulangan jemaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di Asrama Haji Banda Aceh, sehingga tidak perlu membawa dari Tanah Suci.
3: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
2: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
4: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji, sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan.
2: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Haji Sudirman atau Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN. Karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Uma mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa desa atau gesi dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah.
6: Menurut isu mungkin yang berkembang, gaji kepala desa, aparatur desa besar kalau di tahun 400. Tapi berapa bulan? Itu perlu dinyatakan kembali. Kemudian, calon P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini terancam. Sangat bergantung dengan TKD.
5: Selain masalah anggaran, Haji Umar juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian Pan-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Menurutnya, proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Umar juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib pegawai daerah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, BUMG Cotbau lakukan panen perdana penanaman tahap kedua. Target produksi diprediksi mencapai 2 ton pada tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
7: Badan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cotbau Kota Sabang menggelar panen perdana cabai tahun 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan program budidaya cabai yang telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga cabai di wilayah Kota Sabang. Direktur BUMG Gampung Cotbau Hendra Noviar mengatakan program budidaya cabai tersebut pada awalnya ditanam sebanyak 5.000 batang pada tahun 2025. Melihat perkembangan yang positif, pihaknya kemudian melakukan pengembangan menjadi sekitar 8.000 batang cabai pada tahun 2026 ini. Menurut Hendra, panen perdana yang dilaksanakan saat ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga Gampung Cotbau dan Kota Sabang secara umum. Ia berharap produksi cabai dari BUMG dapat membantu mengantisipasi fluktuasi harga cabai di pasaran.
8: Alhamdulillah hari ini kita melakukan panen perdana cabai di bawah di kegiatan Badan Usaha Gampung Sabang Merauke Gampung Cotbau. Ini lanjutan dari kegiatan tahun 2025 yang awalnya kita melakukan penanaman budidaya cabai ini sekitar 5.000 batang. Alhamdulillah di 2026 kita melakukan pengembangan sekitar 8.000 batang. Pada hari ini kita melakukan panen perdana. Mudah-mudahan ya, ini dapat membantu masyarakat khususnya Gampung Cotbau dan juga bisa mengantisipasi harga cabai di Kota Sabang.
7: Ia menjelaskan dari total 8.000 batang cabai yang dibudidayakan, pihaknya memprediksi hasil produksi keseluruhan dapat mencapai sekitar 2 ton. Sementara pada panen perdana, hasil yang diperoleh mencapai sekitar 35 kg. Hendra menambahkan, sistem penanaman dilakukan secara bertahap dan terencana sehingga masa panen dapat berlangsung berkelanjutan. Dengan pola tersebut, BUMG menargetkan distribusi cabai ke pasar lokal berkisar antara 35 hingga 50 kg per hari sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Sementara itu, petani cabai BUMG Gampung Cotbau Muhammad Jani mengaku bersyukur atas hasil panen perdana tahap kedua yang mendapat dukungan penuh BUMG. Ia optimis target produksi tahun ini dapat mencapai antara 2 hingga 3 ton seiring bertambahnya jumlah tanaman yang dibudidayakan.
9: Alhamdulillah, dalam kita sekali petik langsung orang-orang tampung, langsung di dalam daerah. Alhamdulillah, hari ini pasaran harganya 47. Sampai ada harga 50 ribu. Itu super ya, super top.
7: Selain produksi yang terus meningkat, antusiasme masyarakat terhadap hasil panen cabai lokal juga cukup tinggi. BUMG turut memberdayakan warung-warung kecil untuk memasarkan hasil panen, serta manfaatkan promosi melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp guna memperluas jangkauan pemasaran. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.

0: Pendengar, informasi terakhir pelaksanaan pemilihan Reji Gampung di Benar Meriah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
1: Wakil Bupati Benar Meriah bersama Kapolres Benar Meriah dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan Reji Gampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Reji Guru dengan 9 bakal calon Reji Kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Redelung dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon Reji Gampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Benar Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan Reji Gampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtibmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
5: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia untuk edisi siang ini 8 Juni 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada menjelang ya, hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, di sesi yang pertama saya buka melalui line telepon di 0651 44 336, yang mau di WhatsApp juga boleh, nanti akan saya bacakan di sesi yang kedua di 0852 82 85 44 45. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Kaira cantik.
0: Iya Kak Fitri, gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Kaira gimana, sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah tabarakallah.
1: Alhamdulillah,
0: gitu ya. Iya, mau request lagu apa?
1: Tadi pikir gak ada tadi itu apa namanya 100% Indonesia waktu Fitri dengar, rupanya ada deh.
0: Ada dong, setiap hari ada 100% Indonesia.
1: Oke, okay. Kami dari Cutrani.
0: Cutrani?
1: Cutrani Auliza.
0: Cutrani Auliza.
1: Oh Tuhan, jagalah dia yang ku sayang.
0: Kita dengar dari Cutrani aja ya.
1: Kalau versi Cutrani ini gak mau.
0: Agak cempreng gimana gitu ya, malu nanti gendang telinga orang yang dengerin yang lain pada rosak loh.
1: Kembar-kembar Cutrani 2.
0: Judulnya apa ya?
1: Jagalah dia yang ku sayang.
0: Oh oke, okay. Salamnya untuk siapa?
1: Ya pertama buat Kaira. Siapa nama tuh Kaira?
0: Baru Kak Fitri.
1: Oh gitu. Terus buat semua penyiar Pusat Banda Aceh, buat Kaira juga selalu penyambut dan sehat dalam wa Allah dan berbagai kesehatan terus ya. Terus buat penyiar Pusat Banda Aceh, udah makan Kaira?
0: Udah? Mana?
1: Udah makan?
0: Oh sudah, baru aja siap.
1: Alhamdulillah. Kalau Kak Fitri puasa hari ini. Terus buat Maisa di Barat Tinggi. Halo Kaira.
0: Halo, ya saya mendengarkan.
1: Buat Mbak Isan di Barat Tinggi, Kak Yana di Labaru, Kak Yaka Poldada sama Bang Yedi, Pacut Maria, saya selalu penyambung rezeki. Waduh, di Kampung Keramat, saya terlalu saya waduh, dan dimudahkan rezeki, dan selalu dalam suatu Allah. Dan Pak Idrus di Ketapang, saya selalu dengan keluarganya dan diberi rahmat oleh Allah SWT dan diberi kesehatan terus buat Pak Idrus di Ketapang.
0: Amin.
1: Itu aja, Kaira. Terima kasih dan terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi untuk yang mau bergabung dalam ruang rindu dalam 100% Indonesia di sesi yang pertama ini melalui line telepon di 0651 44 336.

0: pendengar, kita sapa kembali yang ingin bergabung dalam 100% Indonesia. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Kair cantik.
0: Iya, selamat siang kembali juga untuk Bocut Maria.
1: Beautiful.
0: Tahu dari mana?
1: Kok nggak tahu sih? yang tahu cuma yang nggak pernah peluk Kaira.
0: Oh gitu, cuman ya, bisa lihat di YouTube doang kayaknya.
1: Makin cantik banget ya, Hera.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah.
1: Dijaga terus ya cantiknya ya, nantak kuda kok. Ingin kali kakak jumpa Hera, ingin kali ntar memang kakak penyempat sama Hera.
0: Iya, nanti ya, aduh gak tahu, makanya panjatkan terus doanya biar bisa ketemu.
1: Iya, baik, ya, selalu berdoa yang baik-baik.
0: Iya, betul.
1: Pasti jumpa kakak dengan orang yang baik juga.
0: Iya, betul. Mau request lagu apa Kak Cut?
1: Gimana?
0: Mau request lagu apa?
1: Lagu Obi Mesa.
0: Obi Mesa.
1: Rindunya cintaku, rindunya cintaku, entah rindunya cintaku lupa sih judulnya. Jika itulah ya.
0: Iya, oke. Okay. Salamnya.
1: Ya, salamnya udah pastilah sepenuhnya untuk Hera. Jadi rindu dan kangen sama Hera ya. Jumpa mudah-mudahan untuk Fitri yang barusan, Fitri tak sehat sehat siang keluarga. Untuk Kak Enel yang baru, untuk Rizal di seluruh keluarga, untuk Kak Lia di kampung ada sama dedinya. Itu aja Hera.
0: Okay.
1: Sekarang yang paling hot ada Kera, ada Amar, ada Rizky, ada Arto, ada Bang Putra. Semoga kos-kos keren ini yang penting ini selalu dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Itu aja Kera.
0: Iya, baik.
1: Baik Kera ya, semoga tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Thank you Kera.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut Maria di Montasik.

Ya, pendengar, tentunya masih ada kesempatan untuk Anda yang mau bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini untuk sesi yang pertama. Saya buka dulu ini melalui line telepon di 0651 44 336. Tadi juga sudah ada Kak Fitri dan juga Bu Cun Maria di Montasi dengan request lagu dari Kak Fitri Cudrani, judulnya Jagalah Dia Yang Kusayang. Kalau Bu Cun Maria tadi requestnya apa ya? Obi Mesak dengan judul Birunya Cintaku. Oke, bagi Anda yang masih ingin bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini, silakan di 0651 44 336. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ya, putus deh. Boleh. Mungkin kalau terkendala dengan jaringan, pendengar Anda bisa juga WhatsApp ya. Nanti saya baca di sesi yang kedua aja ya, di 0852 8285 4445.

0: Pendengar kita sapa kembali yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Khaira.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Ulfa Diana.
0: Dengan Kak Ulfa Diana. Ya, bagaimana kondisinya hari ini? Sehat Kak Ulfa?
1: Lagi aktivitas ini.
0: Gimana?
1: Lagi aktivitas.
0: Oh, lagi aktivitas.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat aktivitas.
1: Kira gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, sama seperti Kak Ulfa Diana.
1: Iya juga ya. Ini teman-teman minta lagu Kaira dari Setia Band.
0: Setia Band, judulnya apa tuh?
1: Asmara.
0: Asmara. Coba kita cari dulu ya, Setia Band Asmara. Sabar ya.
1: Iya.
0: Mungkin boleh salam-salam dulu.
1: Salam buat Kaira, keluarga semangat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat teman-teman ini di samping tuh minta lagu nih. Itu buat Kak Eli di Pagar Air ya. Terus Kak Ina juga di Bato. Itu aja Kaira.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Band Asmara. Oke, sudah ketemu kayaknya lagunya ini. Tinggal kita putarin aja ya, Kak Ulfa Diana. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, nanti boleh di sesi yang kedua aja dalam 100% Indonesia. Saya bacakan di WhatsApp nanti ya. Ada yang tanya nih, Khaira gak live TikTok? Ada dong, ini kan lagi live TikTok nih. Saya sapa juga nih teman-teman yang masih stay. Yang gak stay juga saya sapa, mungkin nontonnya dari luar kali ya. Tadi ada Safira, ada NBS juga, kemudian ada Ray, ada Zero 23, aduh masih banyak, dan teman-teman yang lain juga ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu darinya Cutrani dengan judul Jagalah Dia. Selamat mendengarkan.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk sesi kedua dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Tadi juga ada yang minta diputarin lagu Rosa dengan judul Masih. Oke, katanya salamnya untuk semua aja deh yang dengerin Pro 1 di siang hari ini. Dan di WhatsApp saya akan baca dari urutan yang paling bawah, ada Bang Heru di Lampaseh Kota. Saya ingin diputarkan lagu dari Krisye, judulnya Untukmu. Salamnya untuk penyiar, selamat bertugas dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam juga buat Kak Yana, Kak Cun Maria, Kak Salwa, Bang Rizal, Mas Roy, serta semua pendengar setia RRI Banda Aceh. Terima kasih kembali. Kemudian juga ada siapa tadi ini ya? Winarso. Ya, Winarso di kawasan Pemalang, Jawa Tengah. Request lagu Geisha, Jika Cinta Dia. Salam buat semua aja ya. Oke, baik, terima kasih ya. Dan kita hadirkan dulu ini lagu darinya Rosa dengan judul Masih. BTW saya mau juga mau menyapa nih teman-teman

Oke, okay, ini Bang Din ini mau request lagu Cinta Putih Karno Baskara. Coba deh nanti saya cari dulu ya. Katon Bagaskara maksudnya atau gimana? Saya juga bingung. Ya udah nanti saya usahakan untuk cari dulu ya lagunya. Kita dengerin dulu darinya Rosa dengan judul Masih Salam Dengarkan.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Putra di kesempatan sore hari ini bersama Anda pendengar sampai nanti kebersamaan kita ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sore hari ini pendengar, seperti biasa kita di pukul 15 sore kami akan hadirkan untuk Anda di Dialog UMKM untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Baik, dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM.

0: Kita sebagai owner ini harus bertanggung jawab dengan bisnis kita sendiri. Sepi itu kenapa? Dan kenapa orang konsumen itu harus memilih
1: produk? Mampukah Aceh menjadi pusat industri halal? Seharusnya mampu ya.
2: Seharusnya ya.
1: Seharusnya mampu. Selama kita tuh ada kemauan atau enggak sih dari UMKM ini untuk
3: justru di Work in Tandem ini kita ngelihat banyak banget sebenarnya aspek-aspek budaya Aceh yang menarik. Tapi nggak terangkat ke permukaan, itu yang coba kita tampilkan di brand kita ini.
4: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. 97,7 FM.

0: berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM Talks. UMKM Talks.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di frekuensi 97,7 FM dan yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital serta pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk kesempatan sore hari ini, ya senang sekali kita hadir kembali dalam dialog UMKM edisi hari ini hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Nah, pendengar, di tengah berbagai tantangan ekonomi, banyak pelaku UMKM membuktikan bahwa kesuksesan itu tidak selalu berawal dari modal besar. Ada yang memulai juga dari dapur rumah sederhana, berbekal tekad, kreativitas, dan keberanian mengambil peluang. Nah, salah satunya adalah dapur Hanania ya. Jadi yang kita hadirkan untuk hari ini bersama nanti owner kita yang sudah hadir juga di kesempatan sore hari ini bersama Bang T. Muhammad Rahmadi SH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang T. Ini tak panggil Bang T atau Bang Rahmadi? Yang mana kita enak panggil ini?
2: Rahmadi aja.
1: Bang Rahmadi ya. Ya baik. Ini Bang Rahmadi ini sebagai owner dapur Hanania nih. Jadi pendengar, kita dengan tema yang kita bicarakan sore hari ini yaitu merintis dari nol kisah dapur Hanania, mengubah pisang menjadi peluang bisnis. Seperti yang saya katakan tadi di awal ya pendengar. Jadi ini berawal dari percobaan yang sederhana ada di dapur rumah dan kemudian juga pemilik dapur Hanania ini melihat bahwa pisang ini tidak hanya dapat dinikmati sebagai buah segar gitu ya Manti ya, tetapi juga dinikmati bisa juga diolah menjadi aneka cemilan yang memang menarik dan diminati oleh banyak orang. Nah, seperti apa? Mungkin kita akan mendengarkan dulu kisah-kisah dulu nih di awal ya. Bisa diceritakan dulu mungkin bersama Bang T ini di awal bagaimana ya mungkin berdirinya usaha dapur Hanania ini Bang T, bisa ceritakan sedikit dulu
2: ya. Untuk awalnya sih sebenarnya pisang sale crunchy ini kita mulai di masa-masa pandemi itu akhir 2020-an. Jadi ketika saat itu saya melihat peluang dari komoditi pisang yang melimpah di, khususnya di Aceh ini. Dan bukan nggak ada keripik pisang yang lain kan, cuman kita melihat dari segi kemasan yang lebih modern dengan bahan baku yang tercukupi lah kita bilang. Ya saya mencoba untuk memulai, kenapa nggak kita buat pisang sale crunchy ini tadi kan. Untuk menambah ekonomi segala macam ke depannya.
1: Betul.
2: Peluang bisnis tadi.
1: Iya. Kemudian kalau bisa tahu nih Bang T ini, nama Hanania ini nama dari mana ini?
2: Itu
1: apakah nama dari mungkin sosok yang memang apa yang dikedepankan ini?
2: Enggak ada sih, terbesit aja istri juga yang kasih
1: nama itu. Iya, baik. Nah, kita pengin tahu lagi lebih dalam sedikit ini Bang T. Ini mengapa memilih produk keripik pisang sale crunchy ya? Ini sebagai usaha yang dikembangkan ini. Ini seperti apa nih Bang T?
2: Ya karena kan kalau kita lihat pisang sale yang selama ini terkenal kan itu bentuknya alot, apa gimana kita bilang, basah gitu kan. Nah, kita mencoba menyajikannya itu lebih modern lagi ya, agar bisa dinikmati oleh kaum muda sekarang kan. Ya saya mencoba dengan cara yang lebih crunchy, kita buat kering yang sebelumnya basah, alot segala macam kan, yang biasa kita kenal. Jadi kita kemas dalam bentuk yang lebih kering dan bisa dinikmati sehari-hari.
1: Sepertinya renyah gitu ya jadinya ya, crunchy ya.
2: Jadi cemilan sehari-hari ya kan.
1: Iya, betul sekali. Nah, jadi mendengar itulah kita sudah mendengarkan kisah ya di awal ini bagaimana berdirinya usaha dapur Hanania bersama Bang T. Muhammad Rahmadi Sarjana Hukum merupakan selaku sebagai owner dapur Hanania. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya mungkin di kesempatan sore hari ini dalam dialog UMKM kita, silakan ya digunakan 0651 44336 dan juga di WhatsApp kita. Kita menunggu Anda di 0852 82 85 4445. Kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog UMKM di sore hari ini. Baik, nah berarti inilah menjadi, ini kisah menjadi bukti ya bahwasanya peluang bisnis seperti yang dijalankan oleh Bang T sendiri ini dari hal-hal yang mungkin yang tidak terpikirkan ini menjadi apa, nuansa baru gitu Bante ya. Jadi biar apa namanya, seperti Bante katakan tadi, jadi orang semuanya jual pisang juga ada gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya olahan dari pisang tersebut ini bisa menjadi cemilan yang memang berbeda dengan hal yang di tempat lain gitu ya.
2: Yang bisa dinikmati sehari-hari.
1: Iya. Jadi contoh kita sudah ada di depannya, tapi bagi pemirsa yang sedang menonton kita sudah bisa melihat langsung nih ya. Jadi inilah cemilan yang memang dari usahanya Bang Tis sendiri di dapur Hanania ini. Nah, mengubah pisang menjadi peluang bisnis. Ya, semoga saja bisnis jalan lancar dan sukses selalu untuk Bang T ya.
2: Ya, amin.
1: Kemudian Bang T, sambil kita menunggu untuk pendengar kita yang ingin bergabung sama kita, apa yang menjadi inspirasi Bang T sendiri ini untuk memulai bisnis ini dari nol?
2: Ya, kalau bagi saya secara pribadi, kita tidak perlu harus punya perencanaan yang jauh-jauh segala macam. Ya, okay. Apa yang ada peluang di depan itu, bagi saya inspirasinya itu. Kenapa ketika kita sudah terbesit ide, ya kita jalankan. Dan di situ saya melihat sebuah inovasi yang ke depannya mungkin bisa apa memperluas jaringan pasarnya. Seperti itu. Karena kita kan... kalau kita bilang inovasi terbaru enggak juga, cuman kan kita bilang apa memberikan rasa terbaru, memberikan rasa identitas dari keripik kita yang tadi kan kita yakin bahwa ini akan diterima oleh masyarakat luas ke depannya.
1: Insyaallah ya. Iya, amin. Nah, semoga ya apa namanya dengan rasa apa cita rasa dari pisang yang diolah oleh dapur Hanania ini menjadi apa namanya penikmat dari pembelinya gitu ya. Oke. Baik, kemudian ini tantangan ini pasti ada di Bang T ya. Jadi pasti tantangan dan hambatan ini pasti ada. Ini yang paling berat ya saat merintis usaha dapur Hanania ini di masa awal mungkin ini. Apa ini tantangannya di Bang T?
2: Kalau di awal-awal dulu sih karena masa pandemi COVID segala macam untuk distribusinya kita masih terbatas, mungkin hanya online dan kerabat-kerabat dekat saja yang mengetahui kan. Karena kita tahu juga pada masa COVID itu, pada masa lockdown malahan waktu itu kan mulainya. Di situ awal dan juga bahan baku yang walaupun melimpah
1: susah didapatkan.
2: Tapi susah didapatkan dan juga dia melimpah pun ada kualitas yang tidak bisa kita gunakan. Misalnya pisangnya banyak anaknya ataupun pisangnya kualitasnya tidak bisa kita pakai untuk ini untuk keripik ini kan kualitasnya. Jadi itu sih tantangan terberatnya.
1: Tapi kalau untuk modal sendiri, modal sebenarnya enggak tidak berapa banyak ya?
2: Kalau gimana? Untuk modal, jujur saya bilang dari awal saya buka ini, maksudnya saya produksi ini sampai sekarang, tidak ada pinjaman dari bank segala macam, itu tidak ada. Ya berputar aja dari yang udah kita produksi, ada hasil, kita putar lagi, ada hasil, kita putar lagi, ya sampai sekarang ini.
1: Sampai berkembang saat ini ya? Iya, luar biasa sekali. Nah, jadi seperti mungkin kita lihat sekarang ini kan di media sosial juga kita bisa juga jualan gitu ya. Walaupun kita punya tempat sendiri, tapi medsos ini sangat dipentingkan juga nih Bante ya. Jadi apakah di dapur Hanania nih, di medsosnya juga punya
2: sangat
1: untuk penjualannya?
2: Sangat berpengaruh kalau untuk di medsos selama yang kita jalani ini kan, apalagi zaman sekarang ini kan memang zaman digitalisasi.
1: Iya, betul.
2: Jadi perannya sangat penting untuk ini kan memproduk apa mengiklankan atau menyebar luaskan produk kita. Sangat penting kalau di medsos ini.
1: Berarti respon dari pembeli pun mungkin yang sudah pernah membeli ini sangat baik juga ya responnya. Jadi katanya wah rasanya enak ini berbeda gitu ya pasti gitu. Luar biasa sekali ya. Oke, baik, untuk pendengar di mana pun Anda berada yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.7 FM, yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital dan juga pemirsa yang sedang menonton kita ya di channel YouTube RRI Banda Aceh Official dalam dialog UMKM untuk hari ini. Silakan Anda ingin bergabung bersama kami, kita menunggu Anda di 0651 44336 dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ya, kita masih untuk sore hari ini bersama Bang T. Muhammad Rahmadi, Sarjana Hukum. Beliau adalah owner Dapur Hanania. Yang penasaran mungkin ya dengan rasa cita rasanya dari Dapur Hanania sendiri mengubah pisang menjadi peluang bisnis ya. Seperti apa rasanya ini? Mungkin saya juga belum merasakan juga deh. Mungkin berbeda dengan hal-hal mungkin yang seperti yang jadi pisang sale yang dikeringkan itu juga Bang ya. Jadi mungkin ada perbedaannya juga sedikit mungkin seperti apa. Tapi penasaran ya, mungkin bisa langsung saja menanyakan kepada owner langsung, ada Bang T. Muhammad Rahmadi, Sarjana Hukum di sore hari ini bersama kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk berarti untuk mendapatkan modal pertama kali itu berarti modal sendiri ya Bang?
2: Bisa dikatakan ya, saya sebelumnya kan juga kerja di perusahaan swasta gitu kan. Jadi ada
1: Oh iya, dari kita berputar ya.
2: Kita coba Kenapa nggak kita coba peluang ini, karena pada masa COVID itu saya juga pengangguran dan istri juga dalam keadaan nganggur kan, karena pada pandemi kan. Jadi kita coba untuk berinovasi dengan peluang pisang tadi. Dan modalnya itu ya modalnya kecil sih sebenarnya.
1: Tidak banyak.
2: Tidak
1: ya?
2: Banyak. Karena kita sambil kita memproduksi itu sambil kita riset juga.
1: Iya, betul.
2: Dan tidak harus gambling besar.
1: Iya.
2: Langsung kan enggak. Jadi dari awal pelan-pelan modal kecil dulu ya bertumbuh.
1: Sekarang sudah besar. Tapi untuk mendapatkan pisang sendiri ini sampai dengan saat ini apakah pasokannya itu aman, Bang?
2: Insya Allah pasokannya aman.
1: Yang penting jangan sampai seperti mungkin saat kemarin pasca banjir ya.
2: Oh, gitu,
1: di banjir kemarin kan susah juga ya.
2: Dalam keadaan darurat bencana gitu ya.
1: Kita ngambilnya dari lokal atau
2: dari lokal? Ada dari petani lokal, ada juga dari distributor lokal juga sih. Dari sini juga.
1: Ya kita usahakan dari lokal lah ya. Jadi kita sama-sama menghasil rezeki gitu ya. Luar biasa sekali. Oke. Kemudian ini Bang T, apa keunikan atau keunggulan keripik pisang saleh crunchy ini dapur Hania Anania ini ya, dibandingkan produk sejenis di pasaran? Mungkin tadi saya juga penasaran masih mendengarkan dari Bang T ini.
2: Ya kalau kita bilang pisang saleh itu kan biasanya yang alot itu yang apa teksturnya lembut.
1: Saya lihat sedikit aja. Oke, lanjut Bang.
2: Yang biasanya itu basah kan, itu kan ada campuran gula segala macam. Kalau kita tidak, kita manisnya alami. Emang masak dari pisangnya itu sendiri. Dan juga tanpa bahan pengawet, keunggulannya kan. Jadi betul-betul cemilan sehat yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi tidak ada yang tidak bisa terlalu manis, tidak
1: ada micin, tidak ada apa penyedap ya.
2: Penyedapnya. Jadi alami dari pisangnya emang.
1: Memang manisnya itu memang dari pisang. Jadi pendengar ya, jadi pemirsa juga yang sedang menonton kita ini, jadi manisnya ini dari dapur Hanania ini, manis pisangnya itu memang dari pisangnya sendiri ya. Jadi tidak ada penambahan-penambahan seperti ada penambahan pemanisnya ataupun apa gitu. Tapi ini memang asli alami. Dari alami dari pisangnya sendiri sampai menghasilkan seperti jadi crunchy. Luar biasa sekali. Oke, baik. Kemudian untuk proses produksi yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan cita rasa produk nih Bang T, ini bagaimana ini?
2: Ya kita tetap menjaga kualitasnya dari step by step untuk produksinya tetap kita jalankan dan tetap kita jaga sampai sekarang ini kan. Jadi seperti ya memilih kualitas pisang yang terbaik, habis itu menggunakan bahan-bahan yang punya kualitas terbaik juga. Seperti apa minyaknya, semua kita jaga untuk proses produksinya.
1: Berarti dari produk sendiri baru kita jalankan di pisang saleh crunchy ini aja Bang?
2: Untuk sekarang ini sudah ada inovasi terbaru, tapi beda pisang nih.
1: Apa itu Bang?
2: Keripik pisang tanduk. Itu
1: Lebih besar lagi ya pisangnya?
2: Enggak, sama juga, cuman dia lebih gurih. Kalau ini kan manis. Jadi kita buat satu lagi cita rasa yang gurih.
1: Wah, luar biasa nih. Ya, penasaran sekali nih, pingin kita rasakan dua-duanya seperti apa ya. Ya, tapi dimana pendengar ya, dan pemirsa juga di mana pun berada, mungkin yang penasaran masih bisa jalan-jalan nih ke dapurnya Hanania ya. Ini kalau kita tahu alamatnya, nanti kita kasih tahu alamatnya di mana ya. Tapi kalau di Instagram sendiri, Facebook, ataupun di medsos-medsos selain ini ada namanya tetap, tetap pisang saleh gitu atau
2: dapur
1: Hanania ya. Bolehlah kejalan-jalan dulu sana melihat koleksi-koleksi produknya ya dari dapur Hanania sendiri. Mana tahu dari pendengar ini tiba-tiba penasaran, bisa aja lah langsung bisa membeli hari ini terus gitu ya. Dan untuk harga sendiri juga tidak memalas sekali ya Bang ya. Jadi harganya masih
2: terjangkau.
1: Iya.
2: Sesuai lah
1: ya. Sesuai ya dengan yang produk yang kita lihat sendiri dari depan layar monitor Anda begitu ya. Dan dari untuk sumber bahan baku sendiri yang seperti pisang yang digunakan ini, dan untuk menjaga ketersediaannya. Nah, kadang-kadang kan pernah Bang tantangannya ini di usaha seperti ini juga. Wah, pisang habis nih. Wah, pasokan pisang nggak ada karena seperti kita ceritakan tadi ya, ada bencana alam seperti kemarin banjir.
2: Nah,
1: kemudian pisang nggak ada nih, pokoknya kita cari nggak ada nih. Ini bagaimana untuk kita Bang T ini memikirkan hal ini?
2: Ya kalau pada saat bencana kemarin itu sih sebenarnya sempat ada kendala juga sedikit ya. Tapi kalau saya pribadi saya tidak patokan pada satu tempat untuk mencari bahan bakunya tadi. Jadi saya pergi ke sana, pergi kemari untuk mencari yang ada ketersediaan stok. Jadi ketika sudah dapat ada barang berapa yang kita butuhkan, ya sudah kita olah itu dulu, nanti kita cari lagi untuk stok bahan bakunya.
1: Iya.
2: Jadi itulah kalau bencana ya itu agak repot sedikit memang.
1: Susah ya.
2: Susah.
1: Tapi ada pernah seperti itu ya kemarin, Bang?
2: Pernah.
1: Seperti beberapa bulan kemarin ya.
2: Yang pada saat bencana banjir kemarin.
1: Sempat stop ya, maksudnya
2: untuk tidak stop juga, cuman produksinya agak menurun.
1: Iya, iya, produksi masih menurun. Misalnya stok yang ada ya dijual ya, Bang.
2: Apalagi dengan keadaan listrik padam
1: kan. Itu dia. Ya makanya kan dari banjir itu listrik padam lagi. Yeah. Jadi bagaimana dengan kita menjaga kualitas juga ini supaya produk kita juga bisa kita jualkan, tapi dengan kendala seperti itu bukan hal yang memang menjadi ini kita ya, namanya juga musibah ya.
2: Jadi tidak bisa disalahkan juga.
1: Iya, betul. Ada istilahnya produk menurun sedikit, ya penting stok masih ada.
2: Enggak
1: apa-apa gitu ya. Baik, luar biasa sekali kita di sore hari ini mendengarkan cerita seperti apa ya. Tema kita juga sudah kita kasih tahu ke pendengar juga tadi, yaitu merintis dari nol. Kisah dapur Hanania mengubah pisang menjadi peluang bisnis. Ini memang betul-betul bisnis dia. Ya, baik. Dan juga untuk memilih pisang juga ini, Bang, harus yang memang, ya kadang-kadang pisang kan beberapa hari ini kan kalau kita taruh nih, misal masak nih, kita masak dia. Ini kita mau ngolah nih. Tiba-tiba kita ngolahnya di 3 hari berikutnya. Ini pisang nih aman gak?
2: Kalau kita beli pisangnya dalam keadaan mengkal, bisa kita peram sendiri. Itu kita punya tempo waktunya. Biasa kalau kita peram sendiri itu 2-3 hari sudah bisa digoreng. Sudah bisa diproduksi. Dan juga untuk keripik kita ini, kita jaga kualitasnya, jangan sampai pisang yang terlalu masak juga.
1: Iya, iya.
2: Tidak bagus juga.
1: Tidak bagus. Dan juga
2: terlalu muda pun tidak bagus juga. Jadi tengah-tengah deh.
1: Oke. Berarti ini ciri khas ya. Jadi untuk dapur Anda sendiri mencari pisang itu bukan yang mudah sekali, bukannya masak sekali ya. Jadi yang memang dia setengah-setengah matang lah ibaratnya gitu ya,
2: Bang. Itu kualitas yang bagusnya.
1: Betul. Jadi dia beberapa hari ini, dalam 3 hari itu masih bisa kita olah ya, Bang.
2: Masih bisa kita olah.
1: Ya, luar biasa. Oke, baik. Nah, untuk strategi pemasaran sendiri, mungkin kita bisa tahu sedikit ini, Bang T. Strategi pemasaran yang paling efektif dalam memperkenalkan produk ke masyarakat ini seperti apa, Bang?
2: Kalau sejauh ini sih kita masih ya tetap bergantung pada media sosial untuk itu ya kan, dan juga marketplace ya. Kita juga selama ini membuka peluang pada reseller.
1: Jadi
2: untuk menyebarluaskan pun kita juga membuka peluang pada reseller. Kita buka, kita juga menitip di tempat-tempat swalayan di luar kan. Jadi selama ini peluangnya di, apa untuk menyebarluaskannya di situ.
1: Iya, betul sekali.
2: Promosinya.
1: Iya, betul sekali. Terus ini salah satu momen mungkin yang paling berkesan yang kita lihat, mungkin apalagi menerima pesanan dalam yang besar ya, yang banyak itu ya. Pasti ada ya?
2: Ada
1: ya. Itu dari daerah mana, dari kita atau dari luar?
2: Dari kita di sini ada, dari luar ada juga.
1: Dari luar di mana paling jauh, Bang?
2: Kalau paling jauh sih Malaysia sudah.
1: Oh, sudah ke luar negeri. Dapur Hanania ini sudah ke luar negeri ya. Jadi untuk pendengar, jadi yang penasaran ya, silakan Anda masuk di line telepon kami di 0651 44336, ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 44 45. Jadi ini kisahnya unik sekali ya, dari Dapur Hanania sendiri, dari memang merintis dari nol ya pendengar. Jadi inilah kisah Dapur Hanania mengubah pisang ini menjadi peluang bisnis. Sampai dengan saat ini, berarti berapa tahun sudah, Bang?
2: 2020 akhir, 5 tahunan lah.
1: 5 tahunan ada ya. Alhamdulillah sudah saat ini penjualan dari Dapur Hanania sendiri seperti pisang crunchy ini sudah banyak peminatnya. Gitu. Mungkin Anda yang masih penasaran, silakan bertanya langsung bersama owner. Di sini ada Bang T. Muhammad Rahmadi, sarjana hukum, selaku sebagai owner Dapur Hanania. Nah, mungkin bagaimana menjalankan bisnis ini, ada juga yang ingin menjalankan juga, silakan ya gitu, Bang. Jadi sama-sama kita merintis ya. Jadi kadang-kadang gak tahu kita, pendengar ini tiba-tiba, wah dari pisang aja bisa jadi bisnis besar ini gitu ya, apalagi yang lain ya. Jadi jangan kita pikir ini hal-hal yang memang pisang man, paling berapa lagi itu, Bang. Memang modal gak banyak, tapi kalau kita buat sejenisnya seperti yang dijalankan oleh Bang T sendiri di Dapur Hanania ini, menjadi produk yang memang disukai oleh orang ya. Jadi seperti pisang sale crunchy ini memang renyah gitu, berbeda lah ya. Jadi mungkin Anda yang ingin tahu bagaimana konsep-konsepnya, silakan nanti langsung saja ke owner ya. Oke, baik. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, kita jeda dulu sebentar ya, Bang T. Nanti kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini.
3: Paket Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
4: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
3: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
4: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
3: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
4: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
3: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
5: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kita di channel YouTube RRI Banda Aceh juga di kesempatan sore hari ini kita masih punya waktu dalam dialog UMKM untuk hari ini dan dengan topik yang kita sedang bahas pendengar yaitu merintis kisah, ya merintis dari nol ya, kisah dapur Hanania mengubah pisang menjadi peluang bisnis. Nah, kita masih bersama owner dapur Hanania, ada Bang T. Muhammad Rahmadi, Sarjana Hukum, dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kita masih menunggu Anda di 0651443336 ataupun di WhatsApp kami di 085282854445. Oke, baik, kita lanjutkan lagi di Bante. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya, mungkin ini seperti yang sudah dijalankan oleh Bang T sendiri ini dari awal membangun usaha ini pastinya juga membantu perekonomian keluarga juga ya Bang T, tentunya, dan juga menciptakan sesuatu yang memang bermanfaat. Nah, dukungan keluarga juga sangat diperlukan ini ya. Dan juga pelanggan juga menjadi penyemangat nih bagi untuk Bante sendiri di dapur Hanania ini. Nah, jadi kita lihat juga respon konsumen sendiri ini sejak produk ini pertama kali dipasarkan sampai dengan saat ini nih Bang T ya. Ini seperti apa respon?
1: Alhamdulillah awal kita produksi ini respon dari konsumen yang bayar pertama atau awal-awal dulu, alhamdulillah positif sih, karena mereka pun merasa bahwa ini sebuah inovasi dari sebuah pisang sale yang selama ini basah atau alot gitu ya. Jadi bisa dinikmati sehari-hari sambil ngemil, sambil ngopi atau sambil ngeteh gitu dengan keripik pisang sale yang rasa tetap pisang sale tapi dalam keadaan yang cemilan yang sehat yang kering gitu ya. Dalam keadaan keripik lah, dalam kemas apa bentuk keripik gitu.
0: Iya, betul sekali. Kemudian ini pasti menciptakan lapangan kerja juga ya Bang T. Contohnya misal di dapur Hanania ini peluang pekerja mungkin di dekat-dekat mungkin tepat apa usahanya ini juga di sekitar lah gitu. Ini kalau emang ada nih, bagaimana mungkin dampaknya? Ini pasti ada ya?
1: Ada beberapa orang pakai yang warga sekitar lah untuk membantu ya.
0: Oke, dampaknya coba kita dengarkan nanti.
1: Dampak positifnya sih kita lebih terbantu, lebih dalam produksi lebih ringan, lebih terbantu, lebih mudah ya kan. Dan juga dampak untuk warga sekitar ya, bisa menambah perekonomian mereka juga dari penghasilan yang didapat ya. Jadi saling membantu lah, mereka membantu kita, kita juga membantu mereka, saling membutuhkan gitu. Dan juga kita melibatkan warga sekitar juga.
0: Kalau boleh tahu berapa orang yang memang membantu Bang T di belakang ini?
1: Sejauh ini sih kalau untuk karyawan segala macam kita masih 3 atau 4 orang gitu.
0: Oke. Tapi mudah-mudahan nanti bisa tambah lagi. Menambahkan lagi lapangan kerja ya untuk di warga-warga sekitar dapur Hanania ini ya. Luar biasa sekali di kesempatan sore ini. Jadi sudah membuka peluang pekerjaan juga nih oleh owner sendiri ya untuk warga sekitar. Nah, jadi keberhasilan mungkin kita lihat dari dapur Hanania sendiri bukan hanya tentang menjual olahan pisang nih pendengar, tapi juga tentang keberanian ya, melihat peluang di balik hal-hal yang biasa yang besar dulu kita bilang, yang sederhana dulu ya gitu ya. Jadi ini kan ceritanya kita yang sederhana dulu sampai memang menjadi bisnis yang memang sangat besar ya diminati oleh masyarakat mungkin ataupun pendengar kita nih yang sudah tahu tentang rasanya, mungkin bisa langsung saja di telepon ke kita ya di 0516514436 dan juga di WhatsApp kami di 085282854445. Mana tahu ada yang bilang gini Mante, wah kurang manis misalnya gitu, boleh juga telepon di sini mungkin yang sudah pernah beli ya. Boleh. Itu namanya masukan untuk kita Mante ya, jadi mana tahu ya kan, tapi mudah-mudahan nggak ada. mudah-mudahan memang olahan dari dapur Hanania sendiri sudah pas ya di mulut masyarakat semua ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi nih mungkin inovasi apa saja nih yang telah dilakukan untuk mengikuti perkembangan selera konsumen nih Mante?
1: Sejauh ini sih kalau dulu ada komplainan kita tangkap mungkin yang dulunya terlalu kecil-kecil atau terlalu hancur bentuk keripiknya kan, jadi kita sempurnakan lagi untuk yang ya bentuk-bentuk yang apa tidak hancur gitu, tidak pecah-pecah kan. Ya sejauh ini itu sih inovasi yang kita lakukan. Cuman kalau untuk cita rasa dan segala macam, karena kita fokus kepada alaminya pisang ya, kita tidak merubah apapun ya. Hanya untuk cara pengolahannya kita lebih perbaiki lagi inovasinya.
0: Betul. Berarti dia kalau jadikan seperti pisang sale crunchy ini, dari pisang kan apakah di memang besar pisangnya itu dipotong-potong atau gimana nih, Pandi?
1: Diiris-iris tipis-tipis.
0: Iris tipis-tipis ya. Oke. Okay.
1: Iris tipis-tipis.
0: Kalau besar pun nggak mungkin juga ya. Kering dia seperti itu, bagaimana? Yeah. Mungkin kalau untuk cemilan nggak cocok lah gitu cocok, ya. Jadi kalau memang diiris tipis-tipis tuh udah cocok untuk cemilan ya. Oke, okay, baik, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin ada target nggak nih, Bang Teh? Target ataupun rencana pengembangan usaha dapur Hanania ini dalam beberapa tahun ke depan nih, apa targetnya?
1: Ya kalau target pasti ada, ke depannya kita lebih memperluas lagi jangkauannya kan. Dan juga kita akan menambah varian. Seperti saya bilang tadi, kita ada varian baru satu lagi, itu keripik pisang tanduk yang gurih. Dan juga untuk perkembangan ke depannya, kita pingin ya dari skala rumahan menjadi skala pabrik gitu. Ya walaupun pabrik kecil-kecilan. Dengan jangkauan luas produksinya ya tersebar, kalau bisa menjangkau nasional, daerah-daerah lain, bahkan internasional sih target.
0: Ya, mudah-mudahan internasional. Tapi Malaysia sudah masuk ya. Mudah-mudahan di luar dari yang apa namanya, di daerah sendiri, dan juga apakah ke Pulau Jawa ataupun ke Malaysia, di luar Malaysia boleh juga ya. Tapi jangan mahal kali ongkirnya nanti.
1: Bisa tersesuaikan.
0: Kita sesuaikan nanti. Oke, baik, luar biasa sekali ya itu targetnya dari dapur Hanania sendiri. Dan semoga saja yang kita harapkan seperti yang Bang T juga ceritakan tadi, semoga apa namanya ter apa istilahnya tersampaikan ya, amin, semoga saja amin. Mungkin itu dengan usaha di dapur Hanania sendiri, dan semoga juga bisnis ini bisa sampai mendunia. Luar biasa sekali. Nah, pasti kan kita tadi ingin tahu juga nih, kita masih punya waktu sedikit lagi untuk Bang T kan. Kok bisa Banti itu punya tersirat pikiran, wah ini buatnya seperti pisang crunchy ini gitu ya, pisang salir crunchy ini. Nah itu udah tahu nggak mungkin peminat, apakah ada mungkin dari orang peminat ya, apa yang pernah merasakan itu, buat yang ini aja lah Bang gitu ya, kita buat ini aja lah gitu, jangan pisang salir lagi gitu, maksudnya yang ada supaya enak di mulut gitu. Masyarakat ini ada nggak?
1: Kalau sejauh ini sih belum ada sih, karena paling pisang yang lain, kalau untuk pisang sale ini belum ada sih, belum ada yang mengatakan seperti itu kan. Misalnya untuk inovasi, mungkin inovasi varian tambah ini segala macam kan rasanya kan.
0: Dari ini sendiri, dari apa namanya si pembeli ini sendiri gitu,
1: misalnya, sejauh ini belum ada sih.
0: Belum ada ya, jadi varian kita ini memang sudah melekat ya di apa namanya, rasa cita rasa sama pelanggan ini ya. Oke, sama masyarakat juga. Berarti tidak ada istilahnya dari Bang buat ini lah request gitu ya. Ada enggak? Ada, enggak ada.
1: Kalau request paling dari segi ukuran sih, dari segi,
0: segi ukuran ya. Berarti irisnya apa, besar ini sikit lagi lah Bang gitu ya.
1: Ada yang minta agak tebal sikit lagi.
0: Tapi kita rubah.
1: Khusus untuk dia aja paling.
0: Oh gitu. Khusus untuk dia aja ya.
1: Kalau ada pesanan gitu, tapi itu jarang ada. Paling lebih ke ini aja, ke kemasan paling. Orang maunya per kilo langsung 1 kilo kemasannya, ataupun 2 kilo langsung kemasan 2 kilo. Tidak mau kemasan kecil-kecil misalnya. Itu sih yang ada.
0: Iya, iya. Kemudian kita lanjut lagi nih, sedikit lagi Bang T. Untuk seperti ada pameran ya, seperti di Blang Padang ini ataupun dimanapun ada UMKM lah gitu, pelaku usaha semua situ. Kita ada juga ikut.
1: Alhamdulillah kita ada beberapa yang terlibat juga di dalam itu, yang ikut juga dalam itu.
0: Tapi di situ, nah ini dia yang kita tunggu ya. Baik, kita terima dulu penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Wah, sayang sekali. Dicoba lagi ya pendengar di 0651 44 36, dan di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ya, kita masih menunggu Anda. Kita lanjutkan lagi tadi Bante, mungkin terputus tadi. Ya, berarti saat ada apa namanya membuat UMKM, penjualan semua jenis UMKM lah termasuk kita. Berarti di situ tetap istilahnya apa namanya usaha kita ini kita jajakan hanya bayar punanya ini, tapi pasti laku terjual habis ya?
1: Alhamdulillah
0: terjual. Ah, ya, jual habis ya. Alhamdulillah sekali. Oke, baik. Nah, untuk Anda yang pendengar, sebelum kita di closing statement di sore hari ini, silakan 0651 44 36 yang penasaran ya dengan cita rasanya pisang sale crunchy dari dapur Hanania ini. Nah, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0651 44 36, juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Mungkin cita-cita terbesar yang ingin disampaikan Bang T sendiri untuk pendengar kita ini apa Bang T, cita-cita terbesar, apakah ingin punya untuk usaha ini punya tempat mungkin saat ini, tempat saat ini apakah di rumah atau
1: selama ini masih di rumah?
0: Di rumah, mana tahu pingin tempat yang lebih luas lagi, yeah, ya kan? Ini apa ada keinginan seperti itu?
1: Itu pasti ada.
0: Pasti. Pasti. Iya, mudah-mudahan ya tercapai, yeah, ya mungkin apa yang kita inginkan untuk dapur Hananiya sendiri. Di dapur Hananiya ini jangan istilahnya pingin kita luaskan lagi, yeah, tempat usahanya dan juga menciptakan lapangan kerja untuk
1: masyarakat,
0: masyarakat sekitar. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, okay, baik. Mungkin pesan dan motivasi apa nih yang ingin Bang T sampaikan kepada generasi muda atau calon pelaku UMKM yang ingin memulai usaha dari nol nih Bang T?
1: Ya, paling motivasinya sih apa, jangan pernah takut untuk memulai.
0: Nah, itu motivasi ya.
1: Dan jangan pernah terlalu lama untuk membuat sebuah perencanaan. Apa yang ada di depan mata itu yang dilakukan sekarang juga.
0: Wah, itu dia.
1: Karena itu peluang.
0: Betul, betul
1: peluang,
0: sekali.
1: Peluang itu tidak jauh dari mata kita.
0: Iya, pada tahu generasi muda buka peluang UMKM-nya di usia saat ini begitu udah berapa tahun beranjak usahanya sudah maju.
1: Ya, kan luar biasa. Dan juga sekali. Banyak orang yang usaha gagal karena terlalu banyak perencanaan.
0: Nah, itu. Rencana kapan gitu ya.
1: Tapi tidak realisasi kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Kayak apa yang depan mata itu yang dilakukan karena peluang itu ada di depan mata.
0: Betul. Dan peluang itu tidak istilahnya ini datang hanya sekali gitu ya. Jadi sekali. Kadang-kadang orang kan

0: Kali ya, jadi perjalanan dapur Hanania sendiri ini dari sebuah dapur sederhana, pisang yang biasa ditemui sehari-hari ya gitu ya, berhasil diolah menjadi produk bernilai ekonomi dan membuka peluang usaha juga untuk masyarakat sekitar ya. Dan ini berarti mungkin kita juga sampai di sini dulu, saat ini juga kita menantikan untuk azan asar ya di Kota Banda Aceh sendiri. Terima kasih atas waktunya Bang T. Muhammad Rahmadi Sarjana Hukum selaku sebagai owner dapur Hanania. Nanti kita jalan-jalan juga ke dapurnya Bang T nanti.
1: Boleh
0: ya kita semua nih. Oke, jadi tema kita hari ini ya pendengar yang kita bahas yaitu merintis dari nol, kisah dapur Hanania mengubah pisang menjadi peluang bisnis. Nah, untuk mungkin ke Bang T sendiri, semoga dapur Hanania ini terus berkembang dan semakin sukses ya.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat luas ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di kesempatan sore hari ini dalam Dialog UMKM edisi Senin 8 Juni 2026. Saya Putra Pemundur dan juga Bang T juga di kesempatan sore hari ini juga berbisa bersama kita dalam dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEK adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Banda Aceh.
2: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

51 di mana pun Anda berada. Salah kita pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat, kami hadirkan untuk Anda di lintas 17 sore berjaringan dari program Satu Era di Banda Aceh. Selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan. Kita nikmati dulu lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar, di mana Anda berada, pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Lintas 17 Sore Berjaringan dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami coba selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri Sosial kunjungi Sekolah Rakyat Sentra Darussaadah, temui orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat. Kemudian kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Semawe hingga saat ini masih belum sejahtera. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Safa FM, Suara Bujang Salim Lhokseumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengunjungi Sekolah Rakyat Darussaadah Aceh Besar untuk bertemu orang tua dan calon peserta didik sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai harapan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darussaadah Kabupaten Aceh Besar Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
2: Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000.
1: Menurutnya pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut. Bahkan pada tahun mendatang, jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan pameran di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Balai Arsip Statis dan Tsunami Bas Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan pameran arsip tsunami dengan tema Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kearsipan setiap tanggal 18 Mei dan tahun ini menyelaraskan tema Nasional Hari Kearsipan ke-55 dengan perspektif kebencanaan berfokus pada pendekatan humanis. Arsiparis ahli pertama Eka Husnul Hidayati menjelaskan, pameran tidak sekedar mengeksplorasi narasi kehancuran fisik, melainkan mengangkat cerita-cerita otentik mengenai ketangguhan manusia. Makna pijar melambangkan percik harapan dan kekuatan bertahan masyarakat Aceh, relawan serta dunia internasional yang menolak takluk pada keterpurukan pasca tsunami 2004. Rekaman memori dalam arsip foto difungsikan sebagai navigasi historis bagi generasi masa kini dalam membangun budaya siaga bencana dan transformasi sosial.
4: Tidak misalkan apapun dan dampaknya sangat besar dengan gempa yang skala Richter itu 9,1 hingga 9,3. Jadi ini menjadi gambaran buat generasi seperti itu, tapi bukan nanti kita menampilkan ataupun menghargai masa apapun.
3: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banda Aceh, Muhammad Ihsan mengapresiasi pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk edukasi dan mitigasi kebencanaan, merawat memori kolektif bangsa, implementasi fungsi pusat studi, serta perlindungan arsip. Adapun BAS turut mengintegrasikan pameran yang terbuka untuk masyarakat umum dengan layanan restorasi arsip keluarga Laraska secara gratis bagi pengunjung dengan membawa arsip untuk diperbaiki dan dilindungi dari kerusakan. Kombinasi kedua kegiatan diharap mampu meningkatkan kesadaran publik pentingnya tertib arsip baik di tingkat personal maupun regional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Albara Maulana.
5: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi dari hasil laut dan tambak. Sekretaris Kelompok Tani Andalan KTNA Kota Lhokseumawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan, selama ini peran nelayan dinilai sangat strategis dalam menjaga ketersediaan sumber protein bagi masyarakat. Namun demikian, kesejahteraan para nelayan belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor pangan nasional cukup besar.
6: Selama ini nelayan kita ketahui kehidupan mereka juga masih biasa-biasa saja. Padahal itu kegiatan yang menjadi kegiatan tulang punggung untuk salah satu meningkatkan ketahanan pangan, baik itu di Aceh Utara maupun Kota Lhokseumawe, dari sumber nutrisi yang berasal dari ikan laut tambak. Oleh karena itu, barangkali para nelayan ini harusnya ada keterlibatan yang nyata daripada pemerintah daerah.
5: Oleh karena itu, diharapkan adanya perhatian nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, hingga kebijakan yang berpihak kepada nelayan, sehingga sektor perikanan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Masih dari Aceh Utara, pendengar, nelayan Pusung Lama harap pemerintah berikan bantuan peralatan melaut dan pelatihan perikanan. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
7: Tengah angin kencang dan cuaca ekstrim yang sering melanda perairan Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, aktivitas para nelayan menjadi semakin menantang. Muksalmina, salah satu warga setempat, menyampaikan harapannya agar nelayan di wilayah itu mendapatkan bantuan yang dapat mendorong kesejahteraan mereka dan keselamatan saat melaut. Ia menekankan pentingnya dukungan berupa subsidi bahan bakar, peralatan tangkap, pelatihan manajemen usaha perikanan, hingga akses ke pasar yang lebih luas.
8: Berharap kepada pemerintah agar ada sedikit perhatian kepada nelayan yang ada di Kota Lhokseumawe, dan berharap juga bisa mendapatkan fasilitas atau bantuan seperti alat tangkap yang memadai untuk para nelayan di Kota Lhokseumawe, dan kami juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung untuk usaha mereka. Apalagi seperti saat ini subsidi BBM yang cukup langka, terutama untuk tar sebagai penunjang mereka untuk pergi melaut. Dan satu lagi harapan kami di sini selaku warga Pusung Maluku Sumawe, khususnya untuk para nelayan, kami cukup berharap kepada pemerintah perhatian yang sangat serius terhadap fasilitas perjalanan atau jalan yang ada di PPI Pusung Maluku Sumawe ini dibuat sesegera mungkin. Dikarenakan jalan yang sudah ada sekarang susah untuk para nelayan mengaksesnya.
7: Harapan warga ini menjadi sorotan agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera merespon aspirasi nelayan demi keberlangsungan usaha dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Lok Semawi, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat turut dimeriahkan oleh siswa keturunan Tionghoa yang bersekolah di TK Tripa English School Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Tama Maulizar.
9: Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu atau TKIT Az-Zahira Yayasan Al-Maghribi menggelar kegiatan pentas seni yang menampilkan beragam pertunjukan siswa di halaman sekolah setempat. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa TKIT Az-Zahira sebagai wadah untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di hadapan orang tua serta masyarakat. Berbagai tarian ditampilkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya tari-tarik pukat, tarian Nusantara, tari Kunanta, tari Anak Soleh, serta sejumlah tari lainnya. Seluruh penampilan dipersembahkan oleh siswa-siswi TKIT Az-Zahira yang telah berlatih bersama guru selama beberapa waktu lalu. Kepala Sekolah TKIT Az-Zahira Armiana SPDI mengatakan pentas seni merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kemampuan anak tetapi juga menjadi sarana membangun karakter dan rasa percaya diri.
10: Ini merupakan salah satu wadah bagi anak-anak kita untuk menampilkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di depan umum. Bagi kita, penampilan mereka bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses belajar, proses bertumbuh, dan proses berkembang.
9: Ia menjelaskan kegiatan pentas seni dapat membantu anak mengembangkan kemampuan sosial serta keberanian dalam mengekspresikan diri. Selain itu, pengalaman tampil di depan publik juga menjadi bekal penting bagi perkembangan mental dan emosional peserta didik. Pada kesempatan tersebut, Armiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan guru yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang terus mendukung berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolahnya. Seorang wali murid yang mewakili orang tua siswa, Rusfatur Sina, menyampaikan rasa bangga atas penampilan yang ditunjukkan anak-anak selama pentas seni berlangsung. Menurutnya, keberhasilan para siswa tampil dengan percaya diri tidak terlepas dari peran besar para guru dalam mendidik dan membimbing mereka.
11: Dan kesan bangga dan bahagia ini semua tidak akan terjadi tanpa peran dari ibu guru semua yang ada di sini.
9: Ia menilai dedikasi para guru telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan dan karakter anak-anak. Rusfa juga menyampaikan penghargaan kepada para guru atas perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Menurutnya, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan empati, serta nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak sejak usia dini. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Berikan dari Melabuh, kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo. Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar rapat penguatan PA di daerah. Berikut laporan Sanusi.
13: Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helioga ini menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perbajakan daerah.
14: Kemudian terkait tadi beberapa permasalahan, permasalahan sudah jelas. Jadi berikan tugas kepada Satgas untuk menindaklanjuti. Nanti sudah saya tandatangani surat perintah, besok kita mulai kerja. OPD yang tidak bekerja ini tadi apa kendalanya?
13: Beberapa pemetaan permasalahan, kata Bupati, berpotensi menimbulkan kehilangan PA di daerah. Karenanya, kata Heli, perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
15: Bupati Bener Meriah diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Bener Meriah Kairman Syah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Bener Meriah. Festival Didong yang mengusung tema melestarikan kebudayaan Gayo dan kearifan lokal menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Kairman Syah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, Festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah.
16: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah, dengan resmi kami nyatakan dibuka.
15: Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni Didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, sebanyak 533 warga Kampung Cot Bau terima bantuan pangan. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Berikut laporan Razi Arda.
17: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Cot Bau Sabang. Penyaluran bantuan yang berlangsung hari ini dilakukan secara digital melalui aplikasi guna memastikan ketepatan sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Kecik Kampung Cot Bau Satpuan saat ditemui RRI mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan dan minyak goreng 2 kg untuk setiap penerima. Menurutnya, jumlah penerima bantuan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
18: Penerima di Kampung Cot Bau ini untuk tahun ini ada peningkatan dari sebelumnya sekitar 300-an, sekarang berubah bertambah sudah 533 tepatnya, dan hari ini pembagiannya secara aplikatif ya, langsung menggunakan aplikasi. Jadi penerimanya adalah masyarakat dengan ekonomi yang lemah.
17: Sapuan menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang masuk ke dalam kategori desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut mayoritas merupakan penerima bantuan non-tunai BPNT, Program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan langsung tunai BLT. Ia menambahkan, semula proses pembagian bantuan direncanakan selesai dalam satu hari, namun dikarenakan mekanisme verifikasi melalui aplikasi cukup rinci dan membutuhkan waktu lama, pelaksanaannya akhirnya diperpanjang menjadi 2 hari agar seluruh penerima dapat terlayani dengan baik. baik. Menurut Sofwan, penerapan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam program bantuan ini. Salah seorang warga Jurung Mulia, Gampung Cotbau Kiki Rizky Amalia mengaku bantuan yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia menyebutkan pada penyaluran kali ini ia menerima sebanyak 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
19: Ada dengan bantuan ini sangat membantu sekali. Apalagi kalau ditambah dengan gula 2 kilo. Hari ini dapat beras 20 kilo sama minyak 4 liter.
17: Kiki berharap pemerintah terus meningkatkan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, data penerima bantuan yang ada saat ini sudah cukup tepat. Namun ia berharap cakupan penerima dapat diperluas agar banyak warga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat program bantuan pangan tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada untuk kelasnya ibadah salat maghrib, nanti kita akan dengarkan kebenakannya azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Masih terus kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia, beberapa lagu lagi, dan nanti lagu Islami akan kami hadirkan untuk Anda dan juga dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran sebelum jelang waktu azan maghrib dikumandangkan. Baik, mendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat sore itu ada semuanya dan selamat mendengarkan di frekuensi 97.7 FM.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Selamat pagi Arif Marwan, Anda berada saat lagi kita bergabung dengan Masjid Raya Baitul Mamanda Aceh untuk kita ikuti Halaqah Maghrib di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 Raya Mamanda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: hadirin dan hadirat sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sambil menunggunya waktu salat Aisyah dan para pendengar Radio Turahman, Radio RRI Man Aceh, beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada, dan channel YouTube TV Baitur Rahman di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beritikaf, sambil mengundungnya waktu salat Aisyah, marilah kita bersama-sama mengikuti halqah maghrib yang insyaAllah pada malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tengku Akmal Fauzi MPD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan, kesempatan, meskipun kesempatan ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diperintahkan olehnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar, satu-satunya pemberi syafaat di hari akhirat. Karena dikatakan ketika manusia di padang mahsyar, mereka itu ingin mendapatkan sebuah bantuan, saking dahsyatnya hal-hal yang terjadi di padang mahsyar yang sering tadingal, salah satunya matahari berada di atas kepala dengan ketinggian sejengkal daripada tangan kita. Ketika mereka berbincang-bincang, kemanakah kita meminta bantuan? Talake ba Allah Ta'ala, dulunya kita semasa di dunia, yaitu masa sekarang, kita itu tidak mau bertakwa, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tidak mau menjauhi larangan Tuhan. Maka hari ini adalah hukuman kita karena tidak bertakwa selama di dunia, maka kemanakah kita harus mencari bantuan? Coba kita pergi ke Abul Bashar, bapaknya manusia, kakek buyut kita, yaitu Sayyiduna Adam, Nabi Adam alaihi salam, gedeh dajah. Ketika manusia berjumpa dengan Nabi Adam, wahai Abul Bashar, bapak sumbernya segala umat manusia hingga akhir zaman, tolonglah kami dari dahsyatnya huru hara, hal-hal yang sangat luar biasa, yang padahal sudah digambarkan dalam Al-Quran. Dulunya kita fikir, ataupun sekarang sebagian orang berpikir itu adalah fiksi, cerita bohong. Hari ini kita sudah merasakannya. Netulung kamu, tolonglah kami. Apa kata Sayyiduna Adam? Jangan, jangankan kalian, jangankan umatku saja, aku sendiri tidak tahu mau minta tolong sama siapa. Habis itu seluruh manusia berpindah kepada nabi-nabi yang lain. Jawabannya sama, no solution, ana solusi. bagaimana kami berpikir tentang kalian, sedangkan kami saja tidak tahu harus bagaimana pada hari ini. Padahal mereka itu para nabi, para rasul adalah manusia yang dipilih oleh Tuhan, maksum, tidak berdosa, tidak salah, tidak mempunyai cacat, tapi mereka itu melepaskan diri daripada seluruh manusia ketika di padang mahsyar. Kemudian setelah menjumpai seluruh nabi dan seluruh rasul, mungkin yang dikisahkan hanya beberapa, berangkatlah ke nabi terakhir yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat manusia meminta bantuan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami, syafaatilah kami. Jika Islam okay, pernah salat, minimal pernah berselawat sekali dalam salat, okay, napat tatulung bacun. Coba bayangkan kita sehari semalam salat 5 waktu, itu pun yang wajib saja, belum lagi yang sunat. Pasti di tasyahud akhir, walaupun malas tasyahud awal, tetap ada salawat sekali di situ, yang hukumnya wajib. Yang kenyang dalam mazhab Syafi'i, salah satu salawat yang status hukumnya itu wajib, yaitu ketika tasyahud akhir. Kalau enggak baca salawat di tasyahud akhir, maka tidak sahlah tasyahud akhirnya itu. Baik, saya tolong. Kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Bangunlah neraka, bangkitlah neraka, naiklah neraka ke atas. Apa kata neraka? Ya Allah, izinkan saya lahap mereka itu semua. Mereka itu memakan nikmatmu, tapi mereka itu bermaksiat kepadamu. Izinkan saya, lepaskan saya, akan saya lahap, saya hancurkan sampai tulang belulang mereka itu. Tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad. Stop, kamu neraka, jangan macam-macam dengan umatku. Tidak ada urusanmu wahai Muhammad. Geser. Mereka itu lupa kepada Tuhannya. Mereka itu sudah diperingati melalui Al-Quran. Engkau sudah memeringati mereka, mengajarkan mereka, mengiklankan, memberitahu mereka bahwa hari akhirat itu bukan sebuah dongeng belaka, bukan fiksi, tapi realita, realistis, yang tidak bisa diukur dengan logika. Maka jih geken bak rukun iman, iman kepada hari akhir, tidak bisa dilogikakan. Percaya, maka hal percaya tersebut kembali kepada kita, tapatih. Sesudah neraka membentak Nabi Muhammad, tiba-tiba Allah mengilhami kepada neraka, wahai neraka, itu kekasihku. Huwa habibi, dia adalah nabi pilihan yang saya sangat sayangi, kata Tuhan. Maka oleh sebab itu neraka ia terpecun. Tidak berani macam-macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad sujud, bukan menyembah neraka, tapi dia sujud memohon kepada Allah, ya Allah, nepu atret neraka.
2: tolong dihisab umat saya dengan sebenar-benarnya hisab. Kalau saya bantu, mohon diberikan izin. Yaitu dikenal dengan istilah syafaat. Siapa yang banyak berselawat, maka pertolongan pun akan menjadi semakin banyak. Lega bantu, kenapa banyak berselawat? Makanya ada sebagian ulama yang mewajibkan bagi santri dan murid-muridnya itu sehari semalam minimal 1000 kali salawat. Menggunakan salawat Jibril boleh juga. Sallallahu ala Muhammad. Oh mau dicicil, oke, bisa juga. Sesudah subuh 200 kali, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200. Jumlahnya 1000. Mungkin kalau sering diamalkan ada hikmah-hikmah yang lain. Karena dengan berselawat hati menjadi tenang. Dengan berselawat masalah mudah hilang. Masalah yang selama ini belum pernah terselesaikan. Kai bantu lengan lepah rame hana lele hana gelah-gela. Mungkin dengan salawat insyaAllah akan datang bantuan daripada Tuhan. Berarti kita mengagungkan Nabi, tidak mengagungkan Tuhan. Siapa bilang? Dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja berselawat kepada Nabi. Berselawat itu apalagi yang menggunakan sallallahu, di situ sudah ada kalimat Allah. Sehingga sebagian ulama menggolongkan salawat itu ke dalam golongan zikir. Maka salawat itu juga bagian daripada zikir. Lebih jelas salawat itu kepada Nabi Muhammad, tanpa kita sadari kita juga berzikir mengingat Allah yang memerintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita berselawat, usahakan sehari semalam 1000 kali dan dirutinkan. Kalau dibaca lambat 2 rakaat kan harus dibaca lagi. Dipercepat aja. Asal huruf dan kalimatnya itu jelas sudah cukup. Minta aja bobong Sabah yang murah apa? Yang 2000 yang sertuhnya itu kita putar. 10 kali putar 1000. Dipercepat saja karena kalau lambat 2 rakaat apa, tapi kalau cepat kita ingat oh enggak lama. Kayak ada orang merutinkan membiasakan berzikir yang dianjurkan oleh Nabi, salah satunya tasbih 33 kali sesudah salat, kemudian tahmin alhamdulillah, kemudian takbir Allahu Akbar. Nyata bilang le sertu. Kita hitung 1, 2, 3-nya sampai sertu le. Tapi kalau kita putar cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hana tadi enggak sampai 1 menit kalau sudah biasa sudah selesai. Oh, tidak sempat sambil duduk. Ada profesi tugas yang harus dikejar, tanggung jawab. Maka bisa juga bertasbih sambil berjalan. Mungkin itu aja sekilas tentang siapa itu Sayyidina Muhammad. Bukan pengaruhnya di dunia saja, di akhirat sangat luar biasa. Dijadikan sebagai idola. Coba bayangkan masa truk Cristiano Ronaldo kena bawa masjid raya. Yang orang hana tatume-tume dari par getre. Dari gli mana, dari gunung mana, turun semua ingin melihat Cristiano Ronaldo. Itu bayangannya bagaimana posisi Nabi Muhammad di hari akhirat. Jadi artis, semua mata Islam maupun kafir tertuju pada Sayyidina Muhammad untuk meminta bantuan. Cuman hanya kebantu mendum, tentunya yang Islam dan yang beriman. Kemudian kita lanjut yang panjang sedikit saya jelaskan. Sekarang kita lanjut pembahasan kemarin. Kemarin itu ada wasiat Rasulullah kepada Mu'az. Mu'az itu meminta kepada Rasulullah, tolong berilah wasiat kepadaku. Kita biasanya kalau jumpa guru minta wasiat, minta nasihat. Jumpa orang tua begitu juga, ngaureung siron nasihat lu, ngebimbing lu, neperno lu. Ya, jadi apa wasiat ataupun nasihat Rasulullah kepada Mu'az? Beberapa kemarin sudah kita bahas. Sekarang waluzumil iman. Rasulullah berwasiat kepada Mu'az, luzum iman, lestarikan iman, tetaplah konsisten dalam beriman, percaya kepada Allah. Jangan kepada Allah saja kita percaya bahwa Allah itu ada, tapi percayalah tentang perintah Allah. Percayalah kepada selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Wa tafaqquh fil Quran, memahami Quran, mentadabburi Quran. Hari ini kebanyakan kita itu kadang bisa menghafal, bisa membaca tanpa paham makna dan maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi seperti dalam sembahyang itu juga diperintahkan untuk tadabbur. Bukan tadabbur bacaan lafaznya, tapi tadabbur bacaan makna yang terkandung ataupun maksud yang terkandung dalam apa saja yang kita baca dalam sembahyang. Apakah itu ayat, apakah itu doa, ataukah itu salawat. Wahubbil akhirah. Wasiat Rasulullah kepada Mu'az, cintalah engkau kepada akhirat. Yang dilarang itu apa? Cinta kepada dunia. Bukan berdunia. Kita ini

yang halal sebagian dianggap amalan akhirat, sebahagian lagi tidak dianggap amalan akhirat. Mungkin status hukumnya tidak sampai ke taraf haram, tapi disuruh kaitkan dengan akhirat. Misalkan makan, makan ketika tidak lapar, ketika tidak kenyang, itu status hukum dasarnya itu mubah, dibolehkan. Kalau kita makan, kalau yang namanya mubah, dikerjakan, ditinggalkan, tidak ada pahala sama sekali. Artinya perbuatan kita itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Maka kata Ustadz tadi, termasuk guru saya, kaitkan dengan akhirat. Bagaimana caranya? Salah satunya niatkan ketika kita makan tadi, supaya kita punya kekuatan untuk melakukan ibadah. Itu cara mengkaitkannya supaya kita ada nilai akhiratnya di situ. Kalau enggak ada. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat itu adalah punca daripada setiap kesalahan, setiap dosa, setiap maksiat. Banyak orang yang memperebutkan dunia, artinya mereka itu cinta. Sesuatu yang diperebutkan tidak akan direlakan untuk dimiliki oleh orang lain. Hanggetim. Untuk saya, barang satu, akua satu. Tapi diperebutkan oleh banyak orang. Maka apa yang terjadi ketika hal ini diperebutkan? Maka akan ada orang yang berkata-kata kasar nanti. Akan ada orang-orang yang akan mencaci demi mendapatkan ini. Bahkan ada sampai kepada taraf menghilangkan nyawa untuk memperebutkan itu. Makanya hubbud dunia, cinta dalam hati kepada dunia itu adalah asal muasal ataupun puncak setiap dosa. Di sini diperintahkan ataupun wasiat Rasulullah kepada Mu'az, hubbul akhirat, cinta akhirat itu akan mewariskan khasyah, takut kepada Tuhan. Makanya kita dengar ketika sahabat itu, beberapa orang sahabat terbunuh dalam salatnya. Kenapa sampai terbunuh dalam salat? Apakah para sahabat itu hanjik kemudah? Tidak bisa silen, tidak bisa kungfu, tidak bisa ilmu pedang. Bisa. Bahkan padukdro tadi dengan sahabat, han mati-mati, padukge ikut perang. Kita baca sejarah, 10 kali mengikuti peperangan, beliau masih hidup. Masih kita ragu beliau mudah mati, mudah diserang. Tapi sempat-sempatnya sebagian sahabat itu, baca kembali sejarah, ada yang meninggal ketika sholat. Kenapa? Karena mereka khusyuk. Arti khusyuk apa? Mereka tetapkan anggota badannya, mereka tenangkan hatinya, mereka bayangkan seolah-olah di depan syurga, di belakang neraka. Malaikat maut di samping, Tuhan memerhatikan mereka dalam setiap gerakan yang mereka lakukan. Seolah-olah dia itu berada di depan seorang raja, pemilik semesta alam. Coba bayangkan, ada orang yang sangat kita segani, sangat kita takuti, tadang ikutnya depan Tuhan, siap gerak, tanpa goyang sedikit pun. Siapa yang paling kita takuti? Misalkan orang tua kita itu sifatnya itu keras. Kalau ke Sayyidina Umar, ya. Kalau dipanggil kita, nak, sini bentar. Langsung depan.

0: ada, tidak ada goyang sedikit pun. Itulah ekspresi tingkah laku sahabat ketika dalam salatnya. Kenapa mereka sangat khusyuk membayangkan seolah-olah dia berada di depan Tuhan dan akan diadili? Karena hubbul akhirah. Mereka itu cinta kepada negeri akhirat. Jadi mereka itu tidak membayangkan hal-hal yang lain. Ikab di jamu, anak gede dalam semayang. Ditusuk, tidak sadar. Kapan sadar? Habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu beliau baru sadar. Sebelumnya enggak sadar. Karena fokusnya itu hilang. Mereka cuma bayangkan ini di depan pemilik semesta alam, pencipta segala makhluk selain daripada. Ada lain lagi sahabat itu yang ketika salatnya itu ada orang yang terlambat datang mencium bau hangus, bau gosok. Nyosot apa maksudnya? Nyoka beange, dari mana dasarnya? Dari mana sumber? Masa di dalam masjid itu ada bau hangus? Ternyata, ternyata ketika dicari jamuhan panina lampu. Pak Geja, ternyata ada orang sahabat sedang salat, bercucuran air matanya, bau hangusnya itu keluar dari jantungnya saking takutnya kepada Tuhan. Man model-model lagi ya. Da ipoh relikun, itop relikun, mereka itu tidak sadar. Kenapa mereka itu fokus dengan Tuhannya? Tidak fokus kepada selain Tuhannya. Ana dengan ugada. Kemudian wa khafdul junah tawazu, mungkin ini sudah kemarin. Wa anhaka antasubba aliman, janganlah engkau mencaci maki. Ini yang tadi apa, wasian Rasulullah kepada Muaz, jangan pernah engkau mencaci maki halim. Dan si halimnya jangan pernah engkau caci maki, jangan engkau temenak dia. Ada orang bilang bukan temenak, ternak dia. Jangan engkau terdak dia. Jangan engkau caci maki, omong yang bukan-bukan kepada dia. Siapa itu halim? Mereka itu yang tidak lekas marah. Urung-urung yang hana bagah benge. Mereka itu yang sangat sabar. Jangan dicaci maki, jangan ngomong kasar kepada dia. Boleh jadi dia itu adalah salah satu daripada wali Allah. Kalau buat marah wali Allah, maka dijelaskan dalam hadis, maka dia telah mengajak perang denganku, itu kata Allah. Siapapun yang bermusuhan dengan waliku, maka sesungguhnya dia telah mengajak perang denganku. Berarti orang yang pekaru wali Allah, orang yang pekat muprang dengan Tuhan. Siapa menang? Gak tentu kalah. Karena kayak cerita kemarin, kita itu tidak melahirkan kita sendiri, tidak menciptakan kita, tidak menciptakan kita sendiri. So ya lawan Tuhan. Kali gaur awai, mereka-mereka yang menentang dengan Tuhan, pertanyaannya satu, kemanakah mereka itu sekarang? Lu udah baca cerita, ada yang berani mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemana dia? Ada yang berani ajak muprang dengan Tuhan? Makanya salah satu hikmah kenapa Allah tidak menzahirkan, tidak menampakkan dirinya. Coba bayangkan para nabi, utusan Allah, wakil Allah, meskipun Allah tidak butuh wakil. Ipo, siapa yang cerita nabi yang masuk ke dalam pohon kemudian disenso pohonnya? Ipo, Nabi Isa, sebagian umat masa itu mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, bukan menuhankan. Mereka itu menganggap Nabi Isa itu luar biasa, karena pada masa Nabi Isa itu banyak lahir tabib, dokter-dokter yang cukup handal. Menurut riwayat cerita yang hanji kepubat 20 agai, mati ngembuta. Selain itu semua ada solusi. Itu masa Nabi Isa. Makanya Nabi Isa diberi mukjizat dua yang enggak bisa itu. Nabi Isa dengan izin atas izin Allah bisa membuka kembali cahaya mata yang telah hilang, urung buta aja kepule. Nabi Isa dengan atas izin Allah juga bisa menghidupkan orang mati. Itu maknanya mukjizat, untuk melemahkan mereka itu yang menentang ketuhanan Allah. Sampai-sampai sebagian umat masa itu mengklaim Nabi Isa ini adalah Tuhan. Diklaim Tuhan, tidak terbukti Tuhan. Ini Abdullah ke Nabi Isa. Saya ini hamba Allah, ciptaan Allah. Ada yang mengklaim Tuhan, ipoh saja. Meskipun Nabi Isa itu diangkat ke langit, yang je kecua yang tunjuk epan Nabi Isa diganti rupanya dengan rupa Nabi Isa. Kalau tidak salah namanya Yudas Iskariot. Ipo, orang yang diklaim Tuhan ipo, jumnan bahaya manusia. Karena mereka itu terlalu mengandalkan logika, maka terjadilah hal-hal yang tidak. Jadi jangan mencaci halim orang-orang yang tidak lekas marah. Kesabarannya itu boleh jadi jika dipandang oleh Tuhan, dia orang yang sabar, walad kita. Iji hanai pegah sabtu. Tak kenyo, tak kenje keje. Kita caci dia, kita omong ini, kita omong itu dia. Habis itu apa yang terjadi? Diam, dia senyum aja. Marah normal. Jadi marah itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilawan. Tidak ada orang yang menghilangkan marah. Misalnya ada orang yang bilang dia tidak pernah marah. Saya sudah tes, sudah pernah lihat. Gepegah drog, dia ngomong, dia klaim dari dia sendiri dia itu tidak marah. Tapi pernah juga saya lihat dia marah. Marah itu tetap ada dalam jiwa kita. Mendidihnya darah dirasuki oleh setan bercampur dengan darah kita, sehingga mendidih bengeh. Punya yang berat-berat yang meketam daule. Tidak bisa dihilangkan marah, dilawan. Maka orang tadi yang dicaci itu dia diam aja melawan, bebenge. Karena yang kemarin salah satu sifat Nabi yang terpuji, Nabi itu penyabar. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa pahala sabar itu unlimited, tidak ada batasnya. Selama mau bersabar, pahala selalu ada. Dan pahalanya itu tidak ada batasnya, sangat luar biasa. Kualan, ada beberapa orang saya lihat ketika dicaci, dihina, ikunya, ikunje, keji, diam, dia diam saja, orang itu kualan. Bate guo, ngahonda, rubah honda, enak baru. Ataupun gak ada barang, ataupun ini, ataupun itu. Jadi memang ternyata kualat itu sudah diceritakan oleh Nabi. Wa anhaka anta subbah halima. Mereka yang tidak mudah marah, jangan engkau ganggu. Bekaru. Pegahnya pegah aja, kibancar aja hubungi. Tunggu saja waktunya. Ataupun engkau dustakan orang yang benar, ini cukup bahaya aja. Orang yang berkata benar, orang yang berbuat benar, kita klaim itu kebohongan, sebuah dusta. Itu pun hal yang termasuk dilarang oleh Nabi. Pelakunya bukan tidak memiliki sifat yang terpuji. Autotnya asiman, orang berdosa jangan ditaati. Kok tahu berdosa dia? Inilah perlu ilmu agama. Dalam mazhab kita, benar dan salah itu tergantung kata Tuhan, bukan kata kita. Maka pelajari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dulu itu namanya Al-Quran, Pak Nabi. Ketika ada sahabat orang yang hidup pada masa Nabi, ada penjelasannya melalui hadis. Kemudian Pak Masa Tabi'in, ada penjelasannya tentang Al-Quran dan hadis. Pada masa Tabi'in, berkembang itu ada Al-Quran, hadis, dan penjelasan daripada Tabi'in. Dan seterusnya. Kenapa sekarang jadi kitab itu berjilid-jilid? Fikih ada yang 40 jilid, ada yang 24 jilid, ada yang 60 jilid. Kemarin tuh meninggal Syekh Hasan itu, mau dikarang puluhan jilid tentang ilmu fikih ulama Suriah yang berdomisili di Jawa, stay Imam Syafi'i. Kalau nggak salah beliau, kalau bukan rektornya, ketua yayasannya, udah meninggal kemarin. Oleh padubuh jilid berulit. Mau dikarang puluhan, karya tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Kenapa sampai berjilid-jilid? Tasawuf misalnya, ada yang 10 jilid. Tafsir, ada yang puluhan jilid. Kenapa berjilid-jilid? Karena penjelasan. Dulunya Al-Quran itu padat isinya. Padat. Yang sanggup paham Nabi, sehingga apa yang dijelaskan Nabi menjadi hadis pensyarah daripada Al-Quran. Kalau enggak, orang enggak paham isi Al-Quran, menyahana gepegah li Nabi. Makanya sifat ilmu itu diwariskan dari Allah, kalau ada melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kita hari ini. Sistemnya itu warisan daripada Tuhan. Itu yang disilahkan dengan sanan. Misalnya saya belajar dari siapa? Dari guru saya. Guru saya daripada siapa? Dari guru lagi. Guru lagi dari mana? Diatur semua. Jumpa ke, kalau enggak salah, Ibnu Umar. Sahabat Nabi. Kemudian Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada agama, tidak usah pikir lagi, tidak usah lagi memikirkan ini boleh apa tidak, tidak usah, tinggal belajar. Maka menentukan orang asiman tadi yang berdosa itu lewat dipelajari. Kalau kata Tuhan itu benar, berarti benar, menandang. Kalau kata Tuhan salah, berarti itu sah, itu salah. Maka benar dan salah, istilah dalam usulnya Hasan dan Kabeh, syar'iyani, landasannya itu agama, bukan akal. Kalau Mu'tazilah ya, mereka itu Mu'tazilah, landasannya itu akal. Dikit-dikit mereka pikirkan. Sehingga apa yang terjadi kayak cerita kemarin, kalau ada orang beriman bermaksiat, dia bukan syurga, bukan neraka. Ada tempat lain di antara syurga dan neraka. Manzilatun baina manzilatain, itu kaidah mereka yang paling terkenal, yang paling viral. Dalam Al-Quran hana tatumi tempat kele dua cuma. Kalau bukan syurga, ya neraka. Kalau yang sudah kita belajar, kita dengar-dengar dari ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang yang berdosa dia beriman, dibakar dulu, diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada istilah tempat yang ketiga seperti dakwaan Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah itu menganggap bahwa ada tempat yang ketiga? Karena itu landasan mereka itu berpikir, baca-baca semiki. Maka baik dan buruk menurut mereka akliani, itu tergantung logika. Kalau benar menurut pikiran, oh betul. kalau salah menurut pikiran. Kalau seperti itu, untuk apa agama? Untuk apa diutus Rasul? Maka hek mentah. Untuk apa Al-Quran? Aku pikir-pikir mentah. Kan salah-salah satu orang itu, misalnya berapa miliar manusia, ya? Aku miliaran agama aja. Gara-gara pikir-pikir. Maka kalau banyak pikiran, tidak bisa bersatu. Makanya disatukan. Sistemnya warisan aja sana. Dari Tuhan, Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, sahabat, Nabi-Nabiin, dan seterusnya sampai sekarang kita. Itu coba minta tuh. Kalau kebanyakan itu ulama-ulama di Indonesia itu ada sanadnya tuh sampai kepada Rasulullah. Sebagian ada yang dilestarikan, dibuat memang dari jalur mana dia dapat. Kebanyakan guru-guru kita itu yang di Aceh itu berguru kepada Ibnu Hajar Al-Haitami, Imam Nawawi, kepada Imam Syafi'i yang pastinya, dan seterusnya sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi la tuti asiman, jangan engkau taat kepada orang yang maksiat. Ini kadang seru, kalau kita batan tuh kadang seru ikut orang-orang yang agak jahat, tapi itu kejahatan mereka kebanyakan itu landasannya itu dosa, tidak boleh diikuti, itu adalah larangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat yang kami hadirkan program Berbalas Pantun bersama rekan Dedi dari Pro 4. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI dan program 1 RRI Banda Aceh. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Haryansa kembali bersua bersama Anda untuk program Pantun dan Nasyai untuk malam hari ini di edisi Senin 8 Juni 2026. Salam bahagia dari Mami Lundwan, gerakan sahabat mandung di Parmandang yang tengok-tengok siaran kamu Pak Kempatan Malamnya. Lagi beta Warilun yang kena kirim pantun jilantung ne kirim Pak Lembu WA kamu 082176540 dan kamu ulangi sekuat ke rakan-rakan kamu yang kena kirim pantun. Ini kirim langsung Pak 082176540. Yang dangdang dapreh karya sastra karya pantun dari Ureng Ran Warilun. Ya, tak dengar dileh, tak boh lagu suawai kedayo, Pak program pantun dengan syai malamnya.

Terima kasih Berilun Mandang sajang kamu Pak kesempatan malamnya Pak program Panpun Lancai Pak Uro Senin tanggal 8 Juni 2026. Lepas lagu awas suara kedanya saya bantah dengar suara Bang Firza Agam judulnya Serune Padi. Lagu awas kita dengar dalam kembali bah malamnya. Mudah-mudahan mantang na yang mengenang bahati terlebih yang na cerita yang na sejarah dan lagunya ya. Mudah-mudahan kamu bahagia pada kesempatan malamnya. Jadi kamu ulang warilun yang kena damang kena kirim pantun kamu pre langsung bak 082176 54 put di kurung

Langsung dah baca warihlun rakan-rakan mandum untuk pantun yang pun Mbak Teti yang pun kiriman dari Bang Baka di Selimo. Bang Baka kepegah salim ke Bang Mandum rakan pecinta seni yang tengah-tengah RRI. Terima kasih lebih ke Bang Baka lah. Judul pantun malamnya dari Bang Baka Pengaruh Tuan. Getah berat gawat lah gawat. Judul pantun lagi tang ayu. Judul pantun Pengaruh Tuan terbaca langsung warihlun. Ujin jitu hana jipirang, sayang dalam belang medang iraya. Melempah sedih nasib lun rakan, kaputuh hubungan ngan sidro dara. Dara lun cinta serta lun sayang, meadab sopan membudi bahasa. Kaput tun lebih kamu menghubungan, neberi li Tuhan ane kedua. Hana lun sangka, hana membayang, meno kejadian yang ulun rasa. Ulun gehina uro ngan malam, ulun gepandang ngan sibelah mata. Hana geanggap melinteh niba urengnyan, sebab lun tuan gasin tan harta. Wate ne peluh narit ngan lisan, hati mengguncang di dalam dada. Sebago melinteh terhadap tuan, walau pih lagi nyan tetap lun sabar. Demi ke ane boh hati intan, si mata wayang ane lun dua. Tapi sayang melumpah sayang, perumoh lun tuan jino kasama. Kadi dengar haba hasutan, laki putuh hubungan kamu nyodua. Kiban kecara loncok keputusan, sawup sayang anak lun dua. Anak mentua birah si pasang, han mungkin lun tinggai anak lun dua. Nebri ya Allah, nebri ya Rahman, perumoh lun tuan terbuka mata. Terbuka hati lubuk yang dalam, bek terpengaruh hasutan di dalam dada. Ya, pantun kiriman Bang Baka yang nadi selimum ya. Banda berat sama Bang Baka kan? Memang kenderan manteng yang pernah rasa lagi kan. Mungkin aja cedera-cedera tanya yang lain, yang pernah merasakan, yang pernah gealami nasib lagi kan. Walaupun hana mandu matuan lagi kan, malah lah dong lebih tayang ke melintir yang orang pegah dengan kanak draw ah. Yang penting tanya begli hati, berputih hati, tak baik lelian sama Baka. Tepat tahun dia terbuka hati, permohon dia terbuka hati, mak tuan keterima dalam lagi projek bamban nyawon mohyang eh. Okeylah, dilikut Bang Baka yang nadi selimum. Dan juga kalian lain lom pantun kiriman dari Bang Alan yang nadi Indrapuri. Salim ke pegahli Bang Alan ke Kak Yana, Dek Jud, Bang Sabirin, Bang Hamdani, Bang Baka dan pendengar setia acara pantun RRI. Judul ji ubah janji. Kiban atau ji tak baca dile. Manyang metenteh kaya tualang, tan so penulang santut bak dama. Lebih terfikir hasil cok pulang, yang ka melabang yuh sabuh masa. Janji tamanyum sadum merpang, ban beneng layang lagi angin ba. Yang hek tak pesuk mejuk ke labang, timang urotrang sabuh nuansa. Si depa rintih ke pulih garang, ke hayuk parang reuh lam rimba. Bungkuh lam jaro puo luah blang, hati yang tenang gaduh gembira. Sabuh tulisan menan tepang-pang, lagi meriwang sakit lam dada. Daud yang jitron ba ayun alang, haba lun haba cukup terang undangan pesta. Padahai langkah meselah ambang, bacut tan renggang yang jit keluka. Tapi sit paken metirom gawang, tebab tiba tarpang gadoh setia. Menan kerasa hai jumpa kemang, bacut tepetrang sesak lam dada. Paken yuh awai tetampai remang, jino melayang gapuh angin ba. Padahai urojih cukup glih sang, hana lom lekang ne ba ija, neku ba ija. Di mana? Padahai urojih cukup glih sang-sang, hantom lekang neku ba ija. Bacut na irih tirih bak labang, sit kana umpang ganto ketika.
ubah janji. Pantun kiriman dari Bang Alan di Indrapuri. Lain lom tak kalian sabuah tu orang dang dang tak pernah lain dang dang tak dengar lagu dari Sonyo Dekcut yang nadi Sigli judul Ubat Penawar. Assalamualaikum Cut Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim ulun beri sebagai pembuka menancit ke syedara mandum ulun bagi lunjuk bak Bang Dedi ni bagi rata. Insyaallah dah bagi rata ke mandum yang dengar kalun bagi di cuba. Taik motor tawa usigli uman tak tari tajak le sigra. Ni bak malamnya ulun kembali. Semoga Bang Dedi sudi ni baca. Insyaallah sudi ada nama ni kirim. Ya insyaallah tetap dah baca kah. Riuk ma'alun ubineh pasi timoh meriti bak kaya dama. Andai jih dile hana tak meturi, mungkin lam hati hantimoh rasa cinta. Memang langkah rezeki pedemun maut nyan dicut kagatu mendum. Antanya hanya bisa menjalani mentang. Tak lanjut lam cicim pungguk didang atih bak jati. Lam malam sunyi bulan purnama. Lun preh-preh kanda petepat janji. Rupa jih buah hati ka bahagia. Oh mau tayang. Awai yuh dileh sama tamu janji. Apapun terjadi tanyo bersama. Jino mandumnyan hana li arti. Janji na ingkari dengan sengaja. Hoke lun ba derita lam hati. Pakiban lun obati hati yang luka. Di atih luka lun cut bang menari-nari. Pat keh lun cari ubat penawar. Wahai kekanda newo kembali. Neja obati hati yang merana. Karena cinta lun putih dengan suci. Hana lun ganti lain pemuda. Ranup silasih mangat tapajuh. Ladum tabungkuh pasolam kaca. Terima ngasih Bang Dedi beh ngenjaro sipluh ulun jak giza. Okay, terima kasih ke Dekcut yang di kawasan Sigli. Anda tak boleh lihat ya Dekcut mungkin dang-dang kepulapat belanja ataupun halangan lain ya. Maka juga ulun teruk deka buat dren yang menan mungkin ke. Kita putar dileh warih ulun. Lagu yang kakak pun siap ilai untuk baru tariwang lom dan baca lom pantun kiriman yang kak didamang bak lembu WA perubut RRI ya.

Terbangga sih saudara kamu mantan setia sajian kamu ba program acara pantun ngencai malam nyong ngelun tuan dedi tampo de bapuh tipluh malam modern sabaran yang mulang tiga tu arih lun rekan-rekan mandum yang kena kirim pantun atau karya sastra urang ranjit langsung nelayang ba lemboi WA kamu red 082176543 0. Dan baca lemah selanjutnya kiriman dari Agam Pulau di Pulau Nasi. Kirim salam kepada Gana Tulut, Bang Syahril, Bang Alan dan Ban Mandung penggemar pantun RRI Pat Manteng. Nah, hana tu wajib ke Bang Dedi dengan ucapan pemetuk tu, pemetok tok urung gepeh gepeh jo di dalam rimba selasa kali di lun hanatru lepas tak sibuk dengan uro raya pemutuk tu pemutok to urung peh jo gimana pemutuk tu pemutuk to urung peh jo di dalam rimba selasa yang kali di lun hanatru lepas tak sibuk dengan uro raya le dah jame lagi bang Agam di pulau yo getang le rekan ya nyen pasti rekan bisnis job raya mayang judul pantun alpa ya. Assalamualaikum salim ulun yo salim lun petro di dalam sastra yang hana dengar siaran ne petro petro ne tolong yo yo wahai saudara. Selasa yang lepas pantun lun tantru na bacut sibuk di dalam desa silaturahmi jejer rata lo rata je tumpu ja bak syedara kena uda ubanda di lun hanatru laut tat aruk gelombang raya angin tat tega mempakuk paku nyan kehejit hantru lun ja ubanda taploh kawe palit bak paduk tacok si pucuk kawi jinara selasa yang lepas pantun tandunjuk meah ubeu dilun ke alpa gen tembe tret tret tat nyo alpa nah nyo semalam manteng ana upu lah kah memanda oh no wahai rakan haba pesantu tak susun kata ulun menjawo upulo betruk laut bearu betruh lun gisa. Terima kasih Bang Dedi kali ini baca karya lun dari Agam Pulo. Terima kasih kembali ke Bang Agam Pulo yang na di Pulau Aceh, Pulau Nasi. Dah baca lain lom saudara pantun karya Nas Uca judul jih Telempo Ayah. Assalamualaikum wahai rakan ulun bi salam ne sambut tente benepe izin ulun kemarang mudah-mudahan jit ke lun rungke hormat ulun kemandu merakan serta awalan kepada gure terima kasih netung ke kawan dengan lun tuan mejak petente ayah ban kibana ayah ban lemah mesago bayang rindu hanaban ke ayah dile mesin ulun mat jaro ngan badan lun besimban mehet kat katente rindu ke ayah kebah lam badan gamba mebayang lam jit jit jure ayah kan aja newo bak Tuhan tinggai lun tuan poma meraje gelah dua SD mepisah badan kehendak Tuhan ne pulang pangke kanibak poma hudep tarohan dua adoban si bungong jambe di ujung karung sinan kuburan camatan Sawang Aceh sekate manteng teingat mebalut kapan ayah sayang kamu mekebe kamu getinggai napet dro sajan ulun yang agam darah pinale moho ke ayah lun arung badan mandum tuntutan hanpat lage poma ne tinggai medua badan adik lun sayang baru ban mebe adik yang tulut nibak masanyan dalam kandungan jangka bulun le
Han ik mengingat mandum arungan atuh kenangan iuh masa dile. Tijoh imata hana ohban hati kapitam gehon lam ule. Keijabate sabih lun simpan nibak watenyan netop lampang ke diteka rindu ulun cok paban mepeduk sajan haru mecombe. Wahai ayah yang kamu sayang, doa bak Tuhan kamu melake. Geberi belayak jiuh seksaan, akhir tujuan syurga tenteng. Memada ono wahai rakan nasib kibana? Memada ono wahai rakan nasib watenyan ulun petente. Tijoh imata hanjit kemarang, menggenta badan mengkot-kot sengke. Okay, terima kasih kan kirim karya pantun urung dan ba malamnya eh. Tak jumpa kalian lain lom dari sonyo. Pak Fandi Lamno Jaya, judul Dang Meruno. Oke, okay. Azo Bantunji. Umpung cempala atih bak sukun, umpung tiung lambak utuha. Kali kedua ubanda ulun tron, ja sawu pecinta pantun RRI Banda. Untuk Om Deddy, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemaah ulun pat-pat Nadesha, memang goh lancar bak baca pantun saban lagi lun ban merno rika. Ya betul bang. Panteng supir terap mau supir cadangan dari dang-dang jit. Nah, walaupun han lagak tad kiban urung jemun kan daripada putuh gat genting eh, daripada buta gat juling daripada tan so baca bah ke lu cuba-cuba. Unana. Okey, lanjut lom cutnya Zahrita katrip mepantun mula awai pun ngon bang yan bak duta kencana. Bak RRI Banda dudo gesambung citka merpluh tun masa kerja. Gerakan lain salamualaikum. Kiban? Gerakan lain salamualaikum. Pecinta pantun RRI Banda. Untuk cut lemta di Kuala Bakung, salim dari lun Pak Afan di Lamno Jaya. Oh no sikada haba dari lun dudo tasambung jan lain tema. Terima kasih warih ngan kaum pecinta pantun pat-pat mantengna. Okay. So no Pak Afan yang na di Lamno Aceh Jaya. Dah putar lom dile, saudara. Lagu yang gak kamu siap kurung dan bak malam yo. Alingan tu dari wang lom, dari malam yang kena. Ya, dari malam yang kagak kirim atau dah baca lom, bantun kiriman kurung dan yang kagak dah mangbak lemboi kamu.

Terima kasih saudara kamu mantan setia dengan kamu ba RRI Banda Aceh untuk program pantun dengan Cai malamnya mantan ba Editi Urotenin tanggal 8 Januari 2026 ya. Jimba studio kadisnya ba poh 21 poh tikurung lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Bulang lem yang kena nakirim acara nakirim pantun yang kali ni berat mungkin anda tempat mencatat menoi lemboi telefon jenne timpan dile kalian baru nakirim ba 082176540 082176540. Dah buka lom kan kiriman pantun dari Kak Yana yang ada di kawasan Lambaru. Judul pantun bakar ikan dead engkut pegan engkut panggang nan kira-kira. Gak langsung dah.

saya warna elon hau kali plung ya. Ah yang empat. Dan menekan tombol kembali yang empat eh. Jadi kah nama holy buat pantun karangan kaya nah. Yang judulnya bakar ikan. Baca langsung. Bungong si kuntum indah tak pandang timoh bineh blang lang uro rayang. Assalamualaikum salim lun layang ke sidro cubang lam kama kaca. Menancit salim ke mandu merakan salim perkenalan lewat udara. Hana lun tulih sidro dronan yang penting salam mandum semua. Ba uro minggu jak jalan-jalan ngan rakan-rakan besti yang setia. Oh ni ja nampak bakat lego. Jak bakar gurita tamah lom ikan. Di sidih di rangkang daerah Korea. Getet gurita ngan tamah ngkol lom. Tang mangat lemak ya. Dik tiput apui ngan balik-balik ikan yang lain rakan mita kaya tuha. Temah dilun cik tukang makan gedhet lerijang le cutka arita. Puhan apa baju wonteng. Ana kerja. Gaduh semaju nyamban keng lengken langsung tulis juga roh ngaku kero. Gaduh semaju kerja cik tan menan hairakan geken kiana. Lun weh laju le bakla in rangkang. Lunduk di sinan, lun nyanyi Isabella. Tema Kak Siti geperap rijang, laju gedendang, lagu-lagu yang sama. Si adik Khera pihana ketinggalan, dekti ngan Kak Nyan, ngan Kak Rika Arita maksudnya. Ya. Dua awak Nyan, cik Hana bisa. Hana kan coba lah, muka Hana bisa. Ya. Hayat lu menyanyi jak makan-makan di atas rangkang bersama-sama. Renah Bang Dedi ikut jak makan-makan, ikutlah nyon pakat. Kamu meriwang ro minggu lusa. Ya, belanja tenang undang. Menyon jak laju nepadan jak bakar ikan ke di Korea. Tajak rame-rame dengan rakan-rakan. Besti lun tuan grup ceria ulun buh nama. Grup kamu hai bang Hana macam-macam. Hana sembarangan bak pegah haba. Cukup menjaga santun dengan sopan. Menyo sembahyang cik Hana tom lupa. Mutua. Ada mana grup langian multipluh buah de. Amanan langgro cairu talam ke? Okey. Cicim cama jipo ulaut. Meikut-ikut terbang bersama. Uro kajula malam kalarut. Lunjak ulikut. Sijuk lun raya. Pubuk likut yang tijuk ku deh. Lam kamar, lam jure ke deh. Terima kasih Bang Didi. Terima kasih kembali ke Kayana yang nadi kawasan Lam Baru. Pantun berikut ji kiriman dari Bang Sabirin yang nadi kawasan Pasijaneng, Pulau Aceh. Kirim salim geberah ke Bang Alan, ke Bang Syaril, anak tulut Kayana dan Bang Mendum, pecinta sastra atau pantun di RRI. Ke Bang Deddy, selamat cuap-cuap manteng. Beh. Okay, terima kasih Bang Birin.

sabirin judul ji pantun peingat. Okey, kita baca langsung. Assalamualaikum, salam luntuan kemandum rakan si sidih ngan sino. Salam dari lun dalam karangan tema olehnya ke Bang Dedi Tidro. Agak terima kasih. Bacut lun pegah wahai erakan letat piasan takalan bago. Jaman ke aki lahir dum macam gampung ngan pekan rap sama dino. Hana bedalih bak pergaulan inang ngan agam mesaho-saho. Duk pegat tumpuk jet talo jalan sendangan wayang ban-ban galak dro. Dijak on support uo jula malam nacit dirakan uo bengoh uro. Seramo Mekah jino tinggainan syariat Islam hana sopako. Sayang buah rambut han di tim lekang, sayang buah mamplam ka angin tampo. Ne sayang gedro wahai erakan syariat Islam tapekeng gedro. Letat terjadi memacam-macam na urang agam ken inang dro. Menancit inang lepah tad garang gemita agam cit ken lako dro. Tapi kon mandum mebek salah paham ken mandum menan tapi si dro dro. Bek bengih ke lun pantun lun karang peingat rakan bek ruh lam rugo. Umaah ke lun kadang kalancang bek jit ke utang o uro dudo. Ulun mejakwo unang gro seberang dengan wassalam sabirin pulo. Terima kasih ke Bang Sabirin yang nadi pasi janeng pulo Aceh. Kalian in lom dari soalnya pantun kiriman Bang Syahril yang nadi bineh pasi. Kirim salam ke Bang Sabirin, Bang Mus, Kak Yana, Agam Pulau, Bang Alan dan Bang Adi serta ke mandu-mandu manteng bang. Terima kasih judul jih Dara Lam Gampung. Konli sayang si anak tiung diklik megulung di dalam centra. Nibak malamnya kalam lun, lun pupum di dalam pantun bak RRI Banda. Anak gajah rat en naleng puntung si anak lutung putih bak dada. Gunung gerute puncak tan lembung bak saboh linggung warung ngobanja. Indah pemandangan atuh puncak lambung lemah dum gampung di Lamno Jaya. Taduk pimangat di dalam warung si damang jitren anak ji dua. Moho ke gata wahai adolun e dara gampung cut adik Laila. Katrip tan lun e gata adik payung mecin tat lun ne kalen rupa. Rindu mesareng lam hati jantung citka metontun lun pendam rasa teingat sabe keruman dek payung saboh kenangan ngen lun di Panti Raja. Masa tabina cinta dile saboh ton gata dengan lun sumpah setia. Hudep ngen mati sayang cit ke lun menan dek payung gata mahaba. Agung janji nah. Lun ingat sabi janji awai pun masa tak sambung senalo cinta. Mekemat gasih lam hati jantung betat kametun hana lun lupa yang betul. Cut adik Laila dara lam gampung si bungong harum sabi lun damba. Urongan malam gasih lun sanjung e dara gampung bungong kupula. Di dalam rawi lun tulis pantun ke gata adolun yang tom lun cinta. Cai lun tulis pesan lam pantun bah angin lambung lun kirim haba. Ba RRI Banda pesan di dalam pantun aso hati lun bang Dedi baca. Sabi tip uro mesin dalam jantung gata adolun penawar lara. Alahai adik po bintang sukun di dalam pantun lun mehui gata. Kibana? Begata dengar e ado payung cinta tak sambung be sia-sia. Di langit manyang bintang susun
cahaya menghimpun, oh wate senja. Ni bak malamnya, oh no keh pantun. Karangan bak lun, dang-dang dengan mata. Lun laki ma'ah ni bak rakan lun, kadang na pantun haba memputa. Kasip ke dile membanda pantun, singoh lun sambung kali kedua. Dari sobuno Bang Syahril yang nadi bini pasti. Terima kasih Bang Syahril. Dan kamu perhelam karya-karya dan selanjutnya bak malam Selasa depan ya, atau malam Senin ke. Tawing lom dile cedara dua buah lagu yang kau lun tuan beriap malam yo. Oleh yang de mantang nak wadah untuk dah baca lom. Mudah-mudahan nak kena kiriman lain lom. Dan tanpa ada bapak 30 malam dia.

Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Linto Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Linto akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas

yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh padi Lintu Baru. Selanjutnya, Ibu Pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh Ibu Imum. Pesejuk oleh Ibu Imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh Urung Tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penuo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: Terima kasih saudara kamu mantan setia mbak program acara pantun dengan cai malam yo ngulun tuan Didi mbak RRI Banda Aceh. Si sendiri tak coba kalian pantun atau cai kiriman dari Sonyo dari Bang Alan di Indrapuri. Salim ke Kak Yana, Dek Cud, Bang Sabirin, Bang Hamdani, Bang Baka dan pendengar setia acara pantun RRI di Pan Menteng berada. Oke, judul ji haba kerakan. Assalamualaikum kaum Islam, inangan agam tongan jiu. Tuhangan muda sedara dumrakan dari luntuan Salim lun petruh. Dipun salimnya tak pujo ke Tuhan Allah Rahman tak ingat betruh. Lenyan selawat hanjit tak petan ke Muhammadan selawat bersungguh. Ke al-sahabat mehat le'oh lenyan. Ke keluarga sajan salim tak petruh. Ngan rahmat Tuhan limpah mekuyan. Sihat pikiran bek sakit tubuh. Lun ujoika saboh karangan kehendak Tuhan kiamat karap truh. Tacok ke contoh bandum cobaan bala bak Tuhan tanyo bek riu. Bek le takira sedara ata yang katan nyan milik Tuhan bek le ta ratuh. Gecuba hamba etna kong iman atuh cobaan nyangka gebetruh. Dang juta ingat peringatan Tuhan getanyo insan lam dosa karuh. Karena le umat kasih sat jalan tuo ke Tuhan ngendonya gaduh. Bala yang kana citna hubungan ngen ul gimana? Bala yang kana citna hubungan ngan ulan insan hudep lam gaduh. Hudep lam dosa murka ke Tuhan urongan malam pubut penyangruh. Sidro yang palo jit sago karam bagi hambanyan bala kepetruh. Ureng yang taat serta meiman jit keperingatan ibadat sungguh. Lam salim sikrak ubak karangan beuk penesan gerakan jiuh dalam hikayat surat penesan bahan renungan oh jan tapiu ono kedile tente ba uram dari luntuan syair lun petruh salah ngan silap mehat maafkan kadang karangan cit hana gadru kadang hanapah kisah lun nazam ujung ngon uram kahana gadru meah beraya sedara mandum rakan salim ba uram etno kaputu. Okay. Dari Bang Alan di Indrapuri. Nah, kalian lain lom pantun tenele malamnya kiriman dari itu ya. Dari anak tulut bak rangkang belang. Salim ke Bang Dedi, Bang Mus, Bang Arul, Kayana, Bang Adi, Bang Tabirin dan ke Mandung pecinta seni RRI ya. Salim spesial kebegah ke Dek Cut yang nadi tigri. Oh. Mudah-mudahan Dek Cut mantang ge monitor, mantang ge dengar. Judul pantun Sabah Siat. Betul ya? Sabah Siat. Tak baca langsung aso pantun yang kage kirim bili anak tulut di rangkang belang. Sidih digayo kupi gepula di Kutanaga megah nabak nilam. Salim ulunnyo kerakan semua pencinta sastra ba Senin malam. Hana lun tua ke yang baca rika semoga bersabar mebek nabosan. Kadang rika di kamu hana pah punca bak susun kata hana tak paham. Nah, okay. Ni bak malamnya bacut nakarangan ke adik Intan yang cedah jelita. Malam yang lepah kisah nelayang nepreh jawaban ni bak kakanda. Meah hai dek cut darah lun sayang kan hantruh datang jakba penawa. Ta sabah siat dang lun mita pekerjaan ngan blo aso talam puo kegata. Lepah tat pedih nasib ulun tuan padi dalam belang kageseng subah. Habis mati padi si tentang melempah malang wasi jihana. Lon puta arah balik haluan lam laut Tuhan mita belanja dang-dang mangat pukat lon repang badai kadatang gelombang raya. Umbak megulung kapai dihantam untung dan karam lam laut raya. Cok kesimpulan wo udaratan gagal lon tuan mita rupiah. Okey, lihat yang iban lam. Hana putuh asa, cuba lain keberuntungan. Lon cijak meladang, bak bineh rimba. Lon pula campli ka dengan kacang, samping ni bak nyan, naboh ketila. Dekawate panen rap datang, laju dihantam, li ujin raya. Patah mebarih, campli dum tumbang, mati si tentang, abih membanja. Cok kesimpulan kerija bangunan bak ati lentuan resiko jihana hajat lam hati akan na ke atau dalam teka lom cobaan lain cerita toki di kamu ka di plung umedan nyan kalong dijak mesenang-senang dengan keluarga tan na dipikir ke kamu yang malang lam uro Tuhan kuli tentara. Menan ke nasib jino di cutbang hudep melanglang bak mita belanja. Melempah malek ngan calon betan tan truh lamaran jak lake dinda. Jino edek cut bak gata keputusan ta sambat atau han hubungan cinta. Cutbang kapasrah hati lam bimbang peke cut intan gata iktabah. Memada ono haba lam karang mandum perjuangan kalun penyata. Me'ah hai ado mandum kesalahan bahla enjan berempok lam tema. Cici mirah pati jipo tat manyang kaji terbang lam awan mega. Nibak malamnya oh no karangan bak Senin depan tak sambung lom mereka. Okay. Dari yang tulut yang nadi rangkang belakang. Terima kasih dan terima kasih cik ke mandu merakan cik darah kamu yang akan kirim pantun bak malamnya eh. InsyaAllah tak baca lom malam yang akan datang malam Senin malam Selasa akan datang dengan ulung Tuan Deddy bak program yang taban dan Deddy ya. Lagi mah beri datan mungkin nak salah silap ya nan manteng lun manusia dan pi manteng tak murno-murno tak ujo-ujo ya. Mudah-mudahan tengok bertempurna alam ya. Tiga tiga mau ulang ke saudara kamu yang kena kirim pantun jid ni kirim langsung bak 082 76 54 0 082 76 54 0.
1: Tapula kacang batan ho ano mangan taumpo bagah meupu mung mada dile untuk malamnyo.

Baik pendengar, dimanapun anda berada, baru saja anda ikuti Berbalas Pantun bersama Bung Dedi dari Pro 4 Banda Aceh. Dan kita kembali di studio, kami akan menemani anda dengan drama radio Putir-Putir Pasir di Laut dengan judul Rinjani dari RRI di Jakarta. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
0: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, Bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, Bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dibawakan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRP 1 Banda Aceh, bersama saya Arso di malam hari ini yang menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengar tim Rimbung Hutan Raja, unit reaksi cepat Polresta Banda Aceh tangkap pelaku pencurian uang tunai seorang pria berinisial MI, warga Kabupaten Biren, di sebuah kios kelontong. Pelaku ditangkap saat petugas melaksanakan patroli malam di wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada Jumat 5 Juni 2026 dini hari. Penangkapan tersebut berawal dari laporan korban Sayuti, warga Kampung Neuheun, Kabupaten Aceh Besar, yang kehilangan sejumlah uang di kios miliknya. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Andi Kirana melalui Kasat Reskrim Kompol Miftah Huda Diza Fezuono menjelaskan peristiwa pencurian itu diketahui sekitar pukul 2:30 menit setelah salah seorang karyawan kios melaporkan kejadian tersebut kepada korban. Korban mengetahui ada pencurian di kios miliknya setelah menerima laporan dari salah satu karyawannya. Korban kemudian langsung menuju lokasi untuk memastikan informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui uang tunai sebesar 15 juta rupiah yang disimpan di salah satu tempat di dalam kios telah hilang, kata Kompol Diza dalam keterangannya pada Minggu 7 Juni 2026. Berdasarkan laporan korban yang diterima Polresta Banda Aceh serta hasil penyelidikan awal dan pengumpulan alat bukti di lokasi kejadian, tim Rimbung Kutha Raja tangkap pelaku pencurian uang tunai segera melakukan patroli dan pencarian terhadap pelaku. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan seorang pria yang diduga sebagai pelaku berada di kawasan Simpang Kedah. Tim kemudian langsung mengamankan yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan terduga pelaku, petugas mengamankan dua unit telepon seluler masing-masing Oppo A31 dan Realme C31. Salah satu telepon seluler tersebut diketahui dibeli menggunakan uang hasil pencurian milik korban. Selain itu, petugas juga menyita sisa uang hasil pencurian sebesar 277.000, kata Kasat Reskrim. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum JPU untuk proses hukum lebih lanjut terkait perkara tersebut. Kasus ini masih terus didalami guna melengkapi berkas perkara dan proses penyidikan, pungkas Kompol Diza. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan program jazz musik.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Aceh menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh pada Minggu 7 Juni 2026. Kepala BB POM Aceh Rianto mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena itu masyarakat perlu waspada terhadap produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya. Nah, jamu ini kan warisan budaya dan juga sudah mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Harapannya dengan masyarakat minum jamu akan terbentuk imunitas, semangat dan kesehatan yang lebih baik, dan jamu tidak bisa bekerja secara instan, tapi manfaatnya dirasakan secara bertahap dan tetap efektif. Kalau ada jamu yang sekali minum langsung terasa sangat manjur, itu justru perlu dipertanyakan, kata Rianto. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BB POM Banda Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, borak, rodamin B, dan metanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif dari bahan berbahaya tersebut sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BB POM Banda Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanannya serta lebih cermat dalam memilih produk kesehatan demi menjaga kesehatan secara berkelanjutan.

0: Itulah penggarisku. Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman, dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berdoa i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku M. Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Amma ba'. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran Selasa yang lalu, yaitu Khalifah Islam, pemimpin Islam yang ke-8 dari Bani Muawiyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini juga masih memiliki pertalian persaudaraan dengan para khalifah sebelumnya. Walaupun khalifah sebelum beliau biasanya putra mahkota, tetapi ini sepupunya yang menjadi khalifah. Karena putra khalifah sebelumnya banyak ulama yang tidak menyetujuinya, karena khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik termasuk seorang pemimpin dari Bani Umayyah yang di mana kakek-kakek beliau itu termasuk orang-orang yang anti dengan ulama yang lurus dan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz ini ayahnya Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Ayah Umar bin Abdul Aziz ini atau Abdul Aziz itu pernah menjadi gubernur selama 20 tahun di Mesir. Jadi hampir semua kepala daerah, hampir semua khalifah itu pernah menduduki jabatan atau pengalaman di pemerintahan. Bahkan ayahnya Umar ini 20 tahun menjadi gubernur Mesir. 20 tahun. Dulu tidak seperti sekarang. Kalau dulu tergantung presiden, tergantung khalifah. Kalau sekarang paling lama 2 periode atau 10 tahun. Menjadi gubernur, ayahnya dua raja, dua presiden. Yang pertama Khalifah Marwan. Ayah Abdul Aziz ini juga pernah menjadi khalifah. Dan pada masa abangnya yang agak lama, pada masa abang kandungnya Abdul Malik. Pengalaman sebagai birokrat, Umar bin Abdul Aziz ini membawa beliau melihat fenomena realita politik pada masa itu. Karena ibu beliau ini cucu kandung daripada Umar bin Khattab, jadi darahnya masih bagus. Kadang seseorang itu bisa menjadi orang baik karena darah salah satunya, orang tuanya atau kakeknya. Umar bin Abdul Aziz ini ibunya binti Laila binti Asim, atau dikenal dengan Ummi Asim atau Ummu Asim,
anak kandung daripada Umar bin Khattab. Maka kadang disebut Umar bin Abdul Aziz. Pengalaman orang tua kita dulu, anaknya tidak jauh. Misalnya nama lo Yusuf. Anak saya Ibrahim. Biasanya anak saya ini Ibrahim berikan nama kalau ayahnya orang terkenal, orang hebat, orang saleh, biasa paling lama di cucunya nama yang sama. Itu kenyata, apa namanya?

namanya raja sebelumnya, yaitu Abdul Malik. Istri yang pertama beliau memiliki 3 istri. Jadi rata-rata pemimpin kita dulu hampir tidak ada ya khalifah itu satu istrinya. Bahkan pengalaman kita di Aceh juga demikian, hampir tidak ada Sultan Aceh yang memiliki satu istri. Maka tidak heran dan sangat wajar apabila ada pemimpin kita misalnya di Aceh atau dimanapun biasanya lebih daripada satu istri, dan itu bukan sebuah aib, dan itu memang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya sejak Khalifah Rashidin atau Khulafaur Rashidin. Ya, orang-orang baik yang sebenarnya harus banyak istri. Ini maaf bagi ibu-ibu. Kenapa orang bandit boleh kawin lebih daripada satu? Kenapa orang baik, orang saleh, orang-orang hebat enggak boleh lebih istri daripada satu? Kita ingin tentu kalau kita, genealogi kita, orang-orang baik, orang-orang saleh, orang taat kepada Allah, nanti turunan-turunan kita, bumi ini juga akan diisi oleh orang-orang baik. Ini bukan menganjurkan, karena ini tata'atum, jika sanggup. Umar bin Abdul Aziz ini penghafal Al-Quran, hafiz, dan pernah masuk penjara. Jadi banyak pemimpin hebat dunia penjara itu biasa. Kita pernah dengar Nelson Mandela, kalau nggak salah sampai berapa tahun di penjara. Empat imam mazhab, kalau tidak salah Imam Malik yang tidak masuk penjara. Bahkan Imam Syafi'i yang terkenal itu masuk penjara pada masa Khalifah Harun Rashid, salah satu khalifah Abbasiyah yang juga dikenal bagus. Bagaimana kehidupan sehari-hari Umar bin Khattab ini? Ini perlu penting diamalkan oleh pemimpin-pemimpin kita, atau kita melihat calon pemimpin ke depan. Kita doakan jamaah dalam Masjid Raya Baitur Rahman ini dan pendengar radio saat ini, kita doakan semoga panjang berkah umur kita 2029 atau 2030 nanti ada calon pemimpin kita di Aceh yang paling kurang ya tidak seperti Umar bin Abdul Aziz, setengahnya sudah cukup. Karena para ulama pada masa itu mempersepsikan Umar bin Abdul Aziz ini sebagai khalifah kelima Khulafaur Rasyidin. Bahkan ada ulama yang menyatakan seandainya tidak ada Imam Mahdi yang akan turun, kriteria Imam Mahdi ada sama Umar bin Abdul Aziz. Sampai begitu, bagaimana keadilan beliau nanti kita akan jelaskan. Kenapa walaupun hanya 2,5 tahun berkuasa tetapi berpengaruh besar kepada Islam. Dan wajar apabila ada kepala negara, kepala pemerintah yang berkuasa sampai puluhan tahun, dikenal, wajar. Tetapi beliau hanya 2,5 tahun. Umar bin Abdul Aziz ini cukup sering menjadi imam salat. Dan ini saya perhatikan banyak tempat, termasuk tadi maghrib saya salat di sebuah masjid, imamnya salat maghrib cukup panjang baca ayat. Umar bin Abdul Aziz ini ketika menjadi imam, dia meringankan salatnya. Sampai
Ketika salat sendiri inna ataina ayat kedua kulullah wahad. Tapi ketika salat berjamaah paling kurang

0: Sabisma.
1: Ini ria.
0: Apalagi jadi imam salat di masjid pinggir jalan, di rumah sakit, di fasilitas-fasilitas umum, di masjid besar seperti ini. Berbeda mungkin kalau subuh. Ya. Ini maghrib. Sabihis ayat kedua watini itu pun bukan tartil dibaca. Ani, coba perhatikan orang-orang saleh masa lalu, orang-orang hebat masa lalu ketika menjadi imam salat. Semoga kita pada subuh yang berbahagia didengar oleh yang suka jadi imam baca ayat panjang. Dia pikir baca ayat panjang di dalam salat letak pahala. Ketika makmum banyak yang marah, justru enggak baik bagi dia. Kamu pepep mana kepulahi memang. Buah kepegabu, no, pergi ikut musabakah, no. Kena lah dom dakun. Ya, hanamu pom ya. Jadi asal imam salat modal lancar fatihah, bisa hafal beberapa ayat, bikin katib. Kita harus memperhatikan bagaimana makmum di belakang. Ada yang tua. Ini rata-rata ini banyak yang tua. Munyo lama-lama salat, yang tidur tengah malam gemur di depan Allah. Yang silakan mau satu juz atau 30 juz tiga baca Quran. Umar bin Abdul Aziz ini kalau makan tidak seperti saya lihat langsung. Saya kebetulan juga berteman dengan banyak kepala daerah. Wow, ngeri kalau makan. Tapi Umar bin Abdul Aziz sangat-sangat sederhana. Membahasa getanya yang kuah pli yang kemasin kajut. Walaupun dia dapat jebu kuah pli yang kemasin daripada angkat siya kadang. Kita lihat ini yang bapak-bapak pendengar radio. Coba perhatikan pejabat kita kalau makan. Dan kita juga kadang salah kalau mengundang mereka. VIP plus loh. Padahal sudah biasa mereka makan. Anak kasihan, anak yatim ini deh. Bak sarau bintih ini. Seharusnya anak-anak yatim, orang-orang miskin lah. Kalau ada acara tertentu, kasih makan yang lebih bergizi. Ketawaduan Umar bin Abdul Aziz, suatu saat, suatu masa, rusak kamar pendoponya, kalau bahasa sekarang, istananya. Kan beliau bisa menyuruh petugas untuk memperbaiki, tapi beliau, karena kamar mandi itu, WC itu sering beliau gunakan dengan keluarganya, tidak beliau suruh orang lain, beliau perbaiki sendiri. Coba, ini luar biasa. Mereka pemimpin uronyo, terubah si petu iulhab, pak pengawal, kiban. Maka wajar ketika negara pada saat Umar bin Abdul Aziz ini. Tidak ada orang miskin. Orang mau bayar zakat heran mau ke mana? Coba luasnya kekuasaan Islam pada saat itu sampai ke Spanyol, ke Afrika, ke India, ke Afghanistan, Iran, Yordania, Lebanon, Palestina, Mesir. Kalau tidak salah, kalau sekarang lebih kurang 14 negara. Wilayah kekuasaan Islam. Tidak ada orang miskin. Nah, jaga anak Muhammad, maka harta Baitul Mal pada saat itu cukup melimpah pada masa Umar bin Khattab. Enggak ada yang protes. Menyuruh rakyat senang semua, enggak ada yang protes. Rakyat protes karena dia. Karena susah. Pengna dikorupsi, wajar kita berontak, protes. Tapi pada masa Khalifah sebelumnya juga Sulaiman juga enggak ada yang demo-demo. Puas masyarakat. Apalagi pada masa kebetulan juga masa Sulaiman Khalifah sebelumnya Umar bin Abdul Aziz sebagai perdana menteri dan one team press-nya ulama besar Rajak bin Haiwah. Coba kepala penasihat presiden misalnya, ulama, enggak mungkin berani macam-macam. Hana galak-galak draw waju. Jadi orang saleh ini kita bisa melihat dia orang baik, pasti berteman dengan orang baik. Orang saleh juga pasti berteman dengan orang saleh. Renan dah pegah hana puyak pegah roh. Lungnya orang mutakin, lungnya orang saleh. Jihad. Anaknya, keluarganya, dan dengan siapa dia berteman hari-hari. Karena dalam sebuah hadis disebutkan pemimpin itu sangat tergantung dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kalau bahasa sekarang, pengawal, ajudan, menteri, kepala dinas. Orang yang selalu berkomunikasi, berhubungan. Itu sangat menentukan kebijakannya. Dia seorang aulia misalnya. Tapi pendampingnya, orang-orang terdekatnya iblis. Meiblis itu pemimpinnya. Sebaliknya, kadang iblis yang menjadi pemimpin. Iblis dalam tanda kutip. Tetapi orang-orang sekitarnya, orang-orang sekelilingnya, orang-orang saleh, enggak mungkin. Ai Pak Gubernur, oki bancara nyonyo na MBG tanya hijau na 20 titik oki bancara. Tapi hilake pokok itu pengaruh. Maka bertemanlah wahai pemimpin, baik level paling tinggi maupun paling rendah, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang rajin ibadah solat subuh. Melihat orang baik itu indikator orang baik itu, lihatlah solat subuhnya. Jadi bapak ibu pendengar radio dimanapun berada, kalau ada calon menantu, baik menantuan maupun menantuwati, lihat saja solat subuhnya, selesai. Karena orang munafik tidak akan sanggup solat subuh berjamaah, enggak sanggup. Maka lihat saja, insya Allah orang solat subuh berjamaah, apalagi di masjid, yakinlah ini ciri-ciri orang sukses dunia akhirat. Semoga kita semua yang solat subuh dalam masjid ini dan dimanapun masjid, kita doakan hasanah fi dunia dan hasanah di akhirat. Demikian juga anak-anak cucu kita, menantu kita, orang-orang yang menghidupkan solat subuh berjamaah. Ada dua salat yang paling berat, Isya dan subuh. Subuh yang paling berat, kedua Isya. Kalau dua ini mampu di masjid berjamaah, cari menantu-menantu kita yang demikian. Hana pihak kalian pun ada bayar dompet pun hana, lihat salat subuhnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini, dia tidak banyak bicara beliau. Jadi biasanya memang sudah seyogianya, sudah lazimnya, orang tidak banyak atau tidak pintar bicara, itu biasanya pintar berbuat. Menyola bergahabar tira orang, yang cepat tak kalan. Lagi pepatah, air tenang menghanyutkan. Tapi kan, kibaikannya. Menyola ia hanala bergoncang. Tapi kan mandum. Jadi beliau enggak pintar berretorika. Hana cereng di depan umum pegahabah. Kemudian setiap beliau salat, apalagi solat sendiri tengah malam, beliau hampir tidak pernah mendengarkan tahajud. Selalu menangis, bahkan tertidur di tempat beliau salat. Dilihat oleh istrinya, beliau punya istri namanya Fatimah, isteri pertama. Beliau melihat selalu suaminya menangis, memikirkan umat. Karena kalau orang tahu, pemimpin tahu, atau kita tahu tanggungjawab seorang pemimpin, saya yakin enggak akan ada banyak calon kepala daerah atau caleg. Besar sekali tanggungjawab. Tanggungjawab keluarga saja begitu besar nanti hari kiamat, apalagi tanggungjawab kepala pemerintahan. Maka beliau selalu nangis minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong hamba, ya Allah bagaimana membuat, ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan. Karena tujuan pemimpin ini paling kurang bagaimana memikirkan siang dan malam wilayah penduduk, wilayah kekuasaannya berkurang masuk neraka suatu saat. Nayan bak jiwa sira pemimpin kan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Muyuna takkanlah pemimpin kita yang dimanapun, siapapun di dunia ini, karinahnya atau indikatornya bisa kita lihat kalau dia banyak harta di mana-mana, banyak rumah di mana-mana. Saya berani katakan ini bukan pemimpin di hari kiamat kelak. Kalau kita mau lihat kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, pernah waktu salat Jumat, kadang biasa kan disunatkan salat Jumat ini pakai baju-baju yang lebih sedikit bagus daripada hari-hari biasa. Kadang banyak bahasa Acehnya metempek karena mucop ah. Pernah dilihat oleh umat, oleh rakyatnya. Sampai begitu. Rumahnya sangat sederhana, pakai lampu. Bahkan ada menurut Imam Asyuti dalam kitab Tarikh Khulafa, beliau menggunakan bambu. Apa ya, ada bambu pada saat itu. Bambu terlampu. Lampu pakai bambu di rumahnya. Hanya pakai dua lampu. Coba. Kalau pemimpin kita sekarang, rumah camat mentang lampu yang pun mana? Ya, rumah dinas camat. Lampu mana? Ya, yang good lampu ibu. Ini khalifah, presiden. Hanya di rumahnya dua atau tiga lampu kalau enggak salah. Dan beliau tidak akan menghidupkan lampu di istananya kalau tidak ada kepentingan negara. Kalau untuk kepentingan pribadi, beliau matikan lampu. Coba. Nah, tak ada model lagi kan, pemimpin. Yang tak lumpuh, Wana. Kita kenyataan, kita lihat realita. Umar bin Abdul Aziznya waktu sebelum jadi khalifah, beliau berisi, gemoy, bahasa sekarang, gendut. Tapi waktu jadi khalifah, kerempeng jadinya, jadi kurus. Karena kurang makan, kurang berpikir untuk umat, bagaimana hari kiamat beliau tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini ada kata-kata yang menarik ini beliau sampaikan. Ini realita, apa namanya, ada relevansi dengan realita bangsa kita. Kata beliau, kalau mau pemerintahan kita ini baik, jangan pernah berbohong. Karena berbohong sekali akan menciptakan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Terjadi tidak di negara kita? Terjadi. Maka angkelagenya gimana pegawai? Kalau kita mau lihat bagaimana kehidupan masyarakat Islam pada saat Umar bin Abdul Aziz. Hai, hana urang di Mangjaka kan? Kebetulan saya ketua Baitul Mal di Bandar Aceh ini sekitar lebih kurang 15 ribu atau 14 ribu orang miskin sekarang. Tentunya mereka sebagai mustahik zakat. BO kota 15 ribu urang kasihan. Masa Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah 14 negara sekarang, hana urang kasihan. Kalau mati lampu di istana beliau, di pendopo beliau, mati lampu tiba-tiba habis minyak, awal kan hana listrik. Nyan hana gak yo boh menyu bapa pengawal ajudan atau siapa boh kedo kami untuk hidup lampu begitu tawaduknya beliau. Dan beliau tidak pernah lepas wudu, menjaga wudu dan selalu berteman dengan orang-orang salih, dengan ulama, dengan cucu-cucu Rasulillah. Nah, ini rahsia juga ini, kalau mau baik pemerintah kita bertemanlah dengan para ulama dan dengan para zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang salih. Apa kebijakan yang paling luar biasa pada masa beliau menjadi khalifah? mengembalikan semua harta masyarakat yang pernah diambil oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Beliau ambil semua. Maka pada suatu hari, keluarga raja sebelumnya atau khalifah sebelumnya ini sempat bahasa kita direncanakan. Beliau kan ada beberapa pembantu perempuan, tukang masak dan sebagainya. Bahkan karena keturunan sultan sebelumnya atau khalifah sebelumnya yang tidak baik, beliau tidak gunakan di pemerintahan dan semua hartanya disita. Mungkin istilah sekarang aset korupsi, disita semua untuk negara. Bahkan beliau meninggal karena diracun, karena itu yang suruhan daripada keturunan-keturunan Muawiyah lainnya. Kepada seorang perempuan ditaruh racun di dalam minumannya. Nama pembantu beliau itu namanya Alas, nama perempuan. Sampai beliau meninggal karena diracun. Siapa yang suruh? Itu tadi keluarga Muawiyah yang karena harta-harta yang tidak benar disita semua. Dan beliau menolak kenderaan dinas. Waktu dilantik diberikan, bahasa sekarang apa ya, paling mahal mobil. Beliau tolak. Saya enggak perlu mobil dinas yang harganya miliaran, puluhan miliar. Nah, orangnya jarang, mungkin 1-2 ada kepala daerah yang menolak mobil dinas. Jadi jatah beliau mobil dinas itu atau kendaraan dulu disuruh jual, atau disuruh jual mobil itu, uangnya disuruh simpan di Baitul Mal. Anggitem kan bagai kuda-kuda biasa macam yang biasa hari-hari beliau pakai. Dan yang luar biasanya, semua harta istrinya, kekayaan dan perhiasan yang ada sama beliau sewaktu menjabat gubernur, semuanya dikembalikan, diserahkan kepada Baitul Mal, kepada aset negara. Jadi sisa umur beliau hanya tinggal kekayaan 400 dinar. 400 dinar kalau 1 dinar sekarang sekitar 58.000, sekitar 23 juta. Padahal kekayaan beliau sebelum menjadi khalifah 40.000 dinar. 40.000 dinar sekitar 2,3 miliar lah kekayaannya. Tapi waktu beliau meninggal, sisa kekayaannya hanya 23 juta. Nyan hanata temeng lomsang. Ada kepala daerah, pemimpin kita yang ketika beliau habis masa jabatan, kekayaannya berkurang. Miona si juta si rosang. Tapi saya belum pernah menemukan. Apa pesan-pesan terakhir sebelum beliau meninggal kepada kita semua atau kepada orang yang ingin menjadi pemimpin agar kepemimpinannya ini sukses, dicintai oleh Allah, dicintai oleh rakyatnya? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segalanya. Niscaya bebanmu akan ringan dan akan ditolong oleh Allah. Jadi mengutamakan kepentingan Allah di atas segalanya. Yang kedua, pesan beliau sebelum meninggal. Narasi dari orang lain kalian dengar. Ketika orang menyampaikan sesuatu kepada kita, silakan kita dengar. Tetapi jangan menafsirkan secara buruk. Beta persepsi negatif. Selagi kalian menemukan celah untuk menafsirkannya secara baik, tanya ketika ada informasi langsung Yusuf Ozon. Jadi kalau ingin menjadi hebat, kata beliau, apapun kalimat yang disampaikan oleh orang lain, persepsikan itu husnuzon. Terakhir, pesan beliau sebelum meninggal, semoga didengar oleh pemimpin kita sekarang. Orang yang suka melawan pemerintah, demo sekarang buat di TikTok dan sebagainya, hanya bisa diperbaiki dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi ketika nak urung protes pemerintah, betap salah masyarakatnya dan rawai. Perbaiki sistem dan tegakkan keadilan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi hadirin, bagi pendengar dan didengar oleh pemimpin-pemimpin kita. Paling tidak haik madum setengah daripada sisi kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Sari berita, Mensos kunjungi sekolah rakyat Sentra Darus Saada temui orang tua dan calon siswa sekolah rakyat. Berikutnya, kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Semawe hingga saat ini masih belum sejahtera. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengunjungi sekolah rakyat 1 Darus Saada Aceh Besar untuk bertemu orang tua dan calon peserta didik sekaligus memastikan program sekolah rakyat berjalan sesuai harapan. Selengkapnya laporkan Sin Novita.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darus Saadah Kabupaten Aceh Besar Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
2: Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000.
1: Menurutnya, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut. Bahkan pada tahun mendatang, jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, Balai Arsip Statis dan Tsunami atau BAS Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI melaksanakan pameran di Mall Pelayanan Publik Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Balai Arsip Statis dan Tsunami BAS Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan pameran arsip tsunami dengan tema Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kearsipan setiap tanggal 18 Mei dan tahun ini menyelaraskan tema Nasional Hari Kearsipan ke-55 dengan perspektif kebencanaan berfokus pada pendekatan humanis. Arsiparis ahli pertama Eka Husnul Hidayati menjelaskan, pameran tidak sekedar mengeksplorasi narasi kehancuran fisik, melainkan mengangkat cerita-cerita otentik mengenai ketangguhan manusia. Makna pijar melambangkan percik harapan dan kekuatan bertahan masyarakat Aceh, relawan serta dunia internasional yang menolak takluk pada keterpurukan pasca tsunami 2004. Rekaman memori dalam arsip foto difungsikan sebagai navigasi historis bagi generasi masa kini dalam membangun budaya siaga bencana dan transformasi sosial.
4: Tidak menyisakan apapun dan dampaknya sangat besar dengan gempa yang skala Richter itu 9,1 hingga 9,3. Jadi ini menjadi gambaran buat generasi oh seperti itu, tapi bukan nanti kita menampilkan ataupun mengharikan rasa takut.
3: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banda Aceh, Muhammad Ihsan mengapresiasi pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk edukasi dan mitigasi kebencanaan, merawat memori kolektif bangsa, implementasi fungsi pusat studi, serta perlindungan arsip. Adapun BAS turut mengintegrasikan pameran yang terbuka untuk masyarakat umum dengan layanan restorasi arsip keluarga Laraska secara gratis bagi pengunjung dengan membawa arsip untuk diperbaiki dan dilindungi dari kerusakan. Kombinasi kedua kegiatan diharap mampu meningkatkan kesadaran publik pentingnya tertib arsip, baik di tingkat personal maupun regional. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lusmawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut dilaporkan Alvaro Meladang.
5: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lusmawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi dari hasil laut dan tambak. Sekretaris Kelompok Tani Andalan KTNA Kota Lusmawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan, selama ini peran nelayan dinilai sangat strategis dalam menjaga ketersediaan sumber protein bagi masyarakat. Namun demikian, kesejahteraan para nelayan belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor pangan nasional cukup besar.
6: Selama ini nelayan kita ketahui kehidupan mereka juga masih biasa-biasa saja, padahal itu kegiatan yang menjadi kegiatan tulang punggung untuk salah satu meningkatkan ketahanan pangan baik itu di Aceh Utara maupun Kota Lusmawe dari sumber nutrisi yang berasal dari ikan laut tambak. Nah, oleh karena itu barangkali para nelayan ini harusnya ada keperlihatan yang nyata daripada pemerintah daerah.
5: Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, hingga kebijakan yang berpihak kepada nelayan, sehingga sektor perikanan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional. Demikian, Alvaro Maulana melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar Rapat Penguatan PAD Daerah. Laporan Sanusi.
8: Tim Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helioga ini menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perbajakan daerah.
9: Kemudian terkait tadi beberapa permasalahan, permasalahan sudah jelas. Jadi berikan tugas kepada Satgas ini untuk menindaklanjuti. Nanti sudah saya tanda tangani surat perintah, besok kita mulai kerja. Titik. OPD yang tidak bekerja ini tadi apa kendalanya?
8: Beberapa pemetaan permasalahan kata Bupati berpotensi menimbulkan kehilangan PAD daerah. Karenanya kata Heli perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Bupati Bener Mia diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Bener Mia Kairmansyah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Bener Mia. Festival Didong yang mengusung tema melestarikan kebudayaan Gayo dan kearifan lokal menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Kairmansyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, Festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah.
11: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Mia, dengan resmi kami nyatakan dibuka.
10: Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni Didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

1982, Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand, yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbest, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria.

sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh. Banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa. Salah satunya ketika Italia menghadapi Brazil dalam laga yang disebut salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Brazil saat itu bermain sangat indah. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder. Banyak orang percaya Brazil 1982 adalah salah satu tim terbaik yang tidak pernah menjadi juara dunia. Namun Italia punya Paolo Rossi. Striker yang sebelumnya terkena skandal sepak bola itu tiba-tiba tampil menggila dan mencetak hat-trick ke gawang Brazil. Italia versus Brazil berhasil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1 dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama 1 Airban Aceh di Bandar Aceh pagi ini. Setelah kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda, saat ini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ajak Anda untuk kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan